0: Baik, ya, Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, niki sampai ngeranjing ya, ringgalah jam kutus, niki inge kantun sarang titiang dayu hari, ring FM 106,4 MHz, Rahajang Bali, informasi telur tembang-tembang. Inge, Rakerai, diwaning diwas sampai memargi, tapi asalnya siki paletan, katanya mau sang ngeninin indik jantung pisang, maka sampai informasi, sani sampai, tapi asli kopi kolihan diwawungi, taler makin titiang pacang nyobiahin kenten nggih kira-kira jenis olahan napi ke mantan sane presiden iki saking jantung pisang kenten bahannya nggih niki rakerai sane bingung ya jantung pisang yang mau diapakan kenten nah niki dados ditumis utawi oseng jantung pisang nah niki dimasak dengan bumbu iris atau ulek pedes nggih sering dicampur juga dengan ikan teri utawi begerang kenten ngiring Bali pemekasnya nggih benten udang utawi jengking nggih nah tenten taler niki olahan gulai jantung pisang ya rakerai wenten sayur lodeh ya oh tapi niki wenten tapi pastane botok jantung pisang naring botok niki nggih rakerai jantung pisang niki dicampur dengan kelapa parut dan bumbu lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus kenten nggih wenten tala niki pereka di pernikahan rakerai sani sapun munggah di wawu wenten kada dosang sayur santan ya kadi gulai lebih tepatnya kenten nge utawi niki tiang penasaran juga ya nin ke olah dados gorengan jantung pisang kira-kira kadi napi ya iya kadi nika sampun nge rakerai olahan-olahan jantung pisang kenten nge meja bos pacang sabiati tiang niki untuk manfaat jantung pisang kenten nge niki sani presiden rakerai polihin niki nge saking jantung pisang taler yang tips aman mengkonsumsi si jantung pisang. Aing nggih sane make kantun ya, dua ini kantun dikiring gala interaktif ngiring niki sarang intit yang mau sang ngerinin ini jantung pisang. Inge sabar. Sira niki nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu budaya ati cantik.
0: Asik cantik. Aduh, melayang
1: ah. Ketek-ketegan,
0: adi ndak kita gambar lah nih. Pak Mang Pandu.
1: Ingi, Dayuari.
0: Penapi gak terampun, kena.
1: Asam karo Dayuari, dan doasan sampun.
0: Ingi, kena harus semangat. Apa yang bayi batuk misi, mungkin. Ada ini penapi kentane napi asane sudah banyak ya ada peningkatan ring kesehatan.
1: Asam karo Dayuari ingi. Napi topi jantung pisang kan?
0: Jantung pisang.
1: Nge sampun akeh sampun nge wau nini ayuna.
0: Nah ibu sekar nangki ampun nyolek.
1: Nge rahajang.
0: Inge.
1: Yang pikir senang nih ke kenten angin napi kaditom nih ke botok nih kengi.
0: Botok ya betul sekali.
1: Campur kenten kelapa muda.
0: Kelapa muda.
1: Tenbes muda, tenbes wayah yang pengen. Ini keenak nih ke campur lanturu nih ke.
0: Oh, lanturu nih ke ring buahnya napi bijinya.
1: Buahnya.
0: Oh, bijinya nih ke?
1: Bijinya nih ke. Ini keenak nih ke dari.
0: Wih, wawut yang unik lanturu bisa diolah loh.
1: Ini ke obat cacing alami paling mujarab.
0: Jati?
1: Paling menjarat nih.
0: Bijinya sana sampun tua napi kantong muda.
1: Ten bas tua nih kah yang ini biasa-biasa nih kah. Ten ring pasar aja.
0: Lantoro nih alit-alit nih kah kan Pak Mang.
1: Nih lantoro nih kah. Nih digoreng, dados nih kah ditumis nih kah.
0: Ditumis.
1: Yang jantung pisang nih enak nih kah. Jantung pisang batu.
0: Jantung pisang batu. Oh, nih. banyak kenten nggih. Tapi asane varian ya yang disukain nih. Tadi wenten pisang susu nih. Katanya Nini Hayuna.
1: Pisang susu, pisang
0: kepok.
1: Dan sabo nih ke kepok nih kayaknya.
0: Dan sabo nggih. Tapi paling suka niki Pak Mang pisang batu
1: pisang
0: kenten.
1: Pisang batu nggih. Paling enak nih ke paling kesat nih ke.
0: Kenten. Nih. Tapi katanya Nini Hayuna nih ke sepet.
1: Dan direbus cuman ya kan biasa nih ke untuk menghilangkan getahnya nih ke
0: betul sekali
1: ampun kenten pesang nih ke
0: dipesang
1: pesang bau urang utawi
0: nih nanti diolah ya
2: Ya ning dadah sang lawar nika presiden nika Pak Mang.
1: Dadah.
2: Oh dadah. Dadah
1: salah nih. Yang paling dalam nika nika ambil nika pangkasan nika.
2: Oh dalam nih mantan.
1: Dalamnya. Nih yang paling muda nika.
2: Inge inge. Man napi penimbala ring jantung pisang sarang napi man becik nih ya ning dadah lawar.
1: Ada selawar nika ni sekali lawar biasa nika ni dagingin kelapa kelapa nika kan maparut mau ramas nika
2: meramas oh
1: ni ramas tipis-tipis nika
2: oh antuk ulam ni napi mantan dados nge berarti ya ini ada selawar
1: ayam ayam cocok nika
2: ayam yang bawi yang pura
1: bawi kan kan begitu banyak dados nika
2: oh banyak
1: itu kan tapi lemaknya ini kan terlalu banyak lebih
2: oh gitu berarti Pak Mang ini paling seneng dados botok ya
1: iya botok
2: napi men
1: napi dumun lawar ke makin ten dados ngajang dados pedas
2: betul oh kenten ring teksturnya memang lembut berarti Pak Mang ya
1: iya nikel pisang batu yang pisang hijau ni kan memang pahit pahit sekali ni kan.
2: Oh pisang hijau tandados berarti ya?
1: Iya tandados. Yang dados ni kan pisang susu.
2: Pisang susu.
1: Pisang raja tandados.
2: Pisang raja tandados. Berarti resepnya jireng hijau boleh niki Pak Mang. Apa nyoba nyoba sendiri?
1: Nyoba nyoba ni kan.
2: Jadi.
1: Dan kita kan masakan Bali ni kan dengan bumbu genep.
2: Bumbu genep.
1: Dados biola.
2: Betul ya, napi mantan cocok dadasnya nge?
1: Napi mantan cocok nge, daging instantan, makin tanda dadas
2: kenten, nah gagal untuk masak jantung pisang dua nih karena pahitnya mungkin atau rasanya atau
1: ya,
2: gimana?
1: Ya, dengan pisang kenten nge, pisang hijau nge.
2: Oh, berarti nyoba pakai pisang hijau, gagal?
1: Ya, padahal gede kenten nge fokus.
2: Nah, aduh, udah sepegah. Ya, aduh, padahal udah seru kali ini kayaknya ya, bahas tentang kuliner, tapi malah bahan dasarnya jantung pisang. Yang ngetar kenapa, Pak Ma, mungkin bisa dilengkapi melalui Niki Napi Wastane, ring WhatsApp, durus nge, talal kerai senilianan, sampunan lali, untuk menggatir sana titiang, durus ngeranjing mangke ring 0878-9882-2420. Ainge, siram makin nge, yen napi asane pacang tumbasan jantung pisang, sampunan jantung hati dayu tumasin ampun meduwe. Terus niki sane presiden ngeranjing ring 0361223361. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Terima kasih
2: kita dapat duit. Ada. Nang mentan nang limo gong ne nika. Pak Mang telu. Mbak Indira Pang Limo.
3: Gong ngadem Pang
2: Limo ngadem. Nah, yang penting ampun nyantos encok.
3: Pang
2: sing jan
3: nanti
2: kan lusa,
3: guys.
2: Ya, Mbak Indira, ye.
3: Barengan ini namanya berjodoh.
2: Ah, berjodoh.
3: Ini Jerman, nyudah dana,
2: edengin jempol. Jempol ini Jerman, nah dua dado siki.
3: Cenik jempol.
2: Oh, cenik. Kaden tiang ageng, ampura tante. Ada jantan singe. Kenapa gak tren iki Mbak Indira?
3: Tiang mangkina njek sajak ni sampun lintang njek menanang Cina
2: njek njek terus astung kare tata kena pokoknya.
3: Nggih.
2: Iya.
3: Ane wau dan kenten Pak Man Pandu malun Pak Man Pandu tiang nyelek mencut gitu. Ugo ning ngecong long speaker jeung telepon ni bara bakat celek. Betayu mar sepanan min banyak telepon je singnya cuma panu nek.
2: Ada najail san.
3: Jadi ya jadi mah tentang yang kuat man panu.
2: Ah, tan bas kedang bahan nih ke Pak Mang kanti glebok nak marah dah dia.
3: Pun tak ngedang pun cuma nata ingen. Nak ulung man pandu nak ngelemeng man pandu di tengah-tengah ulung je.
2: Ngapel, liu dah ya main diran ni. Main jebus.
3: harus banyak teori.
2: Betul,
3: ya.
2: Abis lah tuh teori, misi praktek, ah, jangkep sampun. Dika yang kerambe pun api cuacanya nih, Mbak Indira.
3: Cuaca Riki jeng bersahabat sekali.
2: Masa? Sudah bersahabat dari kapan nih, Kak? Ampun, nang tiban.
3: Dari tadi pagi kemarin krodit karena bulem yang bilang. Mungkin
2: pun
3: Surya
2: mengejut
3: saking timur.
2: Abe ngejutin Mbak Indira nih ke, kejut yang tenang.
3: Mbak Indira, Taler Dayuar.
2: Sarang Sami nih, kini kejutin ge.
3: Sami juga nering propat, puniki rakulan rai, tangan tanya Dayunya.
2: Betul sekali.
3: Topik mungkin ke topik.
2: Topik.
3: Ya, topik jantung pisang.
2: Topik jantung pisang. Bagaimana Mbak Indira? Kadi Mbak Indira penapi ngolah jantung pisang nanin ngajang.
3: Aduh, yang ngajang sing jong sajan jan apa ben misi roroban nyenake.
2: Kabeh ratu.
3: Nah, yang jantung pisang kan enten dayunge. Ini becek yu batu sarang cabe.
2: Oh, lah kentana pisang gepok nih kan ya sabe ke.
3: Bahkan saya nyoba-nyoba karena sudah dengar dari orang tua yang jantungnya sepait gitu. Cuma ini aja dua, makanya masih nyoba-nyoba. Pasti rugi.
2: Ope nyindir Pak Mang Pandu bekedeng ape nyindir.
3: Betawang kalau baik saya coba sih rago cuma saat bunuh diri.
2: Abe ratu pesu kata-kata mutiara. Oke, berarti ampun pisang dang sabah sarang biu batu kenten.
3: Ini kita gak mampu sedani dalam nyarengin kayak nih kira yang paling tebal semuanya kak yang wow. Niko kan masak mbak sekali ini mbak iya niki di datang siang wow pidan niki yang mani di hamen to kan nggak biu sabo kayak terus kupas pancen nih enak kuning nih gente
2: kenten pangganti muncul nih kuning mantan wow diolah
3: kenten niko direbus dulu yang carumbang kampung kenten beli yang kampin siap sayap. Wih, luar biasa.
2: Luar biasa, mantapnya Tante Jerman nyolek taler, sabar.
3: Sabar. Atau Mbak Indira, 15 menit yang kelawannya.
2: Ayo keden Mbak Yun, Mbak Indira. Oke, yang ini napi asana ring jantung pisang nih kan medue aroma khasnya nih Kimba. Napi ten medue aroma.
3: Yang aroma nih kan yang dimasak kan itu nanti lagi dagingnya daun furut nike di daun salam pengintan serin caang nike.
2: Oh, berarti tergantung rempah-rempah yang digunakan kenten malah.
3: Nih.
2: Berarti dari dari ring jantung pisang nike mbah. Ring jantung pisang nike kan sirup uning dari jantung pisangnya medue aroma tersendiri. Berarti tidak ada aroma ya?
3: Tidak sama nike kayak aroma.
2: Berarti rasanya mantan memang pahit karena getah, kenten.
3: Niki menini bagas seler nyarengin
2: juga.
3: Ampun kenten yang sampun jangkep bumbu niko dan dia kayak
2: ampun
3: bus niko yang mah kecil-kecil mah kan udah lembek niko kayak kecil-kecil sisit.
2: Di sisit male.
3: Sisit dengan satu tangan aja kecil-kecil kan sudah lembut tuh kayak.
2: Betul.
3: Ya itu kan bumbunya udah pulang kalau mau berisi santan tapi mbah nak sengkan nyangin santan kayak santan biar kalau udah habis biar masih besoknya enggak basi gitu loh deh.
2: Kenten mbah. Oh berarti mbah medue akeh kenten nih medue punya pisang nih kah
3: dan yang lah apa yang dancing ini di belakang rumah mbah niki nak liu tetangga lah segalan gak sambil langgah jalan-jalan wah niki pedan tiang diizin bojak ning lahang mbah biuna gak alih tiang sambil langgah jalan gitu mbah gitu dia ingin jadi dia tuh anu tuh pusuh biu tuh mbah libah tuh gitu iya malah aja mah gitu ban oke tau apa maling orang pasti ngemaling orang.
0: Takut digoreng main. Betul betul. Oh iya.
3: Nenek dia nangan leh leh kita. Nggak ambil itu dong kalau kontrol tuh di kepuk ke. Jadi kepuk yang kayak karena yang pasti merepotkan orang juga kan ya. Kok juga renyah
0: yo ge nak marah nang bae gitu ge. Oke, berarti dangannya kantan ngarah jantung pisang ya. Jadi ke heeh.
3: Tadi anu Eka waktu bejangin anu yang ten misi sayap nih pengen kacang bara.
0: Kacang bara.
3: Bangun dikit roroban becik masih ge campurannya gedang nangko kakul apa bimang kakul wai nak nyaluar
0: pakai apa kakul?
3: Kakul siput.
0: Masa? Bisa nih kan?
3: Oh. Ya. Kalau dipakai roroban.
0: Pakai roroban ya. Oh, waduh. Yang di wau enten Pak Mampandu nambah lantoro kenten ge niki Mbak Indira nambahin pakai kakul. Waduh, coba nih meja bos.
3: Ya, lantoro mah sebuah lantoro pakai sambal itu ge. Oh. Wah, luar juga sambalnya apalagi banyak cabenya ge.
0: Sambal lanturo, oke nanti kita bahas lanturonya ya.
3: Ya lanturonya, karena betul. Dong dulu kosan Riki ajak orang Muslim dia masak lanturo, saya dipasih sambalnya kok enak,
0: kok enak.
3: Ya kok dia kirain tidak bisa dimakan ini, enak gitu dah dia.
0: Iya betul-betul. Nambah-nambah menu malih nih kengnya.
3: Nambah-nambah menu nih ke.
0: Betul. Suksema Mbak Indira nge.
3: Tentang galah jangan-jangan ampun.
0: Angge-angge.
3: Terang dari wari makin terang.
0: Pak Mang Pandu nyenggol malih nih ke.
3: Ampun marah ajak banget.
0: Minyak perjani Mbak Indira mengkap.
3: Kan dayu hari itu ngempetin yang teman-teman Pandu nyerang dayu
0: kelengkap. Kelengkap yang di duren keranjang kene mau napi ada keranjang sok dika ingge main dira.
3: Iya muniko dumunnya sampun polis dah mesti makin bang lantar beraktivitas nampak. Besar nih walau jadi masih mandus opak orang siramin wak jaboin.
0: Aduh, inge main dira, susah banget sampai nyarengin. Inge macet-macet niki, aduh, aduh, aduh. Halo, Mbak Indira.
3: Ya, siang Mbak Yudi.
0: Macet-macet niki yang puro.
3: Ya ampun, yang mimis siang dong, kan macet, Mbak Yudi. Cuma sinyalnya, mimis tadi kuat.
0: Tadi kuat.
3: Kondasi
0: kuat. Asik. Asik. Masu ajam nih kedek tuh. Mas meklebok tas.
3: Jalan tak nuk irungan dengan kondasinya Pak Mantan. Kayaknya aku gak kantong nyolek rendaran ini itang ya. Rahayu bayari.
0: Sarang-sarang rahayu.
3: Alah waliak bakin lah mantap Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sukses banget sampulnya nyarang ini Kim Mbak Indira. Tabanan, tabanan, tabanan. Hai Inge, dua ini sampun jangkap niki kali penelpon ring sisi mangkin. Kenten kang yang numun, sani sampun mungga, sani sampun presiden mungga, mai jebos, kenten nge titia mungkah malih ring interaktif. Kira-kira ngiring pesandakan nomen niki dua ning wenten sane jagi aturan tidang niki wenten tembang-tembang ya wenten tembang saking Agung Raka kesaringin mantriani 7 bidadari.

0: Paing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Tangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Nyoman Patre dari Tampak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Petri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Nah ini rakalai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kantan saran dayori meniki ring rahajeng Bali, informasi telah tembang-tembang ya. Ini di wawah sampun make nikinya nyobiahin masing-masing resep rahasia, resep formula untuk mengolah jantung pisang niki. Ini rakalai sana penasaran kantan nge napi wastane ring manfaatnya ya rakalai niki untuk mengolah jantung pisang kantan nge jantung pisang niki yang ngutip saking berkudang-kudang sumber kardiolog dokter Halo Dok Sarang Ciputra Hospital kaitan untuk kawintanan jantung pisang. Jantung pisang nih kira-kira kaya akan serat, kalium, magnesium, zat besi serta

0: Antioksidan niki, manfaat utamanya niki meliputi kadi melancarkan pencernaan, mengontrol kadar gula darah niki nggih, taler menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia serta meningkatkan produksi ASI bagi ibu menyusui. Nah, manjang ri bunda-bunda kenten nggih niki aman ya dikonsumsi kenten nggih kemon tentu dengan cara mengolah yang tepat kenten nggih. Manjang ri ibu-ibu menyusui ya agar tidak pahit, tidak hitam dan berkhasiat sebagai pelancar ASI dengan mengupas zumun bagian luar yang keras, kemudian direbus eling nikinge dalam air mendidih bergaram hingga empuk. Lalu menumis niki utawi kaolah kenten nggih rakerai dengan bumbu yang sehat nggih. Sampunang bumbu yang mungkin dirasa cukup keras kenten nggih untuk memasaknya bisa dicampurkan dengan santan dan teri. Nah, ini kira kerai mana sami presiden uning kata nih ini merebus jantung pisang ya sebelum diolah menjadi berbagai macam olahan ya. Ya kirang langkung niki membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 menit kemantan ring air mendidih ya hingga teksturnya nike sudah terasa empuk saat ditusul. Ayeng kadia sabun nike titiang matur kata nih kira kerai ring kawentanan manfaatnya nih taler tips untuk merebus jantung pisang. Sari makan nih kanton medue galah rakerai sani presiden nyarangin nitiang mungkah nih durus ngeranjing ring line telepon 0361223361. Nah niki sane presiden nyarengin sanggra titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu atu.
0: Titiang Om Swastiastu. Sira ireng tiang niki. Nggih. Sira. Oh, kangga ya ratu. Penapi gak terah kangga?
1: Menembe boleh kentan ngarangan gak?
0: Nah Nika sampun biasanya suka komen di live. Inge, kena kangga?
1: Ya kentan, tapi pagi istang jai, kentan aturnya makanya sangkot ya.
0: Oh kentan, be becek becek becek. Kentan,
1: Gateran tuh ya.
0: Yang kena, seperti yang Kak Angga lihat. Kena astengkare sehat-sehat niki kangga.
1: Ampura atu.
0: Nggih.
1: Lien bawa semoga rampatmu dia nak boleh mereka sarang sabi, sarang kacang, salit yudananya.
0: Ada waktu pas kapan niko?
1: Enggak lama pemugaran patmu nanika.
0: Oh nggih ring griya.
1: Nggih. Atu di jane niko.
0: Tiang kentane ring ajeng SD niko kentane griya.
1: Oh.
0: Dan tapi tan sarang kentan dawa ke kentan bongkar ring patmo ring griyo.
1: Oleh jam malam dua kali mereka ring mentalis sarang besar kita.
0: Oh kentan.
1: Sarang pelajar dalang dawa nika pelajar kira ya.
0: Inge. Waktu tu nika waktu dalang. Inge.
1: Kita boleh kentan, kita nak boleh. Astu, karena tanah sudah juga yang dari sini, nika. Karena kampung magang istilahnya dumun dari itu.
0: Inge patut, dumun apa boleh magang Riki.
1: Inge nika sarang Ayu Chandra kan.
0: Betul, Ayu Chandra.
1: Enak, aku yang suwe tu tetap mentor.
0: Astu kare, tetap satya kan tan sarang perempat nge. Jantung pisang. Jati.
1: Nanti akan cari ya. Jangan tenanan masak nanti.
0: Oke, entah.
1: Kocap. Kocap bersih nih kelangan kentan. Olah-olah nanti nih. Kalau orang Bali bilang angin penyon.
0: Angin api?
1: Angin penyon pakai bumbu santan kan api istilahnya.
0: Oh, penyon kentan?
1: Nih, angin kalau kentan kan nak Bali ini kan area lawar kan ada barak lawar putihnya kan dari kelapa umumnya.
0: Betul, ini.
1: Ini juga dipakai sini ke katanya tiang tenanan tetap.
0: Bisa nge. Juga nggih. Oh, kenten. Kemon ring nyun tapi wastane jantung pisang niki nana ten sih, kangga. Tenanin sama sekali masa ngiyon tenan nggih.
1: Nggih. Nggih. ikut sama anak mantu dia pakai tereng sama apa dibawa ikut aja di kanak juga kan.
0: Oke, tan ngikut aja ya, ngekor aja. Tan kenapa? Minap niki dados referensi mungkin kangga benjang ungkura dados niki coba ah pengen nyoba jantung pisang nih ke. Ingge kangga.
1: Sedang tapi yang mungkin nanti sedangkan kami ya.
0: Kenten.
1: Dua hari. Kenten ada nangatan. Aku boleh galah, tanda medang. Lalu berapa hari terus dicandat melat arang aku tanya.
0: Tan kenapa pun api yang mementan kenten soalnya ngge tutur. Ingge kan ya.
1: Ingge tuh disang dapat, boleh ngerasa arang enak
0: cuman. Ingge sukses banget Niki.
1: Atu sarang sami Niki dia kena sarang sami.
0: Ingge sukses banget kak Angga ngge, kak Angga talar sarang keluarga ngge.
1: Semua tuh.
0: Sarang-sarang. Inge, sukses banget. Kak Angga sampo nyarengin ge. Inge, ya diapin yang tenanin. Kemauan bisa juga dijadikan referensi beja ukuran dados niki menu ya. Biar bervariasi, berwarna dan beragam kenten untuk menu ring keluarga. Inge, sira niki sadar malis iki kemantan sane presiden nyarengin Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu bayu lari cantik.
0: Inge, Ibu Sekar. Berarti mulai mangken ya kantin Ibu Sekar nyarang dia. Akhirnya pun. Tahun nan iki 5000 sih.
2: Nggih. Saya ndak yadi mriki jak akampe ka
0: turun ayo. Abi abi atun turun jantun. Muantian cara jantung pisang ya nan. Aduh kena Bu Sekar. Iye tiang kena.
2: Enak nih, cuaca
0: bisa lah,
2: cek pencerahan saja
0: nah itu menjadi serius. Oh, ingat, iki patah kalau cerah dengan ayam muruk.
2: Dan lagi ngelantur pecik cuaca nih kita
0: ini. Astungkar, ingat Bu Sekar, berarti sering berarti ya masak jantung pisang ya?
2: Ini kok paling dedoman nanti yang
0: jelayu hari. Masak, napi ngarian demen?
2: Jangan nih ke jaman yang kaca jaman jangan dah yari angin pet enak nih ke dagingan campur aja lindung enak kenten
0: kenten
2: ini Andira nih ke ampun dagingan kakul atau lebih keracun ini ke jalan saja dah yari
0: berarti yang paling sering anggen Ibu Sekar nih kiring lahan ke jenis napi pisangnya.
2: Pisang ni kan pembiu batu, Riki akhir.
0: Biu batu.
2: Riki dari biu batu macam
0: Riki. Okay, tapi tanya yang tahu sepat saja, nak biu batu.
2: Tapi biu batu nak melalui cocok ni kan, ni kan paling jauh ni kan angin jantung pisang kan angin napi jadi kan melalui cocok ni debong ni jauh, angin buah, angin lawar cocok, jantung anu pun masih cocok. Don yang angin ngaput kan.
0: Don yang angin ngaput, atau 1000 guna atau sana kan.
2: Punya
0: nih, aku ngaret aja nah, bang. Nah, bangkit. Man, aneh cah paling senang Bu Sekar niki jukut ares, tapi jukut jantung pisang ah.
2: Kedua waktu ya senang.
0: Asal pun aja kan, kantor suara senang. Aku
2: sampai juga cak deman masa nikah tu dayu lagi kau sang
0: mantung dek jalan. Jalan neh, beratu. Berarti yang kadi Ibu Sekar puniki di bagian napi paling mewah untuk mengolahnya.
2: Napi ya.
0: Untuk ngolah jantung pisang, entah direbusnya yang harus diperhatikan napi di napin neh.
2: Ting rebus ni ke sedulung yang rebus ni ke kan up dumun titik sang uya bedal dumun pesang ngawur rebus ni kan
0: oh ni ke ni agak harus diperhatikan pantan sepat kentang ke
2: pantan sepat rebus dumun ngawur sang basen kan nanti anak deman Riki mekuah tu didik yang deman kurun dia nyepat kentang deman
0: oh kentan siram mantan yang senang ni ke Bu Sekar mantan
2: iya. Iya, mantan nggak ada di
0: tenti maupun apa. Main peraga neng Ariana. Buat menu yang lainnya, Lian malah kentan.
2: Malah untuk anak-anak aja kurang nelayan yang naik.
0: Ring anak alit-alit tan senang talor niki ring jantung pisang.
2: Tan begitu, anak tiang layu hari jantung pisang.
0: Kentan.
2: nanti aneh.
0: Iya, tapi Neng Ariantan senangan api, mungkin di tekstur api rasa.
2: Rasa ini di Ariantan bisa ini tiang rasa busuk nih, kita menjalani kita uning lebih ini tiangnya.
0: Oh, nggak cocok di lidahnya mungkin ya.
2: Ngiling jenik, ulimu bajang, ulimu nik-nik, nih kampun-kampun nang jukut pusuh, nih tiba kerasa, cara dumunnya nih kau bajak, aduh, cara nomor satu.
0: Hingga ya, Bu Sekar nomor satu. Oke, sering berarti ya. Mungkin bisa entar atau besok ngarian jentung pisang niki.
2: Nggih, dayu. Nggih. Nika batune nika becik daler kan. Nika pendeman yang jadi yang enti yang ai didi aja kawan ada jadi apa wak narpa didi cek jentung pisang mantan ampun pengingat.
0: Nggih, napi
2: mana? Rebus kacang bara nika jamu kelog geus rebus kacang bara nika.
0: Kacang bara mel kelog rebus nggih. Oh, nggih. Heeh, sukses mbah Ibu Sekar ya.
2: Nggih. Jantan teman kayak soal yang nunen tanda diangkat tan benjana jelek asalnya jantan api.
0: Oh iya betul ya yang santan ye.
2: Ini teman yang belum boleh galak yang ranjing.
0: Ampun sukses banget.
2: Ini bukan manuraga sengidang-idang ranjing.
0: Pasti ngambil seorang tiang menjebos niki.
2: Udah niki jantung sing bencinya apa ya nyata ada dan lo bu jero manuraga kan sudah cara tanda dan lo agak.
0: Diolah dan juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional ngeranjing niki nggih. Nggih mugi-mugi presiden iki rakerai ring obrolan galah mangken kenten nggih presiden mengingatkan kita malih nggih rakerai sareng sami terus mengenal dan melestarikan makanan tradisional sane wenten ring widang rager sareng sami nggih. Nggih titiang niki rakerai kantun sareng Dayu Ari peniki susume banget sampun nyarengin kenten nggih maje bos malih lantaran titiang ring galah jam sia nyantos jam dase untuk kawintenan niki satu Bali anak. Seru nika titiang sapa dumun niki ring WhatsApp. Wenten yang seri kekeren, ada niang, nggih niang seri nyarengin niki kocap nggih. Niang seri mekarya kenten jantung pisang ya, mendaging ayam, taler buah pisang, batu sane sane muda anggen pesan daging ayam. Ih nggih susume banget. Oh, Mbak Mangku Prajapati sampun nyolek niki nggih. Niang seri kekeren, kenak-kenak taler Mbak Mangku diwau sampun nyarengin nggih. Ah, Tante Jerman, peh dua-dua grup Janbah. Wih, senang dong harusnya ketua niki medue anggota pintar-pintar. Mana jempolnya niki Tante Jerman? Ingat Abu Sekar sampun nyaringin di wawung ya. Sukses men niki rakerai sana sami sampun munggah ring interaktif taler ring WhatsApp. Mane jebos mali lantur nanti tiang. Ngiring sane mangke mesandekan numu niki dua ning wenten sane jaging lintang untuk menika durus bayar seam.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

Selamat pagi, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi agregator sekaligus fasilitator bagi pelaku UMKM. Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat membuka akses dan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui potensi usaha yang dimiliki di masing-masing wilayah. Hal tersebut dikatakan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi Ahli Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Anom Kartika Dewi, SAMM. Ia mengungkapkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar kini telah memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dari 27 desa dan 16 kelurahan telah terbentuk sebanyak 43 koperasi yang seluruhnya juga sudah memiliki badan hukum. Menurutnya, saat ini Koperasi Merah Putih memasuki tahap pengembangan usaha setelah sebelumnya melalui tahap pembentukan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan, termasuk mendorong koperasi mengembangkan model bisnis yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis potensi lokal. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar memastikan pembinaan akan terus dilakukan agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh beriringan dengan pelaku usaha lainnya. Koperasi diharapkan menjadi mitra bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Katerbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Koma. Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: iki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Ayenggera karai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayengge, muali-mali niki titiang dayuari nyaringin akarai niki Ring FM 106,4 MHz. Makin ring gala jam sia kentengnge titiang nyaringin akarai Ring Satwa Bali Anang. Ayengge, bagi-bagi sarang sami presiden nyaringin kentengnge akarai menyimak napi ke satu-satu sani pacang katuran niki ring ambareng nge. Kalau di kiring studio dayu hari nintan newek malih sampun kesarengnya niki sarang peka tutu sang gratit yang dumun Om Swastiastu.
1: Ingge Om Swastiastu.
0: Ingge pun api gatre niki peka.
1: Bicik ingge seger niki ane tunas tentan.
0: Betul sekali niki sani utama kentan ke hening sampun seger napi kekeranianin memargi sampun. Ingge peka tutu niki sampun sayaga kentan ke antonyo bian satwa niki ring ambare.
1: Inge.
0: Sampun nggih durus niki nggih galah aturan titiang.

Aduh, anggir itu yang ngentanan para switer, pamiarso senarang sami kadiasa punika. Nggih. Ledang aksama yang sekadit itu yang pekat tutut. Sedereng itu yang lantur, lukera yang rinti yang ngeluran puja pangastung kare panganjali. Om swastiastu. Nggih. Mugi-mugi para penglingsir di tiang angge griyo jeru naler punika ring pakubon ring paumahan suang-suang. Mugi stateng manguhan karahayuan karhajengan sane tunas sapuna piantuk maut saha. Jadi sejelone majang-ajangan punika nyandang pisan yatnain punika. Duane saking ajang-ajangane punika sane makahawinan. Nengenah sayu wakti penyungkan sane panggih ringap jagat kadi mangkin teniwang sayu wakti kadi titiang sane sampun lintang nuturan kali yuga yakti mesanding sarang kali sengare nge tan kadi asa punike ingi majeng ring pamihar sendarang sami nge ka titiang ka anggaring pekambing naler. Ini takameru nalar apiangan kangen kewendan di tiang arang kecunduk mangkin utamanya riki jeron di tiang sinarang kalih kewendan ring jalan noja lanang istri loh wani jero istri jero lanang nggih mugi-mugi langgeng ngemargiang sane duaning jero istri kepingit nah mawin kepingit, duan kepingit, antuk sang sani minget, punika minget, tanda dos. Ngenah malih kentan, kadiasa punika, kuyak tian yang anaknya kepingit, kepingit sampun. Rike, tanda dos, napi wastaning, ngambil kekaryan, dan ini enten, medasar antuk dharma, punika sampun yang pisan. Inggih, majang ring nagung biang yoga, nggih, jero chandra, wantah ring jero kuda. Jero nanti tiang nalar dikiring gang 11 ring buruan jero cenaga. Nalar jero nanti tiang jero madi kewentan ring gulingan intaran. Nggih, ratu nanti tiang nalar ampuro ratu ring jero. Saking jero gede sanur, nggih, udah yudah nalar, nggih, matur suksemu. Sekadi kewendan di tiang ratu surian di tiang. Ring giriya jeru gede sanur naler. Ratu bagus haji. Ide inana maosan sampun. Stato miarsa yang tutur satu. Ratu bagus haji arjawu ratu. Ngih di tiang pekak tutut. Ngih pulih di tiang sesambatan pekak tutut. Kadesa punika. Nggih, dok tiang monres neka ngangin tapel magigi duo punika sane maka hawinan pekak tutut kentan duan gigi ini mereka nggih. Nggih, kentan aler para penglingsir sane sampun purna bakti kewentan dikiring keluarga kesenian Bali sampun nang lali. Lali ring RRI, lali ring kewentan iring titiang para penglingsir dumun, wentan arjo, wanta sebinan radite, penglingsir-penglingsir dumun, sayu wakti mebekel selepan busung, ngalih di minggu wesire ngelah radio kemo kongsi sambil angge ngabo selepan, serungu sampun radio di tengah, darang nak ngelah radio dumun. Yang makin sampun nang bawah semalih tan kadi-kadi ngebakin kecanggihan teknologi. Nih, dua nang kewikana para komunitas sepunika. Nih, ini kadi sepunika pahuah titiang Sumatera. Mogi-mogi kantun niling sekadi titiang niwek pekat tutut wantah riki uwit kawit uwit. Nih, titiang. Sido antuk. Ngupopiro kauripan pianak-pianak di tiang. Nggih, niki ilingan. Wit diriki, diasun sampun basin ten wenten genah. Pacang ulati sedano.
kewuh pekewuh sariwakti rengap jagat kademangkin. Yen dumun maka sinarang sami wantah ngambil geginan nelayan, petani. Nggih kadia sapunika dumun yen mangkin. Tios sampun dua ngap jagat kademangkin. Ngiring mulat serire sinarang sami introspeksi diri. Naler sampun nang lali meseseleh mesesuluh ring periangan-periangan merajan. Nggih. Kentan naler sangga sekadiring jampu irike meseseleh. Dados pekardiang majang ring lur-lur dumun wenten sangga, wenten kemulan, wenten pengelurah, lenten manjangan seluang, wenten penunggun karang. Punika kayunan. Wenten sangah nata, wenten lebah lebuh, nggih wenten teben tebo, nggih ring tebo, dumun ring teben, anak mau buan-buan dumun, ubuh celeng, sampi napi jasa keluir kadia sapuni ke sane dumun, nggih wanda, sinarang sami palek penglingsir ngabang titi meya bang ya titiang pasti ke sampun uning ring ke wentan ngerin kadia sapuni ke ingih kadia sapuni ke pawa Sumatera majang ring pamiyarse para sujana sane sampun ngewikan ing sayu wakti ngenan saperindikan ingih ingguh tata titi ring sejeron ngemargi angka uri-peri kiring mersia pada kadia sapuni ke ingih. Nah, cening cucun peka kajak mekajang kenten naler pamiar sesendarang sami. Mogi-mogi sweco ide sang yang pramekawi, ide sang yang widiwase, setunggil ide sang yang widiwase. Ngewendran jagat sedageng jagat tema kesami, sarwo muriping luring pertiwiring soreng kasewan, ide makesami. Ngewendran jagat sedageng jagat tema kesami, kadia sapunike. Inggih mangkin ngawit titiang pacang nuturan kawentaning satwa memen mencik kepel kadia sapunika. Kawentaning mencik kepel wantahipun nongos megenah haring al tengah halas kadia sapunika. Pun metinglah metilar saking desanipun. Megenah dari sering alas iriko wantah ngemargi yang suwagina suwadarmani pun sinarang kalih. Saki wantan kewentan menci kepel disedak mangkin sedang bobot sedang beling amil kewentan ini pun. Sampun radis ketinggal majang ringkuran somahi pun. Turmaning ipun menci kepal ngadut beling gede kadia sapunika. Ngerage newek sayu wakti kewentan ipun saking ngawit ipun metuh beling ni lubulan. Nyantos mangkin sampun mekiri lekat menawi. Ipun iring tengah alas ngulati ajang-ajangan utai dadaran. Nggih memula-mula nadi kering alas ring tetegal ngesane wewengkonipun kadia sapunika kawenten menci kepel ketinggalan tuk somahipun. Nah kacerita mangkin rikale raris menci kepel pacang manyus mebersih mejanten sampunipun ngusi tukad sane wenten ring wewidangan alas riku. Kacerita mangkin sampun, sampunipun. Siaga metaki-taki. Saha makta bebaktan. Nggih ngamakta jun. Wosenipun mebersih ring tukade ngelantur ngarah pancoran. Mewadah ngarah toyo waden jun. Yagi sunipun angin ke pondok ipun kadia sapunike pemarginipun. Menci kepel kenten. Nah jening cucun peka kajak mekajang. Kacarita mangkin sampun ipun pacang nyujur genah tukad disane keungsi. Rikala punike puput sayu wakti pun sampun. Meleb-leban, mebersih. Ngih dua ning basang ni gede. Rika ipun mememem meleb-leban dari kering. Tukade
rikala pacang panumaya sampun lekat pacang pihanakipun mangde helah kadisa punika pengten sangat sakit kerasa yang rik pacang lekat dan pianak kadisa punika pemarginipun mensi kepel ngiri sampunipun wusan mebersih saha nyun jun rares jagi ke pondokipun rikala punika rares kecunduk sarangipun raksasa rares raksasa ketemu sarangipun raksasa saha i raksasa ngetarang kewentening ipun menci kepel sapuniki kewentenipun i raksasa wayah nggih menci kepel aduh bengong bengong wakin nepuken nyai meh dewa ratu nyun jun misi eh bin misi metatat dengan ngabus keluping sang gitu meh dewa ratu mun kengkene dadi nyai ngajak ketidian kuran nyai kijau di jauh kuranan nyai ini kadiasa punika penyangre penyapan ni puni raksasa majang ringin menci kepel aduh aki saja cara rawas kaki ini nak mula ke kini jangan ada di tengah halas ya. Kedidian saja swireh kuran cang subuh ngalin mati. Ni saja mesambil nyunjun nenteng keluping kelanggo ni cang mepumpun. Gitu maka sujatin ni. Yani kuran cang nak subuh mati, subuh ngalin mati. Mulu kedidian cang. Yang memondok tu hadone dini di tengah alas ngubu. Kadesa punika kewentan yang pesaut dipun dimensi kepul. Iriko raris beh. Ia ning kitu. Kini sana. Ya pobohin jani balu. Oh, singelah kuranan. Bin pidan yang saget lekad pi anak. Ngong bang ide yang. Yang sebuah ngong bang ide ngong bakal ngempu pi anaknya ini. Menkengken nyai. Kadiasa puniku. Pesaut ipun iraksasa wayahan. Nah, yang itu mula cara pengedih kaki. Saja saya rawas ni lekat, saja panak canggih. Suwireh olah, sampun kaki bakal ngedih panak canggih. Turmane kal ngubuh. Angayu bahagia saja canggih. Yang saja aduh, nyak-nyai nulungan dia itu nyai berupa ada raksasa. Ada ni tuah dini di tengah alas. Nah kelbang cang cai kelbang cang kaki pianak cang kadia sapunika pesaut ipun menci kepel iriko raris gar gitu ipun raksasa. Sukmo aku sukmo aku ingatan yang saget subuh lekad urinan ngong dini nah ditupono ngong sing joh ng tongos nyaini kadia sapunika kewentan ipun raksasa. Nah, jening cucun peka kajak mekajang kentan nalar pami arsa. Ngelantur arisipun menci kepel sahenur jun atad sang. Mugrendotan sayu wakti. Pejalan ipun alon. Jejah ipun suwire basang ipun sampun gede. Beling ipun sepun gede.
Nah, jening cucun pekak. Kacarito mangkin sampun dari sipun genah nering memondok sampun teka dari rikur haris ipun ngetogang yeh ring gebah ipun ring tongos wadah yeh newantah. Saha ngawit ipun menggarapan mepumpun bakal mengelebangang dadaran kadia sapunika kewendanipun mencik kepal. Nah, jening cucun peka kajak makajan kentan nalar pamiar sesinarang sami. Kau cerita mangkin duan sampun panu mayu sayu wakti kewentan neng. Ipun mencik kepal panu mayu sampun pacang lekat. Bobot beling ipun ne pianak ne pacang mas. Lekat ke desa puniku. Dua ning saking ngawit sampun. Nggih ke pertama wenten getih. Yeh nyom sampun pesui pun ke didian. Sambil langem mepes-mepes basahang ni didian sampun ngelekat. Turmaning cacirin wenten sayu wakti pun sampun nawang. Wantah panumayo dino ni punika, wantah lekad pihanaki pun. Dua neng sampun maca ciri raris wenten. Ngil getih, yeh nyum sampun pesu. Sane kaping untat raris punika, medal sampun. Sane kesenguh, yeh ketuban ni punika raris. Sampun wantah dino punika sampun lekad. Nah, kecerita dari sampun mekebles ayu wakti panak ni sahengling. Turmaning katut, kantun-kantun pungsa dipun. Naler dipun pianak ni muani kadia sapun niko. Pih, dan kadi-kadi diastun sambil neng basang sakit. Tewuratu ipun kedidian saup sangkolo pianak ni. Nah, jening cucun peka kajak mekajang kenten dalar pamiarse. Kacerita raris sampun kesuen-suen raris. Ngih kewenten raris pianak ipun irike ipun. Ngih ten surut-surut ngeras titi bakti majang ringi desang yang widi. Mang dene pianak ipun sida seger. Ngih. Rahaja ngerhayu kadiasa puni kepinunasi pun serahino duani pun newe kewentan dengan pekubon. Jadi kalau puni ke disedaki punasi ce ingat tipun ring janji, ingat tipun ring semayo. Duani ipun mau janji yang sampun lekat pihanaki pun pacang. Pejuang tekeni pun raksasa niko sering anggoni pun sebat. Jadi kalau pun ika raris bingung selalu waktu kuentan pun tanwentan siro wanda. Nah iri ke raris. Jadi kalau nengi pun pacang ngalain kubune wentan pianak nadiko ipun bingung. Iri ke raris ipun inget. Teken janjin ipun sarang ipun raksasa. Nah, kecerita malih ipun pacang luas malih ke. Nggih, ketukad, ngebersih ke desa punika. Iriku raris ipun ingatkan semayu. Nggih, iriku raris pihanak nipun ikengkep. Tekap pino haji. Lesung ke desa punik. Lesung batu riko. Rari sengkap pino pianak ipun. Ngelantur ipun malih. Nyujur genah ipun mabersih. Ketuka desa hemakte. Jun malih skadisa ni sampun memargi. Rikalo punike malih. Kecunduk sarang ipun ni raksasa. Sani ajak kemes janji. Mutakon raris iraksasa menci kepal benis ni pasti ko subo ni bo melekat subo panak ni mengudiang sedidian panak ke kijau
kadia sapunika kuwentaning puni raksasa. Kini kaki sengkala kaki panak kicang subuh mati. Subuh mati piana kicang. Ketu abad ne yo ilu men si kepel. Masadok teken yai raksasa wani aja kamu janji. Weh, yin saja ke kita. Ngudiang sing abo di bangke ni, deng na ewaki. Kita ipuni raksasa. Ni sekarang ni mati panaknya ini. Saja kita. Bangke ni sebuah anyut dengan cang ketukar. Weh, yang dengan kita. Sajo ni apa kengkeng ni? Senyian ngai-ngai nyai sajo. Nah yang kau kitu nak cangalih peng pesajaan ni. Apa sajo mat panak nyai mati tur mana ngai nyut dan nyai ketukan. Ditu cang bakal masa selah. Muktiang saja cara rawas nyai ni kadia sapuni ke kewentan ni pun raksasa. Cara-cara-cerita dari si pun masa selah. Paling tukar dia yang suluk. Ngempel ni alin-alin. Tanwentan. Ngelantur dari si pun. Ngekel nuju pondok ke pun ni menci kepal. Jadi kalau pun ni ke menci kepal sampun ni pun ketukar dia. Membersih. Nah, jening cucun pakak kajak makajang kalau punih ke cerita mungkin ni punih raksasa. Masa selah mereka ngalin-ngalin di jauh mede mengkabang na panak ni. Orang mungkin ni hanyut sengada tepuk di tukar deh. Di jauh maka sujatin, bah, hidah-hidah. Ia ngalin-ngalin di tu di wongkon, bondok ni men si kepal. Nah, kalau di tu lantas merasa genit. Sirah ni tenasi oleh raksasa. Ditulan rasa dia negak di lesung itu ditongos. Men si kepal ngengkabang pianak. Nah ditu sambil nango nyisik-nyisik tenas. Ngalin-ngalin kutu. Ditu kaya lantas man kutu. Besik. Ditulan ras pingsag-pingsag. Di lesung sengidang-ngidang. Sengidang mati tu kustunio ni raksasa itu lantas yang alih lantas ni madan alu alu ni tu ani anggoneng mingsak turmaneng cak-cak ke dikilo ke di kalau totono bo lantas aduh dewa ratu jeg perjani lantas ngeleneng tu lusung itu rumaning ngenah lantas panak kio ne mensi kepel sah ngeling pe uluk uluk kengong kene mensi kepel nah mai mai ngong aja ni cai nak senglah bapo nu jadi ngong bakal ngajak kalas sudah memen cai subuh majani ngong bakal ngubuh cai doy cai jejah. Kadia sepun nikah kuen dan iraksasa. Kacerita dari sampun sangkol kan iraksasa waktu ni ke kubun-kubun ni pun iraksasa. Iriko dari genah ni reng kubun ni pun tekap naji. Peh dewa ratu sani tengas tekap ni ke pianak ni. Gimensi kepal. Pengtanuan dan anak nawang, pengsengado anak nawang. Jadi kalau sampun metekap, mereka yang pondok ni raksasa,

mà cái giang mà lại người là cái phun trống ngos nhân cha rồi ra gọi cái người là trống ngos samu yo mà si người là trống ngos gna người là mục cái phun ra raksasa vì đi cơ là để si phun raksasa waya han sa ho nghe sa ho ngor tao kini kini phun jak makayang aduh, sing kadi-kadi gar gitu demen ngong jani. Apa kerana ngong demen? Jani ngong sebuah ngelah tetadahan manusia. Pengtain lantas ngelawar manusia gitu. ibu ajak makajang. Mengalih lakar-lakar baso. Ani itu masih talenang. Makajang dini lantas barang-barang ditongo sedini pengtain ngelawar manusia mulai ngalang-ngalang kadia sapunika dedauh ni puni raksasa wayahan nah kacarita lantas makin kewentane raris menci kepel sampun wo sama bersih saha mewali nyun-nyun alar matatad. Dekat dari sikering jumpondok ipun, dapat tangga sampun lesung teng kayak. Tan kantun pianak ipun menci kepel. Iriko ipun ngeling, sesat ngeling. Tulung, tulung pianak ditiangi. Merasa ya subuh. Malah ya kena mira bang ya raksasa ni masa selah mulih aku bu kadiasa punika pegangi pun rikala kadiasa punika metedo ipun meguyang di samping lesung ingat ipun degen piana ipun pasti ke sampun rasang raksasa ane nyemak piana ipun rikala punika sedih pun kadidian aris wenten punika aris ibikul teka cicit men si kepal ngudiang ibu ngeling sesat meguyang aduh tai bikul piana kecangnya praib no teken yoyo raksasa tua wena cang meguyang dini penak yang juang teken ni raksasa ngedeh tulung cang teken cai bikul deh kalau punika raris bikul le raris pacang nulungin kewentan ngipun men si kepel deh kalau punika nalerjek teko raris meng meong meong meong kadiasa punika iriko nalaripun ngoyok men si kepel saho bikul raris nyambat saro jak pesu darmo ipune miong teko ih bikul ngorto ngajaki miong ibu miong di tepang ngajani dom nu ibu memusuh teken waki itu abad na yau bikul ni waki ado dini kal nulungin men si kepel swire panak ni pelayab na keni raksasa lahan bareng-bareng besikeng idape besikeng kena nah rikala punika sampun raris miong cumpung kadiasa punika rikala pacang memargi pacang nyujur genah ipuni raksasa raris teke pun kedis cerucuk ngih kedis cerucuk nalar mendingan sekali pikobat kewentan ini pun ni mensi kepel kentan naler dikala ni memargi bikul salangi miong bakal nyujur genah ni i raksasa raris ketut tantuk itu meliling naler makabar nah jening cucun peka kajak makajang kacarita lantas jani subuh lantas dekat di wawongkon dia ni raksasa
peh ditu mending.

kan subo munyin talernane ngeredak i raksasa subo repot ngai baso-baso kelangonan ngelawar manusia. Di kalau punih ke raris maka beles raris punih ibikul maluan cos cit cit cit cit cit eh ibu bikul apal ibu mai kenten ni punih raksasa waya peh ni anak ngudiang ni cit nak ngudiang ni rame gitu abad ni bikul eh ngung ni bakal ngelawar tu basan lawar subo mekiri pragat kecos landas teke miong nyong nyong eh ibu miong ibu bareng mai oh kinten naler kedis trucuk itu meliling ngindang riko rengganah ipun ni mehebat-hebatan kadiasa pun iku nah kacarito landas ih bikul kita masih miong kini abadnya bikul ih yen ke kita sit ngong-ngong bareng bakal nulungin pengman yang bagian lawar manusia todo tengcang kita abadnya bikul oh nah sake wala kini yen cang sing yen bisa metetekang sing bisa ni miyong sing masih kedistrucuk sing apa bini tumliling nak nginangin gaginan ya ni sake wala di kepetepangan jani cangkel ngibur ibu ni ajak mak ada ni dini magambel bisa ngigel bisa tui kedistrucuk nguci oh man kengken oh oh oh oh ngong ngong ngong cumpu ibur-ibur ya ini timpal ngong ini sedang mertetakang oh dikalau puni keraris sampun landas adau akalipun winayani pun miong sarang ibikul wantah pacang ngulati pianak ngalih pianakipun nulung emen cikipel kadiasa puni kekawentan ngipun ibikul dikalau kecerita raris sampun ipun ibikul saha magendingan magambalan kentana lari tumliling ngindang cerucuk nguci sayu wakti kelangan ipun nggih iraksasa wayah mau balih igal-igalan ni nggak gambalan ni pedingan kitu masih sambil ano ngeruku tukang lawar sambil ano adem ngarah ang kitu pedo yope nampi ngarah apa tu kitu yo iraksasa disitu lantas man ya nyelisih sedang ngon bengong ya aja amun tu iraksasa suwireh boh pragat basan lawar ibikul lantas metilahar uli genah ipun ng ngelawar turungsi genah ni iraksasa raris ing ringalas iriko raris magajaran sadit tongos nani yang nakep ipun ngkabang pianak ni mensi kepal iriko raris porot kini pun kini bikul. Nah, kau cerita landa sampun dari sebaka atang piana kipun dimensi kepel. Jadi kalau punih ke dari kenten aler sampun wentan cecirian. Cecirian ipun nebikul sampun makatan piana kipun. Sampun sido nesuwireh ya kelman. Ibikul yang sebuah sido bakal ya makatan. Pianak ni yo menjanji ken bikul yo kalau memang hadiah padi sambi gitu masih ane lelen apa ya mahamahan yo ni tu yo bakal memang tu mahamahan cara bikul padi gitu nah cening cucun peka kajak makajang ken tenaler pamiar sesinar ngasami ngelantur dari sampun ke cerita dari si bikul kentana ler miung tumliling ang makabar sampun nyujur genahipun imensi kepel rikalo puniku sampun teka di umahipun imensi kepel
dingeh sampun ling pianak nih dan kadi-kadi sampun demanipun pegegeswanipun nyangkol pianak nih ngidiko rade sampun api semayanipun sarang ngebikul iko lantasipun ibaburon ditau melilingan ikkede curcuk bitu subuh sangu bangamah deken menci kepel kacarito mangkin dikewentan ngipun diraksasa wayahan rikalau punika sampun panumayo bacang nyemak pianak menci kepel pianak ipun pacang tampah bakal aware kadiasa punika ngidisampun ngipun tekad ju pondok ipun ning raksasa dapat hangu sampun oh penekapan itu suwire poro tetekene bikulan yang rusak. Nah dini satmaku sampun dayena akalango tekene bikul meraso yoi raksasa wayang keuluk-uluk bahan yoi biong bikul kadiasa punika idap ipuni raksasa dikacarito rari sampun mebalik kerika renggenah ipuni ngelawar tur maneng nutur ngehibo yak makayang aduh sing payu bakal ngelawar manusia peh masau temel kengkeneng jani basa ubo pragat apo lawar nah rekalo punika gogeswan ada siwe di raksasa wayahan peromangkin ngarah baburon ke tengah halase mang durus sipun basa ini sampun pragat pengtulus sipun ngelawar kadiasa punika kuendan dengan raksasa gudenan rekalo punika radis kacerita sampun ipun pulih boburon boburon punika sane angin ngelantur laware batas sarang timpal-timpal neka desa punika mau pesto sayu wakti durusipun saho mainam-mainam mentua karak bir dan wentan mirip ingih kadesa punika kewentan menci kepel ngih sangkaning boburon nulungin kadesa punika tinggi matur semua Joro Chandra sampun puput wastane satuan puni menci kepel kadesa punika kewentan ini majang ngering pamiarse angge griya jeru pengding sir sinarang sami sane wantah satil satil miarse sekancan cara sane ke unggah hari kiring program budaya RRI Deng Denpasar mogi seda werdi ajak selawas lampah warsa ke desa punika ingih bisa ke sana ngatur puput nedang uncaran pramu santi om santi santi santi om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Sahabat Budaya, nilai tukar nelayan NTN di Bali pada periode Januari hingga Juni 2026 masih berada di atas angka 100. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan nelayan masih mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Made Sumardiana mengatakan NTN Bali tercatat 100,1 yang mengindikasikan tingkat kemampuan tukar nelayan yang membaik. Menurutnya angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nelayan masih relatif seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Ia juga menjelaskan kondisi nelayan sangat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi hasil tangkapan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Semenoni di Andra Kalendra Ibra Pemiarse, Sanikan Dun Mesiki Andring Pro 4 Suara Budaya Bali. Didi Mahendra, Sanik Mangkin Yagi Nyarangin Para Pemiarse, Ringgala Siang. Ring Rahina, Redite, Lulikur Agustus, Warse Kali Tali 6 Likur, Kandos Puput Galadro ini jam 3 sore Mali Jebos. Yagi Ring Ditiang, Antuk Ngaturang acara Sanik Sampun Kesiaga ya. Lanturang Ditiang, acara dulu ini Ringgala Siang Kadi Mangkin. Untuk ngaturang siaran Rah Inu Ayu Arje sedang ambil judul Ganda Aksara Bage Kaping 5 Durus Biar Sayang.

asa subon nungidang magening artine jag subon deman liang apu karana mapan bungan liang itu tuituah gening ya diastun sing bisa mupuh kewale batas gerenggang-gerenggang aduh masih nyiriang liang ban suwir-suwir kedulurin ban sumte mekenyung nyunyur manis asing kecunuk sawitere nyama beraya kanti di sejeroning marga inggian di sejeroning tongos genah cidah tangon nyamat sareban kenyung tebo ceciren anak kelian mawinang yen subuh ngidang dasare ban liang ban demen sekanane gaene nilakar jemak sinah dangan mapan berak kelawan ringane kewah kelawan aluhe tuah ada di sejroning kena yen subuh sing demen amungken jaluh gaene amungken cenik gaene berak ban nyemak pasti kewah ban ngelaksanain mapan subuh li dikena sing liang contoh jani di rumah tangga di perumahan yen subuh demen hati ini nyemak lantasan gaya lebihan dek sing merasa kewala yen bu semput kena sempat kena apa buin misi kedap misi emosi kadi rasa nyemak kegina nyampa tegen subuh rasa banget kena kewah ban ngelaksana mapan kena kewah tu nu noleh ni nu noleh tu idak dakene ikelor keketo idewek yang nyemak dae saikang kenyamulenan bo pemedulan rasa kena kejang bingung kewala yang las cariang lantasan batuh mampan cara nak ngelarang yadnya ne ulian las cariya nekeng luas sing hitung sing noleh nyamulenan jemak daini prakat ulian temen ni kunane madan satu wike yadnya bandingan ke jemak kaya bilang amres bilang wiyot apu buhin rikalaning menjahitan ngemok-mok sambilang menjahitan kene sing ado keto sing ado lapanak iki kade laku nang kerjani sing bangun bapane iki kade laku opo ya kade aduh nak ikan ngraosan subuh cemer kene yak yune ane lakar dang apin to nang tekaran padingan jani pas tepuk mebalik tipi gitu padingan jani yang diastun ngangina ngauka ngelahi rago perdi sentana ngelah somah memekan sing misi berkena kiragone sing adu jumat menjejahitan lasal lantasan ngambilan makindem

kan dirasa jujune dalam meminta-minta. Dadaan yang bang apel isi tak ceklen bang dilakon nampit dan maluning dilakon aturan urin benar-benar yang sebelum suburan mara dadi caplong lantasan jujune konen biasa ngomong dadah nuka dah yang nuka ceng adi tang dah bujungang mara dadi dah. Eh dah oh, benda nak tungang ayo bau cungang ayo tunah hajang ya nuka cing tadi nuka nuka eh bau cungang tadi

yang mengejar damai rasa. Lah landasan titiran dadu aja cekat cek titiran titiran apa kita punya titiran ini kuat tegung ada bang telur kuat tegung lah si gak mau suka mau kod urugin urugin eta bisa kutaku kerut kerut meh deh orang tuh yen lantasan emosi lah ke gedak tidak ke nyemak kegayaan lantasan kenapa lah kan sesal toleh punya gedak asing toleh gedak cucu teke lah ke menjahitan dadai bang cek wahe dah nang elang nih bawa nanang jil kagian mau bis mengenap jek meremet milahan kita rasa yang mawinan dini yang kena-kena hangi dewek cara gendingan di dewek kayak marah tuah je dan liu nak ngerawasang gumine sebuah membalik kuala yang kena hangi dewek sing gumi tetap irada pepinah inung kali reformasi ini bisa kebablasan aneh sing benar reformasi reformasi kayak gendingan ini bidan kaden dapat tami uli pekak, uli niang, uli ngikompiang ngeningan nih setata ngono ngempu biar nak kucun nih nih tagi reformasi nado masih ngelah pepindah ke gitu jadi musim nyaman nih dong ada nawak bisa apa kesing mana gitu ada nama sahut jadi len kade nih bawa bisa meh yoratu apu buin ngaden awak bisa nyapu kadi aku konen karuan kebisaanin akan tawang coba ngaku-ngaku bisa joh jawa nih joh luar negeri ya nih pitutur ini utama yang sing pelik pani dewek ngenekan tuh patuh jadu wira carita ramayana jak maha berata nih sepanjang air mengalir di sungai cerita ini akan tidak pernah putus artine semasih ada kehidupan di bumi ini satewa ini sing lakar nah, mapan menyangkut kehidupan di lagu manusia deng aden awak bisa depangan nake ngadanin jening deng nyapo kadi akunya apa buin jani nak liu supaya nake dua saru ledang nak kuasanya depan anak kelen ane ngerawasa mapan sing luput sing lakar hidang mekelen amungkin jadi wage pasti nu harus ngalih pengakuan orang lain contoh kuliah tamat irago S3 nyin ane mengakuin nyin ane ngadanin nyin ane nekan ngesahkan S3 atau sebuah pelanggan pasti boretor pasti orang lain masa ngidang-ngidago lakar meragatang ijazah dan terus tulis tekan ngidago pendidik tidak mungkin bro ini bopeng bisa ngidago matelak geginane buka nyampah cara rawsang di dewek marel meresik di Bandung Agung ngangon contoh sedina-dina jemak kainnya nyampah tuh di kengkini bisa pimpin do wawai semengan ajak sanjo pangnya kedas kewala kersing yang idang mapan ilang luhu buke kadah kedas bandune ada dondonan ada mis-mis ada lenan buke liu adon iya den lirik liu nupa pelajaran nah nih kesinak anilah tasan amungkin jadi wage merasa meh-mengan ngantar di langit itu ngerasa yang ban kebisaannya ban tubuhnya ban ririknya sing yang mirip nawan senun hidup pasti tetap melajah long life education sepanjang hidup iraga tetap melajah belajar belajar tuh awinang idewe sing bani abesek lakar berubah gending kita bubin sing ban ngai dojo gending
Ani malu-malu pidan-pidan tesingnya adeng ora osang sebagai pengarang, sebagai pencipta sing ade. Ilit dang ora gane. Nyen ngarang to gening itu sing ade. No anonim gitu sing ade nak banding orang sing akuin. Tu mawinang sing irage coloh dewe sing bani kan ngerubah to gening itu. Harus dilestarikan. Pekarian penglingsir aneh adil hukum deh juga gening kita kadi rasa gening-gening lainnya coba rubah nyak ben ada ngaya gening gong kebiar tetap nih lagana ngelah tidak dan karangan nih pegawai nih dong jadi jangan ubah landasan gening nah ini tuyur-tuyur tuh kasih telah bawa nih ngaya gening ubah anda sang jadi rago ya ni anak dan gaen nang rago eh gaen nang rago gending dan tu ubah kau di subanda tu dia kerdok itu seijen dan yang lang harus esok kita kenal benar anda badan hukum kita hak kita keadaan itu aduh. Kewalau jani dewek nganu masih tetap medlekat. Kengken cara ane jani ane lakar teko, ane suboliwat angon gambaran, ane jani laksanain, ane lakar teko angon dirago harapan. Negata warto mano ati toto, ane sandang dirago menekan. Wah, kemudian dia ngemel-mel. Nenglah Adi Kartalo sanang sanang malu ye jeritin kau ken ajak ye mertimbang wirasa mepitungan mapan jani yang sing dirago perlu hitungan apa cuma gaya ni laksanan itu tu nak kengkeng nak karni tu kewak bat mapan ada nak rawasan perhitungan itu. Subuh saat maka atengo gaene pragat anilakar jemaah

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, waluyone beli yak nyapu tengcang. Bosare anget kena keban ngelangenan ningah beli mekang ke wala ingat tugas pesan bekati sangasan tugas mulau bujar itu menggendeng aduh takut ian moga masuang peluk tuh ingat yang megandong ya cang kalau cang si gitu tuh nih buat nih
2: tugas mulau bujar eh
1: mula pijar.
2: Cai gandong kan kak jadi gitu.
1: Jangan doh, jangan apa pijar. Cam gandong sih kak cange.
2: Bin misi melalung mana yang megandong tu?
1: Melalung. Apa kerana?
2: Pengnyak ngelendong buah.
1: Bin misi maliu. Kini yang biasa kerti cibindan bindan bocil dari nak tua kita betul.
2: Di samping tu aje naja cai tu. Pengnyak cai ngelantur bin manian nah. Nyambung. Gae nenenan jemak nyen manian nih.
1: Nah, sang
2: sapi ne mulo pijar.
1: Bener.
2: Apa buen dikeng ingat cidu guas ne ngurugen pijar itu si malu apa anggono?
1: Apa anggon?
2: Jagot nih anggon ngurugen pang telu.
1: Sajok.
2: Aso. Ingat
1: telu. Padahal menang ngelumbe. Padahal to ne bener.
2: Tu nak tui tua gugon tuon.
1: Gugu tuon.
2: Itu dak ono ngadi kita nak mulo keto.
1: Keto mulo ke pulo pang tampi kayang jani tu. Ingat yang megandong pangjak megandong buah pijar benar berdadinya pangjak meduduk megandong.
2: Di samping tu sing metlano tu gusto nak mulo mal telano tu.
1: Di samping tu nak ikut telano benar melayan tu. Nai baju besek pernah di telano. Kita nane baju pernah di telano.
2: Lambi
1: kau. Kita yang satu aja bekerja ikut baju benar di telano rujak.
2: Lambi.
1: Enong nombor itu.
2: Kada nak jidok karyo tukang jahit itu
1: usut. Cek maksudnya tu.
2: Mereka biasa nak jidok karyo kita jemaah nak cerit malu. Oh, la la la bang opes kita bisa usut dah sebutoh ni.
1: Uang rade sih pindah ke saksi tu. Membelinya baju lantang aja kan tu benar kain kan udah mesti mesti ikut.
2: Kita singgala kain.
1: Kita
2: baru kain anu kasur bubuh. Nenek ikut
1: mu. Nenek bangi nak bubuh nak dar bubuh.
2: Kasur bubuh kan dia nak kasar.
1: Oh ni kelas.
2: Kasar
1: mu.
2: Langahan dek. Nah
1: kecoh yang kena suk seman gini gitu tu.
2: Apa kerana ini pijar pulau,
1: nah.
2: Pijar itu madan kelapa.
1: Kelapa.
2: Tunas kelapa.
1: Tunas kelapa.
2: Anggono simul di pramuka.
1: Pramuka. Jadi ngerawasan tunas kelapa, kita nak ngerawasan. Mene laku ngalih madan tegah langit, kita ngerawasan. Tun, buah ini ngata pertuwi mawe ini mang kalawana langit asing mepalas. Ha?
2: Sabina ini punya nyuhi pohon kelapa. Pijar itu tunas kelapan itu adalah pohon yang serbaguna.
1: Serbaguna binan serbaguna mulo saja yo kegunaan yatnya gumi di Bali mulo tu yatnya tu.
2: Kubi jadi liu nak nyobiakan kelapa daksino tu. Kan mulo nak perlu sehari-hari tu sedina dina.
1: Mahu non dini sebuah gepang pedas yang ngerosan punya nyoh utawi punya kelapa. Serbaguna yang ketika satu beli uli betian borang.
2: Uli bongkol rawasang.
1: Bongkol.
2: Maguna tu.
1: Maguna.
2: Ani dua gande tukang ukir jak bin daerah Gianyar jang tu.
1: Di tiga lalang bejang aja rat.
2: Bejang aja.
1: Meganteng punya nyota ngono mah nyawa tu.
2: Ah,
1: ben mesti ukir.
2: Kungkungan ada ni tu.
1: Kungkungan. Ketonyen, besek-besek tu. Yang luang banyak wayahnya, dadilah kan sesek.
2: Ah,
1: lambang sakel
2: seseh tu bu pasti angon bangunan.
1: Bangunan dikeken gede nya las ni tadi sakop setang besek ben.
2: Woi.
1: Awun tiang sang pemimpin ne kedan walu ye cerot tiang ne magah kan. Jo ne nyanang teka keng lakar mah magah bar besi keken umpama kekuatan punya nyok itu cara besi kau ne itu jemak imo sang pemimpin ne.

0: Ada kata yang bucu pacper, kejang sih, le bundar yo. Ada, adaan mesti lawang tu. Tamas, yang bujang aji tamas, jadi mana tu mas dah ni tu. Mana ada percaya di rumah itu?
1: Alih.
0: Kejang, selepan itu. Yang subuh medan ke itu.
1: Kayang liden itu dari angon sampah.
0: Liden tutup, liden ada guna itu. Dari liden itu tutup, ini lemet lengkong itu.
1: Angon ngonang itu.
0: Di sampai angon ngonang, sudah ngonang, angon ngilinan cungo.
1: Batu sih jadi.
0: Bah. Nak ingat jangka beja. Hai, siap, kau bercapung.
1: Subuh gitu kayang tapis nih bian tuh.
0: Tuh.
1: Dewa anggon nyaip telengis. Agon lantasan. Gustup bidan agon no telano tapis. Yang kan ada
0: no tapis. Yang telano no tapis. No sing mabalap pun jak urat-urat itu tuh.
1: Nah ngelah dayo. Mawidang pidan mesebun. Iwayan mesebun. Misi pengsing babak beten.
0: Bayangnya.
1: Wayan bongol.
0: Oh. Nah ini maksudnya.
1: Kebun disi-misi ye. Itu dah harus jangan disebun. Ya sih kita babak ya. Mau nang metlano tapis mesti sebun
0: gitu. Itu yang utama. Ingat
1: sebun itu mesti taluk sing lekat-lekat taluk.
0: Belantang belisan. Itu udah man
1: semua
0: telu jahit telu nak telu mesti mata lebang tasak mesti telu.
1: Apa buin bungsil ne?
0: Bungsil.
1: Apa buin bungka ne nyok ne kayak kayang trotok kan yang ngono lawar.
0: Kan berang-berang.
1: Bentum.
0: Sesehan ya dari bang tani mengguno mengejar sumbah yo serah dari berang yo punya nyobong kol kemau tetani ngalih peslihat aja bungsel bungsel nganakal nasi ceng makain masih ada bising
1: dem terlu tu pah pahane bung eh papat trok tokan malu subuh kita dari bungsel suwud dari bungsel dari kelungah. Kuat rumah kuat kuat tu dua jenis tu
0: kuat nem
1: kuat semamuh kuat pengangon
0: oh
1: bis kena macam kejang dan
0: jangan ya, datang seng pelik semenjuh nak tu kita nak ke tuh mang gendeng gendeng tu ben misi tu
1: misi pitutur
0: mula bila kepatutan ne anya nang agama jak mekejang ni ane raga menu madu nyandang tu alih teko alo ian berdasar ban lasario tu ian pun mesti lasario patu panando pada sang mang wang ratinut dasar dari para kasek ban bakti eh
1: bakti
0: lasario ada kita dua agung dukas ne pemedal tu dari ke pemarga kita dua agung rawang beli sing peragat ban aji kerawas dengan pamadu gelah meduwe rabi ne nyandang suk semang. Nenya nang ajak mau pitung mau pikayun seng tadi paman lain-lain gitu je bawa itu tu. Sina kalok melaksanakannya patut tu. Kalian dah didi pesan nak dua beli nyamatan seng tadi raga lemeno ampah teken sang yang ngaji tu. Bindaan di raga manusia ampah teken sang yang ngaji. Pedas, pedas, raga ningal ke walau sini apa ngapa tu.
1: Pangsing benar campah de ampah.
0: Nah, oh. Yang pangsing benar ampah kerana mau wendong ampah anak sing itu ya.
1: Nah.
0: Kekin bawa si desang pada bu ingat beli.
1: Kekin tu.
0: Paman, gelah aduh ni rahat jaga pacang bawa segelah ngajak yadi. Ngelantur lantas kena lalit jining. Ke walau paman, tugas paman mendak. Aduh orang mendak rabin gelah gitu.
1: Nah, jadi man tugas beli kawan tadi.
0: Tugas utama ngiring rabin idon, ngiring nak jeget.
1: Jadi, antung nanya
0: mana? Oh, cakap nggak tuh nang?
1: Ah, sih matur.
0: Tuh, neman tugas kene.
1: Aturin.
2: Tajil.
0: Nek, kau nek.
1: Bob pirang itu.
0: Bob pirang.
1: Just the caro.
2: Kliang. Ya cara cicing ngemedam dulon pohon aja lah mau nemelincar lah.
0: Makin namun pernah pergi ceng medam duluan puan itu.
2: Saja ni uleng tu ni bang ngantau sengen kadang petel. Genggir jabo. Jadi yang karuan-karuan gelah man medam.
0: Ini berkelit yang beli doang. Ini cang bola bakti nangkil. Mana rayu petel.
2: Man gelah tadi sang nato ratu parah kena tadi bang gitu. Citunya hanya nangkil.
0: Oh iya jadi tiangnya tu bakti bahasai kita nang entah nang sweco nang bede nang punio nang tapi tila pakaian padanya boleh yang kekateh kena lima pica semang petau pun boleh nang pagkadean li.
2: Nagmuros ang pakian, bece-bece,
0: sing
2: adonan karyo, benan yan subo ada karyo,

0: yan kengken mire braben gla ngai kario o kan yan kal kudiang yan kal kario metata mo panas maron ngitung ang baju pakaian tone nang ada kario leng jani bo banti jani meli pakaian sang buok kayang kario
1: mancan mancan kario numuang purnamo bidlong na sa diban me ngal ber ayuat pakaian ya makan ya picayan swecho to johjan ngara anu re
0: Nen malu numunuang numalu dawang je.
1: Oh ya sampun
0: mbunuh. Cara nyemak di kampil kaden je nak nungitung ang nu cenek bakal angon pakaian. Ne cenek bakal angon dakal dadi karyo. Angon persiapan. Cai jak ngurus sang pakaian basang je ben mani bo misi itung je.
1: Ah, bo warak ban mun gubleng ni tuh ni.
2: Tuh. Apa timun gubleng?
1: Nyen mah apa terawang beli jom beli kat di geras gerus minun eh si cetik dah besar sang beli
0: yang subo abang jaga nyen ngabo apa beni tu nak nyen asin tu ngabo ingat tengah ngang ke bungut eh
2: wah kan mada nak dupeng dadi mertu
1: pada diwat besar mama ni ke tu
2: kandungsan liwat
1: boleh bayu jadi berngang ke bungut cislah tu beli
2: lebihan munyi barangkan rasa kinyukang timun guling
1: dadu sang yang timun guling bang dadah merta rahayu
2: ampun dah berbeda
1: dadah dan nyeng lapuk kecok
2: ngelogau kang laku ampun dah ngajuk angin
1: aduh
2: pangkung
0: men kengken
1: kalah panumayo jago pacang medal di tiang kaitus antuk ide raga rabin palunggu cukur ratu mangdong atur medal
0: sudah siap je jampun dah wijil
2: sampun biawungnya kari di tas kerese
1: apa
2: ubiawung
1: ubiawung
2: apa dan ini
1: apa dah dong biang?
2: Masabrang ada sabrang kan aneh jenik-jenik kan benci mendakon sabrang. Ding, sabrang dah mentingkih ke caro.
1: Ada badan ada tamah rumah lah.
0: Dong, kalau sangkok itu gelah yang nak demen najum tawang je.
1: Sang
0: subur awak gelah sing tayan berkebat tangan gelah. Jak pasti magemal.
1: Sabu di bangun
2: sibi duang gembal.
1: Apa ni kang teman ajom nak bakti sweco nak wanta palungu cukur ratu nak mempicaukan banyak sama bedo dano nak makin lulus margi ya.
0: Nah gitu nah bo bang gitu ngide siap nada ubat abet ben mani
1: siro ubat abet dia nak
0: maju ke pasar kelahunyo nak konang kene nyen ngatur kene nyen ngabok kene
2: Siro dah aneh pengpolis nyak matang.
1: Li, di pekan yu nak maka.
2: Ingin.
1: Bares, dah guang istri di pasar. Atau mai kemampun yu. Dah neng urang kidung di merak. Si kayu nak kapo ni. Wah, megbal. Dia waratu orto mulu nak medano. Si nak kapo. Mana seng dah kemo nak mampun yu terima.
2: Oh, gitu.
1: Penin bedangin.
2: Adi tawang.
1: Ah, dia wain apa kemo madrok.
0: Jek ngelah ngin cici mulu mekarti-karti jek ngeneng
2: ngai-ngai mekario-mekario gitu ipon
0: aja jane nginget ya ken gusten yang sing jengking anjiretnya ya sing inget ken gusten ya
1: gusti ayu gusti ayu itu medal medal galah sampun panumayu jago pacang katu orang medal lurus

0: Rabi sang beragan wika dewa ratu beli. Suara merdu malu. Ingih-ingih medal-medal.
1: Sekarang.

urang mangkin ring sekancan sekare sane wenten ring taman. Iki mangkin sane bawa sang Ratu Sekar angsanane me dewa ratu.

0: ratung makasiap bicara ratung makasiap yang memang
1: kalisto ayuan palungo cokori dewa saat waluya sekar angsane ne sawe sane wau nedang kemang aduh dewa ratung.

0: bau.
1: Bungan angsa nene ane sedang kemang lampah kanggal antasan ban angin. Ya waduh, bone miyek. Jakarase doang penimpugan, numbo miyek.

0: cik penapi ni kedangan tiang paling mana? Tiang paling mama tetangga ane gitu.
1: Berlarian. Berlarian. Menang. Ngerosok sekarang sana, ya ketemu lilingannya dah.
0: Apa kerana kerang ni? Montok ke luwung, gendingan, sosolang itu. Ampun, apa lagi mesti ngagas? Jit kentan
2: aja. Mal genit tadi
0: ya. Ampun aja kentan. Dirang aja nak rame pun ikut kita kakas kekes kentan.
2: Supaya orin yang masa nak rame, yang masa nak dibancingan, masa ngelah mau payas gede. Dona pesuak anga genit nak borin ya gitu. Mungkin-mungkin jadi pelang jadi entuk-entuk ya genit tau angki.
0: Ya kan kemat mana kita gitu nak.
1: Nak meduwe jina. Kayun sing ide apa tu masuk jak beg-beg kes.
0: Kes. Pada saya ada kredit.
1: Sing tak ngeridit.
2: Aduh. Semuk kes. Melah.
1: Mbak Wina yang nak gatal tu nak liung lah hanya madan gitu gagasan.
0: Gagasan?
1: Menggagasan dong.
0: Ide lah.
1: Inilah ide lah gagasan.
2: Jangan ngerebas cai yang merereren yang banyak mancing itu.
0: Dan banyak tu ni kau kalau mendadak pang walk ni kena wan. Kadi kita ngari antemo kau capun dasi kau kena banyak dumun.
2: Ayan ya kena hujan lebihan ye.
0: Kita lebihan dumun guling kene berada di poyo aku sami na bodoh ya. Ingat edal.
2: Jangan ni.
0: Nak kenten wanita nak banulian bakti ni pun mina panjat dok.
2: Kau mau balik kan begelah boh bisa cengi gal gelah.
0: Beh, si long idang nempun ni kata ngidang dan ni kata.
2: Saya ngidang nempo benar sih dah atur yang cegelah.
1: Apa mau wena sih ngidang nempo tawang ji?
0: Oh.
1: Lebihan nyoh kewangan B.
0: Apa
1: si bilang tempo sate je besar.
2: Ya ke mama.
0: Si nyoh makin.
2: Nyoh.
1: Menina yang ya. Ada yang sate.
2: Yang pada talu isi yang nak kerat penyak yang mendekat sih itu
0: lagi. Mak yang nang teh natul cik lah masuk lah berdinga pada dong. Yang ni melimau datul nang bersih nang telu dong. Buruk beli ke kita. Ija ke jangan beli baktin beli.
1: Bakti kelawan nasi.
0: Mula ya.
1: Ida sebeco tidak ke bakti.
0: Ida sebeco tekan pada orang tak harus bakti tu.
1: Bu pasti tu.
0: Ada ida sebeco kena orang tak orang walas pada saya deman dengan
1: orang. Ini di jagat kuncara negara tu. Raben ida sang prabu kuncara pati. Nyen ada lakar bani.
0: Bani kekel kau nyai lagi. Hei ratu. Sang yang Saraswati kau nak ngorang tu.
1: Jagat tu sana nyayangang palunggo cokor di dewa.

wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

Sahabat budaya, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem maritim di perairan Bali. Penggunaan alat bantu seperti kompresor atau oleh oknum nelayan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak terumbu karang yang menjadi habitat berkembang biak biota laut. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kecamatan Melaye, Agus Sulaini kepada RRI mengatakan langkah proaktif dan pengawasan intensif harus dilakukan instansi terkait untuk menekan kasus illegal fishing. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik destructive fishing akan memperparah kerusakan laut dan merugikan nelayan kecil dalam jangka panjang. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dodo, aji main pol deh, main pol cile. Airah pol sih main beli.
2: Cinya, geng cia. Singgah toh kalau anci kemo anci jaknya malu engkau.
1: Tanya tanya, tanto kalau anci depan
2: lu bang. Kena jangan lawar kambing, damping lah masih di tu dah wangi.
1: Tanda kalau di tu depan lu dah mereka pangpat boleh ya tu.
2: Di jauh je dah terengenah di cacat ni cik. Anu di jalan ni cik.
1: Masa tan tan mencingak ni kau basi yang nyongkok daun-daun ni kau nabi.
2: Daunnya ni?
1: Daun pembedah dua ni kau.
2: Ada bat dah di bat itu cik nyongkok.
1: Biang tiang di bat nyongkok. Li. Itu orang jadi bakal.
3: Nah ni
2: cik. Apa?
1: Kinten
3: abot dangan tu robinedo nena sing dadi nyentuh palasan
1: sing jo sing mama.

Yen raosang abot yo dangan, yen raosang dangan yo abot. Perikalan ngenake buku gelah, dadi rabi arde nareswari dini dikencun cara negara. Gitu.

0: Wih, sami punika ide raka sanang awin banyak-banyake sumuyup ngaturang bakti ke budi
1: yo alih sebet yang coba dikene-kene dot merabi jani adol lan rasanya ledie nang ikening
2: ngene
1: anggo nyelimurang kena hati nuwo-nuwo ta wangge
2: sepi kanang usmo yang tenan noi kabutro kenten wawat ide raka nyen bakal orang nyuri yang pekarang ni yang suwong yang sepi wantasa punika ido ya nak dah benten mangkin
1: yang bading-bading kan kangen aja kau sing masih nyidang sing gitu
2: padut
1: aduh masih aneh nyelimpet kena aduh suwecan ido sang yang widi waso istri ya besit di ben pidana nak istri sak caro dondo ngenawang
2: punapi ni kau pinapi ni kini mengguna pisaan ni
1: kebar landasan jauh ijening landasan kebar nyenan masih sempat tadi
2: tinggi
1: nyenan ajak di puri sangat doyur
2: tinggi patut tinggak mengebarmu nampak doh landas malay
1: masih kena masih ban mengebar itu tuh masih nak sayang kencing lah kamu bat
2: nah ni kau malay datang mana kau tinggal malay kawan pun ikau
0: tidak ada saudara kang sentana
1: ngalih ding adoh nanya kan bakal nyelosang mainnya nih yang mantang semeton sing gitu alik kena
2: manda margi di telpurano dua boya sabun ikau
1: yang dijauh rabin gelah mirip sing bauning dijauh ada semeton ada nak lanang ya
2: nang iya
1: semeton pengide penyajak adap masih dini darah ada nyin masih dini nung gelanteng yang gelah sing gitu
2: betul kuri ini nampak boya sabun ikau nih sana kayun meriki ya numun
0: atur kutang-kutang nih dumun angin ada rikian ampuro ya nih wang panjak semeton je yang pamuy panjak dedap ni angkat angin jero tu nak dos tu
1: semodel tu yang kedo rawas je ni
0: ngeh ni ke ampun
1: ada nak nyentani dari jero yang nak jabo je bakal jua angkin suryo yang kin rukung yang kin ngin gusti maro namun ni jani nak lanang jani nak jabo abo lantas
0: kepuri ngeh
1: ada nak mungkos nak lanang ngepungkos gitu kepuri sing
0: dingah kelah nen. Kau pun jero lanang dah dorang dengan dia.
2: Jadi rumah jero kabel kan leh.
1: Ya ni cai kelah na belok ni kita masih. Ni aja ratu jago je masih disakit tu nyen ado na. Kayun ni nyen tanin semeton kelah. Pangsing kelah ulu ulu kelah na jabul. Enu kene belok lantas.
2: Nangkana.
1: Punya nyen tanin.
2: Di
1: subuh mukelu kelu lantas ingat tengah panak ni dagih ben singet. Dan subuh bekalang kene bekalang ketu.
2: Mugi-mugi calon-calon sapunika ya sampun pengastawa pengajap ratu maka kalih pun ya sapunika
1: bayan nanti panggelah caro ros nak lingsir sombo duto diten ya naman kal nasib
2: nggih wantah padha bisa aku mun gumanti mang da suwejo je da sesuwunan
0: pengijina men didel purana
2: aja be nak mulo kal ngenah nak ngelah anak nak kewas sajan lu mau penyuh ke nagih nu beli nu penyuh anak ikhlas bayan nagih pun karuan bang masaut sing karuan diwasan oh, agak
1: cara egol-egol ikut cele
2: punapi punika
1: ditu bajak besik ditu bajak besik benannya nasi yang masak kayo nyidang antar sang kene-kene ingat antar sang ben-ben panah
2: nah
1: irang-irang sing cara ganyel batu ya kene
2: oh,
1: yang menjalan mendorek ya kutang
0: kerumuang teko dak lihat ketanjong ben sabat nang
2: aku ampun cungkan ni kayun mungkin dia rakyo ni nang dunas pun aku mina apa kan dan aku pada lem
1: durung popot
2: beli beli beli tu aku gede medal tu.

0: Daniel Ramirez ane ireng cai do dijo bakal cai rabenglai.
1: Bae ampun kan dijo bakal.
0: Dijo tepuk cai.
1: Dijian tangkil ke karang keputaran kengkeng.
2: Bae natu ni kan.
0: Pun ja paling gelangale di merajaan sing ado di gedong sing ado mencai dijo dijo nepuk.
1: Ireng karang keputaran itu.
2: Wanta na ido pacang arsel tangkil dalan mau ini di tangkil kudut isi ratu. Ide rabi nak jaga pacang mabui dadap jaga pacang tangkil tak lah.
0: Nyak ngomong galang ya di kat tangkil yang gelang.
2: Masih tangkil rabi duit.

0: Yang si warto sari berarti.
1: Ampun anak kesan rat. Ampun ika becek atur. Ampun
0: anak kesan. Mikir kan negak apa jang mikir. Ini kemol aku nila kang gendeng. Jangan apa aja yang ingat pecang bang.
1: Becek-becek nak melengir kentan anak.
0: Gitu bisa saya melajah warga sari. Gitu maduk kan ada yang gina ada wabok ke warga sari. Aduh, nang melang atur kengkian tau. Kengkian benar-benar sama seri-seri yang gendengnya.
2: Bang Yang, dumun nak kadung yo kenten tau kumat tau.

0: ngodek dagel lagi kan ni.
1: Iya, mula benci nak ini.
0: Lantaran nak ngecerah ni dia, buat nak kencan ni.
1: Benci, matangi jam.
0: Sengaja kencan ni.
1: Tunggang.
2: Kau kelam melingis, sing patung lah ibu pedangnya pang Leo nak ada nak ngedak kencan jatuh cuh angkai
1: bang.
0: Jagi Wijil, Bang Idung Yadi, jat nomor satu
1: sama nomor dua. Tapi ini kamu melesat pada tingkat yang itu.
2: Ngepepet tulang itu, Bang Ji.
1: Oh, Pak Dendil.
2: Tulang sebuah ngelingsir-ngelingsir, nak ngoloh-ngoloh tulang ini. Lim ini sebuah medek-medek, geng.
0: Bu tahu, Bang Ji, Yadi, tuh, kalau bersebuah man medal, kejunduk kelawan yang saya, jaga ada dan berawas, no?
1: Jadi bengong, dah.
0: Ane bengong aja saya payah sih Yadi.
1: Payah.
0: Ada lah ane kan.
1: Tak punya latek lah dia tu lagi dia.
2: Aku ngeranang dia bengong itu cing ranang punya latek kita bengong cing ranang.
1: Dan atu yang matangi tenang. Benceng nak matangi matangi dulu. Nampu dia nunggeng jet tiang di diungkur ke dua ban dia jatuh lepas lepas.
2: Orang bawa batis sama kepepet bajani banyak marah kini ngah bawa munyin batis.
1: Eh, tu dua gong ni pun dikir, pun rapi, tangkil yang ajar, pun api.

0: sembah dewone sah kedo nak ditumbuh yang mai mai barang samping beli melinge. Oh cocok.
1: Inge beli di tiang nak megesuan gesuan jadi tangkil teken beli napi jadi raos yang beli yang titiang titiang nak sibuk ijenin tengkinga ang tiang uling klon nada dijoyo ijenin melancar napi kesarat bos yang beli yang titiang urusan beli.
2: Dajil asal sebuah kecunuk jadi japrakat sebuah raos yang ijenin beli sing jamu boyo kini dewa lakarang japrakat kengken cara lem ngajak ijenin. Jak sing taen pegat kelawan pi anakne dong.
0: Iya tuh. Nak wanta sapunika biang sareng nak alit nak nonton mapalang asem.
2: Sing jageto yang lowong nak waktu bedek ken beli nah.
0: Luang to lowong.
2: Luang apa adane? Rengwang beli kapra-kapra. To beli kejaboy dewa sing rungu ken beli. Dipuri beli dewa sing masih rungu ken beli pragan dewa. Ngajak ijening duwe anak kengkeng kayo ni dewa nanti.
1: Man kengkeng nang suba ada salatnya lah dia nang suba pidan suba terus nanti abol tekin beli. Terjani ada ijening-jening ini masih ingat nang tiang. Kapas tiang ampun wintan para ngiring. Tempat beli, entan tiang sangat mikir beli.
2: Oh, bah dengar aja dong.
3: Iya.
2: Jangan ijening kayo ni ada so kapere gelap besek konen karuan. Sangkal gelas rasa sang saya kan baktene yadi kape nenggela sing tadi keto idewo idewo nak dang patnin beli dini dipuri pang tadi contoh saja idewo dini di
1: inge beli tiang sampun masih uning pertama beli hormat tiang dumun kedua cening walau di pelangan jani amenit sing jingan tiang cening ya sing liang kena tiang.

0: siang.
1: Apin gitu rapin gelah ada waratu payasinin mayasin tuh.
0: Ipo di kargala tuh.
1: Tuh ajen suka mau duwe oko anom. Tuh jeng nu masih singak gelah jegia gayu jeng
2: nu. Pawo canan palungo cekoro tapi jil je payasan. Iya sabin gelah pang jegia biar kebawa dari sir pang awet muda. Makin itu jaga pecangnya ya dia nih.

0: dong aja anu teh ya ben nya aja bangus teh apa angon warna wastra nya aja aduh do do do
1: gumana na istri mulo mau wibawa
0: ben si sekar angsana lenda teh kebar madah.

0: Mula je kemulan digek ayun kengkeng je sang yang rate ngalangan kena nak kepedang yang biprade nak ingat ngaji ningalin tu
1: nak merapian terus nak ni melekat nak mulo keto kan mulo pernikahan rabin gelar malah gelar nak subuh masih merasa terkena awak tawangi masa yang nak bajang terus jegek yang subuh nak merapian lingsing-lingsing
0: sepedek
1: muat-muat dan kejegek nih
0: bahaya
1: potong nih kulit nih
0: berubah pun gede-gede kan yan
1: berubah besko bedek
0: uli dira
1: yang kayun rapin kelajak numelkat terus nang
0: ya
1: sayang
0: semua yang kenten ngerti ayun ada merungrum nih kan
1: puasai maya serabin gelah
0: iya makin merungrum pedalam
1: ini anamuni prakat ngidong ngai banten ngai canang kak dirasa payas siapa payas-payasnya
0: nah kangkana
1: ngai punto jadi tugas pak mayasnya di apel juga mereka lingsir ke walau jak pangkuas ada nih dangpat nih Ardon Ariswari ada nih
0: aduh nah makin liat nih
1: jadi cahit ngaduk tugas ini tuh payas biar anak rabin gelah aja nih
2: tuh payas napi dianggain gitu.
1: Ya, apa bisa
3: kan nerame, kan dia nerame
0: itu nak pilih
3: payas apa mirip nerame
2: naga bando tuh
1: adinya payas naga bando sing ben ngayeng
0: itu maksudnya aja macam gede gini
2: genrame
1: ada di ucing apa payasan?
2: Payasan nerame jarang nerame tuh
1: jarang payas jarang itu nih nganggo ampu-ampu ini makaco tuh
2: makuncong nih
1: makuncong misi gitu
2: sepatu begongseng win
1: macelano yo sing dong
2: pas aja ya cing ngenang kelano sikut jap jarane kan
0: tak kecuali nyak tegul lu berdiri ge yang jang ngene no
2: jadi gitu
0: aduh setu mut yang dah punya batin itu misi kampil misi don kadang-kadang uyak batin itu
2: tuh bone
1: dangar jadi payas apa ne luwung ne luwung nak jadi payas raben gelas-gelas ngalih ne luwung panjek dia ge anamuni dewa ratu raben gelas gede buang majemuh raben gelas si buang moglong ben lemu
0: mana tuh
1: kale bibet liku ne kene gelas kewa jil mau nire payas enggak tuh
0: dan kewa dan pak kedelot nyemput
4: kandung kesana Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Nyelimpet
1: di jagut ya gendeng.
2: Ingat juga gendeng manyalonte itu beda waktu. Cocok ya di bed gendeng cuma manyalonte ada lem tayung na ya di lemung. Ya waktu kencan misi perjet na ya di.
0: Makinyok kan tuh anak silat
2: na. Nggak. Mana cuma mak raben gelada.
0: Macam
2: apa? Makinyok apa sih? Pas jadi payah seni pas.
0: Aman timun guling. Mie.

0: kenak tulus akan asik te aklesit. Singih kaki, kake.
1: Nanti didian beragana dia.
0: Dalang belum didian. Sadera natan wikang ranten ingani kesampun.
2: Kang Tonen ngalir lalang lemah dia. Oyong malunen, oyong, oyong. Oyong rere neng malunen.
0: Seneratari dike.
1: Praga tadi njak mone po ngidang jalan dapatnya.
0: Hah?
1: Ngidang dapatnya.
0: Yen ci. Sing
2: ado ben timpale praga sing malu
0: kene. Yenipun yenipun di Diana ngwayang dawang niki praga meneng lampang dalang buricak.
1: Apa?
0: Dalang buricak.
1: Dalang buricak.
0: Oke, satuan itu Mang Ci dalang buricak.
1: Tawang.
2: Enggen tuh.
0: Pintonina dumun kering. Kenten
2: nung ngangon coblong-coblong di tanah itu pindah nang tahun tuh.
0: Nggih dumun suwe niki dalange niki nak dawak kari anune nyenang neng kan sakit jenenge mati seneng pun mati malih anu
1: hidup
0: ampun rebut ulat sami niki
2: apa we
0: dalang anu menapun man mati lho.
2: Oh dalang apa
0: hidup malih dalang niki ane mati niki
2: oh
0: nggih dalang ane mati niki mati malih hidup barajak telah bok nang penas nak pamarek persis niki
2: dijo ne ado kene ne.
3: Ada
0: mulai benten
3: pirang nak malu atur nih
0: pering kelungkung niki kejadian satuan dalang bericak nak wanda kenten benten dan
2: mungkin
0: untuk kasub lucu saja lengar pun kelas bok neng
1: tiang silat itu mana lalu
0: iye lalu seki umat dogler itu di kamasan
2: nyerobok wijelah telah nih.
0: Nggih kenten ampun tuh anu awina didang payen ipun nglampang dalam bericak persis pun kenten menah.
2: Nak kasub
0: dan kasub pun kenten undangan ngi raja kesimane
2: do. Raja kesimane undang.
0: Nggih kawanten mintone ni de raja kesimane nyen jaban ni kedek bale dalam bericak ene kermukum mati kita.
2: Gitu bawas raja
0: ni. Mboten wenten kedek ban ni napa ampun kertakut mukum mati dah. Dupas ampun telah dayan darang niki jok weo kelirin nengok nika sambil langu mak pak baseng bilang mak pak bisiapa jok bu spontan kedek sih dek kadang maluin kedek
1: niat banyak hukum ni dek
0: jangan niat hukum mendalangnya bungkar-bungkar kedek ugas tu kacau winayo ada di dalang
1: man kacau winayo
0: tu ujian beli itu bintan sangat mudah
1: man kudo lulus atau
0: nut anu ne pertisentanane dede ni kaki ngelanturang kinten
2: tuh ada satu sekan
0: winten mitos winten sejarah istilahnya satu clear nika muwe winten
2: itu dalangnya ya gede
1: dalang bericak
0: nggih sugro
2: kain lampang ki duga sepremon
0: ampun nang dumun nggih sugro pakulon ditang purung ogah sang sampun nomor ring acintil tepak pebane pengtelu.
1: Dalang bericak nak liut tu dalang Samirano mekecang lah sejarah itu.
0: Kenten kan wawinan di tiang matur yang kordewo di tiang purun tapi wasana mendaging kenten wawu rebong neng
2: neng neng
1: Riko dah sarau rauh
2: dul wong cainem deman klincak-klincak main ke jabong lindang gitu mana cain
3: pengalaman yu dengan
2: kuno-kuno tu suka
0: kantos mangkin wintan pingat neng ke Cina
2: dijo ada pingat
0: neng kedaton wintan pura sungsung Riko wantah ide raja kesimane ni ke wenten hubungannya kaitan ring pura dalam kedatangan ni ke dan kau mahu inan wenten satu wenten satu dike malih cerita yang tak wenten
2: menah nak mulo kita ni malu malu
1: kat orang yang ni suka nak
2: perlu mungkin kan kayon
1: beli nanti budayang ni ke mungkin ampun pun niki sana meyah
2: dia dah sebuah luwung payah
1: nanti malah kan meyah niki
2: seng
1: boleh malah cakap kau masalah ni masih kau
2: malah kau mau nih kene
3: baru
2: yang ada
1: ampun jak muniki kan
2: seng sebuah luwung yang moni di jalan kuang bin moni dah jegek nih yadi
1: angon slayer beli misi kita di leher itu bu
2: nak pasir masuk angin
0: cising nawang ya nak boling sir gitu nak engal masuk angin dijo masuk angin ni uli di bawang
1: bong mengi angon maskar beri tunggu tu
0: apa dan itu
1: maskar oh maskar
0: ada mastut mas
2: misi bungut kita dengar bungut
1: kan
0: mas wir
1: tunggu beli diajak
2: jujur ni
3: subuh.

Nggih, kadiasa punika Bakin Palungguh Joko Ridewo sampun kekayunan ngaradu keranjingan ring sijroning atnyana untuk ini raka.

0: lalu di cucut beli jani nakon yang kapan ini demo yang ibit puan setato dewa mererot kelawani jening menjadi tumen tadi dewa tangkil kapan beli peragaan meni jening dijo adi meni jening dijo tadi jening
1: dijo kadang dia ada penyeruan ngiring masih jening dianggap subuh aja masih marah subuh yang dipawarakan subuh ngaleng-ngaleng jening sengada cingaan dianggap jening.

0: ingat-ingat. Mapan kasih pun dateng mangka jadi ajeng ingat ingat. Dodil, kemauan dodil nana.
1: Dodil, cuma saya ngejapu terancang kengken asana nih.
0: Weh.
1: Nya asana perorain gelahan. Juga anggap bede-bede kan bukan gelahan.
2: Akeh. Jakten wenten binan jak kembar tuh.
0: Jak
2: mulo jak ditoyo saking lawan mejo man malih.
0: Oh.
2: Putih kulit bebeli putih tuh. Oh. Pengadak. Patuh enggak peduli. Jangan doang ke jabon.
0: Bena ke belakang.
1: Bena bede ini kan yang ngelak serenang serening. Kini jak melengus putra ngelak.
2: Jadi kulit putih gading tuh. Bening.
1: Tampias nih. Juang ibu ini masih gede tuh. Nak pada juang, aji ni juang masih berde.
2: Tegah ni dengan dan ya.
0: Aji ni ibu ni juang.
2: Nah, akhirnya kenal betul.
1: Aji ni ibu.
2: Namun ibu ni juang ada berde.
1: Sengi cening aji juang
2: apa
1: berde? Ibu ni juang apa berde? Gitu.
0: Dia yang juang.
2: Apa tu?
1: Juang apa?
2: Apa tu? Nampak benar-benar ngomong lah.
1: Tak ingusul.
2: Nampak benar-benar aku ngomong.
1: Mak dah demunyi.
2: Mirip midang mana unak.
1: Demunyi jatuhnya cekal tadi jero.
0: Ah!

0: ning tulus bakti aji kelawan ibu ledangan nunas geng pangapura. Wawu dadoh di tiang prosidur cakil kadung ngelangan neng di tiang melelecita dikiring tamaring karang ke putrien aji lan ibu aksamang tuh biasa anak wentan wang jiru ngayin makin wujil ijo katian kejen daya anak
1: ibu pas leyuh nenggai kengkena mana cek lumar gustin lumar tanak gelah kenuang
0: nah bocor tiang menang ring karang putrien yang taman tuh. Ampun milah-milahan.
2: Sedurung di tiang rauh, sampun nang nyen lungeh. Yen ampun di tiang rauh kadong lungeh.
0: Nyen mangke cuyung-uyung kena di boncen sanda dange ja dauh na sage meneng. Cuyung-uyung
1: meneng. Nang gelah.
0: Inggih.
1: Bang, kene ketong lapor na teken gelah na na putra bajang ne ketu.
0: Ampun, ampun milah nya duket ke biang bodon. Moyong maman ujul sing bang maman.
1: Ah, mula dileka di nyen pidan batesne kateng kalau sen duka bang. Oyong.
0: Ten bat toko ada kadang.
1: Apa nih?
0: Mungkol jit untuk.
1: Jaga dia sang
0: saya. Ten boyong-boyong dan negak-negak itu maksudnya.
1: Ya, Jil.
0: Belingi-belingi.
1: Yang gelas yang sang saya kini jening. Yang namun ini di dewa ratu cara sutra saja laksana nih jening. Yang namun ini halus nih. Di dewa kadang bang ras di. Nih jening kengken halus memes.

0: gak dicontoh di nih peribungan jagat
1: ning sekar jagat menang di monang ieu li ning bulo
2: jadi ditinang maning mau baju kuning
1: ning
2: gitu ajinnya dengang
1: rabine
2: rengas
0: doinya
2: benang ne
0: halus
2: benangnya kesengap benangnya okahane terus oker
1: ompel
0: ini ya juga mirip naneng iya angin gitu. Dari dewa senawa nggak pas wejani desang yang widi
1: ini ya nah ini kepetut kadian beli karawan jen rengas ngap aja nu ibu ne nali rengas kadian beli
0: sompel berencana
1: sih nyen dan joke dan nyak juga ada rengas nyak oh karena lep nyak alep dan musuh bedal bawah aja nu ibu ne nyak juga rosok ang
2: oh karena nasi kenoban
1: saja yang mau ne ke yang mau ne kejegiak ne mitas bi pangdaso duga bantang giring
2: pasto.
1: Lu bani kita cang bani beli kita.
2: Bani nak bu nak bu perjanjian ada ane.
1: Perjanjian hidup.
2: Numites pimpang solas.
1: Oh.
2: Sisa dia ngiring.
1: Ngiring.
2: Ijo jadi ngiring.
1: Oh.
2: Cocok dari belang bungkam buji ker ngiring ijo ida.
1: Nen malu.
2: Men dari kulo.
1: Tatuan belang bungkam kan beda.
2: Enggak dari kuri caru.
1: Yang sing ada yo sing perangkat. Mau ini mau jadi bu bang buat selam bensin putih. Bu bensin putih bensin barak. Tujuh nang langgai, sing bapak ni lewat buka kolang-kolang anak yo.
2: Nak mesemir cie, apa kesemir cai, masih ngelabok
1: doh cie. Bulan lima langan ini, bu tangan itu masih mau bunuh doh. Ibu ni pada sing doh, selam saja joko ari doh. Nyak yo kan.
0: Muantinya cara batas lah.
1: Be, yang tiang nyuang joko tu muantian sing memindon yang ni kado.
2: Kena cie totonan. Ibu biangnya sing misi bulu.
1: Lu, okane
2: oh sama bin badeng itu oh sama bin ladang
0: wang jingin jajak ngerempet ngeciman mereso lana pidana
2: ngerawatang
1: mereso dan mereso mereso
2: anu mana permana pertiaksa permana
1: agamu
2: oh kang wang di anu mana
1: no, anu mana anu anu
2: tidak di bandel pertiaksa
1: do sekan saja kemajuan agamu. Jadi, bawa satu dengan Dayana, Ratu.
0: So.

Dewi Aji ceneng ayu jegek dewa Jani Aji lakarnya tuang inik suwodarma kepatutan anak dadi istri okan bapui dewa.

mainan pet parade dewa nyen ngayah di puro dije ada pice ajangan yase de nyen sem-sem ange mapan yase de sat makan kerti yen sing ada kerti sing idang miyase yen sing ada yase sing idang ke mekerti ne di gumini melaksana nyenane rahayu di pangnyak rahayu tepukin cening.

Bumi ini keparwa, ada wakil diatmika sekala-sekala. Bang Pacok dan Bani Dewa Mekerti, siapa kali Tante Mongayu, Masedana Sarwayu, niatel katemuan yang ala, Masedana Sarwayu.

Asarembana banane madan pasaje serde bakti kita dak ngerawasang. Mapan ditu pusatne pina kegelar angoni dewa miyase kerti.

0: jeneng bleh jelek pan laksananin jeninge alakar cemero idewo dini anggono tangun ros ane sing melah. Nah janilan contoh ane luwong pengada teke uli puri wet sangkane laksanan idewo ne.
1: Nak lingsing rawan bini wara ketan penedun ne marojo. Orang anikan hidup, pina kena lingsir melung utama pesan saja beli ratu tu aku.
2: Naning, jeneng dia Purnawati Dewa. Kedo yang berdekat aja ni kapi ni Dewa, mapa ni Dewa, pina kebungan jagat ini. Yang tadi depan aji pang saja Dewa keucap, ane madan istri luweh kedo itu. Pekayu naji ni sastra agama ni tu patut tena bengi Dewa ni.
3: Oh, istri luweh mau tamu, mangdo dan
0: miring sekar sana teh punika dulat selayun-layune ya numiek numiek kesungkemin kapiningan adene ado dini menteri jadi kumine oh nutang

Sungna sugelo aji. Wanta amuni kuku wentene kemoti tiang tenal yuring bakti. Wanta tiang mabuta yang kering aji. Tanda ring ibu.

0: ken yan ke to da din do bli
1: napi malih antuk arte barana antuk laksana kadirase telapakan limanti tiange borbor angin ngewales swecan aji kelawan biak
0: dadi dasar-dasar bakti ngeto
1: kan wenten punika pikenoh nyane ten sidel antuk titiang wales.

0: mandi kesungkeman di tiang ringaji dasar bakti di tiang malih pidan di tiang jago pacang anggen tiang naur malih pidan rasa anggen tiang nang nyambung rasa bakti di tiang ringaji tuh
1: sejaban ngantuk laksana minuten linggi ngaji saat maka lelangitan palunguk haji kelawan biang nike sampun munguk ring sejeruning catur guru haji
0: dan rawas nutang dedadi sekalo babayah yang laksana kewah aja mengenah.

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

0: pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Yai, jam roras, Nek.

rescue, Arus rescue, Arus rescue, Arus rescue, Arus

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apapit ya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nah, kalau yang raih prapamiarsa semeton sani kandun mesikian raih perempat suara budaya Bali. Jadi Mahendra sani makin kandun nyarangin prapamiarsa ringgala siang. Ring rahina reditis tigang likur Agustus warsa kali tali enam likur. Sedang mungkin lagi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngatur yang siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Masih ke sampun mulai jebos lagi sangra di tiang galah dulu ini ring line telepon 223361. Sahabat budaya tembang dumun jagi aturin di tiang.

Panyam Brahman Ditya. Nyarangin para pemirsa ringgalah siang kadimangkin saking Pompi pahlawan pengganti.

0: Rakalan Rai para pemirsa semoga di diang sanekan dun mesikian ring perempat suara budaya Bali sanewau sampun atau di tiang tembang nyarangin para pemirsa anduk tembang sanes sampun katur dumugi je preside terhibur kemantan. Ingin menurut wenten sanes jagi bergabung dede pacang menyapa-nyapa kendan ge. Ringkala siang mangkin. Nah, mungkin mele je bos bisa menginformasikan kegiatan api sane apa ya yang dilakukan tetap kala hari libur mangkin ge. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Bu Dede.
0: Om Swastiastu, selamat siang.
1: Siang, Mahegi, ring kekeran, Bu Dede.
0: Mahegi, punapi, sehat.
1: Asung karo sehat, Bu Dede.
0: Napi kegiatannya makin iki di hari Minggu.
1: Bledede mungkin kena ngelantur nih Bledede.
0: Napi kegiatannya mungkin niki?
1: Siang duduk-duduk niki jaga warung Bledede. Cuaca niki sekar Bledede terang. Sane sini semang sampun tiang boleh. Ngemarjiang, olahraga, jalan-jalan, pagi hari, kerisan BDD.
0: Ini
1: mesti yang nyaringin BDD, mungkin menurut semang.
0: Semang napi, Mak?
1: Sing pahit, sing manis.
0: Sing pahit, sing manis.
1: Iya, BDD. Magat. Terus kita sekarang kami, teman-teman, mau dikena, rayu kami mangi. Rajang tugas beli dede
0: galak
1: atur Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suk semua Mbah Egi sanewen dan ring seputaran kekeran mengui sanewawu sampun bergabung nih. Nah niki tugas kesehariannya nih tetap meadolan asal sampun boleh napi wastane bercengkrama ngobrol kena niki sarangin pembeli nika nak jak tios. Salah sampun hobi mula medagang, senangnya medagang, jag ah libur awai kan asane jag paling sampun niki mah nge. Pokoknya tetap semangat mah. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu.
0: Semangat semangat Om Swastiastu.
1: Tenirang semangat di dede tiang gelam.
0: Aduh aduh aduh aduh sungkan apa niki?
1: Yang maro ulung niki di Angdage.
0: Mi mungkin sampun kenaan mi Agus.
1: Tapi kari kadang sakit atau kasih niki bdede.
0: Oh istirahat nak adumun ge.
1: Niki yang pun dia nak digalang niki bdede.
0: Oh kentan
1: ge. Sampun kenaan bdede.
0: Gelis kena nini Agus. Wentan ke Selio, wentan ke Selio.
1: Niki tak lima yang kedua batas yang bangkiang.
0: Iya. Oh, maglebug niki nggih. Nini Agus anu wenten ring seputaran mengui dumugi gelis kena niki nggih. Ya yang namanya napi ya lepat genden niki dan wenten ring kalender ya. Wenten ring kalender tanggal 23 Agustus wenten kelepatan, nah pasti sampun lebih baik tidur di rumah nge. Pokoknya Nini Agus sehat selalu, suksemo sampun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali jadi astun sungkan nge. Muali sang radi tiang rakalan rai Om Swastiastu, selamat siang.
2: Selamat siang Lidi.
0: Inge Om Swastiastu.
2: Swastiastu, selamat tahun teluk. Ngarangin.
0: Inge durus. Selamat tahun teluk.
2: Cuaca cerah.
0: Inge, sik semua informasi. Kegiatan
2: dari dulu nyantai, nanti jangan bentuk api, tapi pun tengkau. cucu gitu-gitu.
0: Giliran makin giliran makin.
2: Ambil yang rindang-rindang hijau.
0: Nggih, harus nih ke daging kan gede.
2: Kadang-kadang kur jalan tiri-tiri bulan nih. Gitu kan waktu itu. Kadang-kadang kegiatan yang ngonten.
0: Nggih.
2: Nah, sembang ini.
0: Terus Pak Murdaya.
2: Dari Gus Jodi.
0: Napi nih kan.
2: Sembangnya. Alih kehidupan. Nah, saya paling umum ini.
0: Ngalih kledutan kenten.
2: Nggih. Sampun.
0: Tripuspa serangan Gus Jodi. Nggih, sampun.
2: Nggih. Kenten bebe. Opoleh ini ada ngem.
0: Nggih.
2: Kita juga sarang kami. Atur galah sup semua. Om Santi.
0: Om Santi Om Pak Murdaya ring seputaran Celuk niki suk semua sampun bergabung raglan rai para pemirsa mungkin akeh pisan kegiatan di hari libur sane dados utawi yang bisa dilakukan gendan niki nge. Bersih rumah, bersih lingkungan. Nah, nike mungkin harus selalu diperhatikan nge. Mengingat ya yang namanya perubahan cuaca seperti mangkin niki selalu harus kita menjaga kesehatan tubuh, kesehatan diri sendiri dan tidak terlepas juga lingkungan harus selalu diperhatikan mangga tetap bersih nggih. Raglan rai sareng mangkin durus dumun piar siang sareng pacang lintang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Sebenarnya di Anggalan Rai Berpamiarse, Sani Gandun Mesikian, Nyarangin Dede, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali, Temang, Sana Wawu Sampun, Atau Rinti Tiang. Nyarangin para pamiarse, Rekala Siang Mangkin, Mugi Jawa Presiden Terhibur, Kemantan, Spesial Niki Majang Ring, Pak Murdaye, Talar Wentan, Sirawawun ini Agus, Mugi Presiden Terhibur, Mahegi, Talar Niki. Selamat siang. Ngirim wawanang malih 223361, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sarang sirat yang ngisinge.
0: Dede.
1: Oh, Pak Dede, tiang buloh de ring kesiman.
0: Buloh de. Kesiman apa niki?
1: Tiang ring Petelan Jalan Sulati, Pak Dede.
0: Kesiman Petelan, oke, inge.
1: Dan nyedang-nyedang masuk yang Pak Dede terus selamat niki isang kok masuk
0: kan? Mungkin kan sampun nge.
1: Inge Pak Dede, ketemu sampun api gatra Pak Dede.
0: Mungkin dados di tiang kena buloh de pun api.
1: Asung kare becek-becek niket
0: yang sehat selalu nge. Mang de terus presiden nyarangin ring perempat suara budaya Bali.
1: Asung kare Pak Dede, domugi yang sehat Pak Dede kenten mas.
0: Terus nak?
1: Sapun niki Pak Dede yang mau napi wasana kenalan sarang semeton. Ampun kenten yang nunas lagu.
0: Lagu napi.
1: Astungkare.
0: Salam astungkare kenten.
1: Nggih, salam astungkare. Dumugi semeton sarang sami. Rahayu, sarang sami kenten Pak Dede.

0: Wenten kija niki pamargi ne kejimaran.
1: Nggih, kejimar mau ke kampus Unut ki dijur ki kene.
0: Ah, iya nggih, selamat selamat selamat adik, sukses. Nggih. Ah. Terus sangen galah duwene dumun megatron tapi ngarsang tembang niki.
1: Megatron
0: nggih. Terus nak.
1: Nyetia mengatur wenten Bu EKBB, wenten Ita, wenten Kak Angga, Kak Rai, kalau ring lebih angin. Wenten yang ubah ring pengatin si
0: dalam
1: dengan bubuh oleh di sini. Wenten Mulyati, Bu Mulyati, sekarang Bu Yasmin ye. Lumang kuganti taler. Sarang kami sampunnya sana nyaranya niki. Pak Rai Raja. Ye bu jadi support untuk Rama Santi. Santi.
0: Om Santi. Om Bu Sinta niki putunya ne sampun wisuda mangkin ge. Ya, sukses semua, sampun bergabung, sukses niki buat cucunya. Nge. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Nge.
2: Kekeran, Dede.
0: Kekeran.
2: Om Biang Seri.
0: Biang Seri.
2: Nge, penuh pilihatra, Dede.
0: Kena.
2: Nge, siang kena, kalau Dede. Cuaca penuh pilih.
0: Cuaca cerah.
2: Nunak tembang di bebe.
0: Terus nak tembang napi?
2: Manis gula di pisago.
0: Napi?
2: Manis gula di pisago widi widiano di bebe.
0: Kurang jelas niki napi?
2: Manis gula di pisago.
0: Manis gula kendan?
2: Nih.
0: Oke, sampun.
2: Pakai widi widiano.
0: Sampun. Nih.
2: Udah Yuda itu di Dede nyaranin. Dede.
0: Yang.
2: Ini menikam di Dede.
0: Iring suk semua. Ingi suk semua, suk semua.
2: Galawal yang Om Santi.
0: Ingi suk semua. Biang Seri ring seputaran kekeran. Sane wawu sampun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Ingi rakan rai sahabat budaya kanten di suasana hari libur kanten di hari Minggu. Nah pasti ke sampun makweh pisan kegiatan-kegiatan yang positif bisa dilakukan. Ingi mulai dari bersihkan lingkungan di seputar pekarangan rumah, diosan punike talar becik galahe angin refreshing. Nika kalau bisa ya, tapi jangan terlalu dipaksa. Karena napi banyak sekali manfaat dari refreshing. Selain kita bisa melepas penat dan tentunya juga bisa lebih fokus dan konsentrasi. Nih, karena tentunya kita mempunyai banyak sekali aktivitas kendan niki, mulai dari pekerjaan kantor, mungkin semeton sane berwirausaha kendan niki. Nah, mungkin sebulan sekali bisa melakukan refreshing. Tapi malih ring Bali dengan kekayaan alam, dengan pemandangan yang sangat amat luar biasa, estetik kendan niki. Nah, pasti kesampun tidak merekomendasikan Mali karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi nggih di mana saja kendan niki. Rekan Rai, sahabat budaya sane mangke durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun,

0: dan konser musik kan kak?
1: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: keras banget. Ganggu aja deh. Oh alah. Beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri. Matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih penting.
0: Beli, nih. Aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Sahabat Budaya, penataan kawasan heritage Gajah Mada Denpasar membuat 5 arca dalam satu kesatuan patung Pancadewata harus dipindahkan sementara. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memastikan pemindahan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan pada benda cagar budaya tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Rake Purwantara, mengatakan seluruh benda cagar budaya yang berada di area proyek untuk sementara dititipkan di Disbud Denpasar. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayang, Sahabat Budaya, Rakelan Rai, Sanengan Dun Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Kandun Dede Mahendra, Nyarangin Para Pemirsa, Ring Galasiang Mangkin, Jagi Landurang Ditiang, Untuk Ngaturang Siaran Ngelilu Ulangun, Untuk Ngaturang Teman-teman Po Bali, Ring Rakina Rediti, Tigang Likur Agustus, Warsa Kalitali 6 Likur. Meliji Bos, Jagi Sang Reditiang, Pak Galah Druine, Ring Lain Telepon 223361, Sane Mangkin pindah ke Panyamraman di tiang tembang jagi katur saking bagus diputra ke Pegatin durus biar sayang.

0: Sebenarnya di area kalian raih berapa miar sesanikan tuan mesikian nyarangin dedi raih berempat suara budaya Bali. Tembang senewawu sampun atur di tiang. Nyarangin berapa miar sering kalah siang mangkin ring di tiang ring siaran ngelila ulangun untuk ngaturang tembang-tembang pa Bali. Ini ada kalian raih berapa miar sebeli jebos dedi pacang membahas kendang ye. Menginformasikan kewentanan pura kayangan jagat senewenten ring Bali. Ini sani mungkin sangra di tiang dumun. Om swastiastu iring wawanang mali. Sahabat budaya ngomoseng ini pura kayangan jagat senewenten ring Bali. Siles sinungil nyane ngian punika pura agung andekase utawi pura luhur andekase. Ini megenah ring kecamatan Mangis Kabupaten Karangasem gitu. Nge, ring desa Antige. Ring pura andekase masyarakat umat Hindu gitu, niki meyakini pinake genah untuk memuja Tuhan manifestasi beliau sebagai Dewa Brahma. Menawita wenta niki semudah didiang sani jagi bergabung utawi sani nanang poli tangkil ke pura agung andekase utawi pura lur andekase bisa berinteraksi utawi berinteraktif ring line telepon 223361. Selamat siang iring wawanang mali. Selamat siang. Inge, ngiring wawanang walenge. Selamat siang.
1: Om swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Selamat yang siang. Mbak Hindira pun api sehat.
1: Sehat asung karo Bli Dede.
0: Inge.
1: Bli Dede sehat nih.
0: Inge.
1: Cuaca di sini terang sekali Bli Dede.
0: Terima kasih informasinya Mbak Hindira.
1: Nih, tiang menggatredek
0: di bende. Ledangan dumun iki makin membahas pura kayangan jagat dumun. Nih, nah niki wenten pura luhur andekase san wenten ring Kabupaten Karangasem. Punapi Mbah Indira sampun nanang boleh tangkil.
1: Sampun tiang nanin dumun
0: nah, ya, mungkin bercerita kidek niki punapi kenangan dawang tangkil kesannya punapi.
1: Nge tempatnya sana di luar ring penataran kan sampun daftar Bli Dede. Ke Beji ini ke lantas Bli Dede. Beji ini ke terjun dalam sekali Bli Dede. Sampai juga mah di Beji kenten. Saking senangnya dan saking ingin tahu juga Bejinya. Riko mah sembahyang bersama kenten sareng grup yoga dumun Riko Bidede. Kenten taler samsane dumunan miring jangan ngelingi kang ide cerimpu Riko ngider buano Riko dumun Riko masih Bidede. Muniko kan ya boleh yang ngaturan Bidede. Dawang niko numas luji dasa kenten manis sekali niko sirsahnya. Nak cenik-cenik aman tangkop niko Bidede. Akhirnya tiang tung batun di belakang akhirnya mentik duang pun sampun nanin Riki membuah sepisan kenten.
0: Kan makin durus angin kalah durine.
1: Makin tiang megatre niki Bli Dede. Majam Bli Dede pasti kompon senak nggih nglancur niki wenten ini Ita Pak Depi wenten yang Kirana yang Kisawa kalau nggih wenten Tante Jerman, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempuhi, Mama Enang, dan lalu Kak Poleng. Gimana kabarnya, Kak? Menunggu tak sehat. Gitu, kenten. Yang bagus, talenya yang yoga, talen. Iki jero kukuh nyarengin saleng jero epa. Iki jero mangku pemenang galer nini Ayuna, nini Dania, sarang kakek Ibu Mangga Sena. Pak Dekarjo, Pak Sepatung, Pak Yan Narbo. Uniko dumun beli dede.
0: Iki, susah mbak.
1: Iki, majang beli dede, rajang juga. Galah wali yang masih ini untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Semua Om Santi Santi Santi Om Wali Sang Dari Tiang Ring 223361. Selamat siang Ring Awanang Mali Ring 223361 Majang Ring Para Pemirsa Sepertan di Tiang Sani Jagi Bergabung Duru Sang. Selamat siang. Ini Mwali Raklan Rai Sani Jagi Bergabung Duru Sang mungkin bisa menginformasikan genah puro kayangan jagat Sani Wendan Ring Bali. Nih. Nah, siapa niki ngiring wawanang male?
2: Om Sasyastu Kaki Dede.
0: Nah, sinyal-sinyal niki minap di tiang. Nih. Ngiring wawanang 223361. Selamat siang.

Nah, raglan rai para pamirsa, tiosan ring puralhur andekase. Pura kayangan jagat sanewenten ring Bali. Sane magenah ring Kabupaten Karangasem. Nah, di wenten talar puralhur Lempuyang. Ingian punike tanah tidak betare iswara istana dewa iswara kata nengi sani megenah ring Kabupaten Karangasem talar niki.

0: Pura Batu Karu yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bentan Ring Lereng Gunung Batu Karu, Istana Dewa Mahadewa, Semugenah Ring Pascimo atau Barat nih. Nah, niki Pura Batu Karu menghadap ke Danau Bratan dengan bijaksara atau nada simbolis sucinya adalah ta. Nah, nike titiang sampun informasikan sanetiosan wenten Pura Batur talernge sane megenah ring Kabupaten Bangli Kintamani. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Nah, niki ring Karangasem mangkin.
1: Kene antarnya wadidinge.
0: Inggih, inggih, inggih, inggih.
1: Nggih, iki jangan nang pun nangcel ke pura luar ande kase wede.
0: Nggih, harus nih kalian dokan kan ampak pisan rika.
1: Nggih, nampak. Dan boleh dia mendek pisan. Ya ada nampak kan kapisan boleh mau.
0: Nggih, yang penting boleh nangkil.
1: Nggih, nak kentan sulit bisa mengeruh lagi ajak nanti di sami sibuk.
0: Oke, okay, kentan.
1: Iya. Yeah. Ikut sampun. Kalau puyang ampun, yang boleh ting lima.
0: Oke, okay, kentan. Iya. Yeah. Mungkin bisa bercerita, mungkin bisa bercerita kide pengalaman rauh tangkil ke pura Andakase.
1: Pelabuhan Padang Baik, anten dengan Tri Lur.
0: Oke, anten.
1: Iya. Ika Lompuyang, anten boleh mengemit, ya.
0: Oke, anten. Iya. Iya. Becik bisa
1: nih. Iya. Malam namanya malam. Nangkil. Anten dorong boleh kalah. Sami report ajak sama anten, anten.
0: Iya. Iya.
1: Tadi
0: ini
1: kemantan ya,
0: udah jengge. Ingi, semua informasinya bu utama nih. Dulu sangen galah kita, dulu ini dumun mungkin.
1: Ingi, mas lagu dumun.
0: Lagu napi nih ki?
1: Genjek kangen kau, pak dedengnya.
0: Genjek kangen kau.
1: Genjek kangen kau, pak sejur nwe.
0: Oke, entar. Ingi, ditunggu nge.
1: Cerah banget yang kerang sama dedeng.
0: Aha.
1: Sekena rahayu sewitru sarang samingi. Pak Dede, rahat yang tugas. Arik sarang susi itu nonton tau.
0: Nge.
1: Tau nonton nge?
0: Nge.
1: Kali ini kemana Pak Dede nge?
0: Ngiring, ngiring.
1: Iya mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sanetiosan Mwali, selamat siang. Nih, ngiring dicoba terus nih, riantukan pasti sampun nonton gangguan nih. Nah, mungkin bisa dicoba terus nih kira kalian rai. Sinyal ruine mina kurang bagus. Selamat siang. Eh, sana mungkin langsung ke mantan teman jadi kata terus biar sayang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Potonan. Potonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Potonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Potonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Potonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Sondo Dede yang rekalan rai berapa miarsa sani kandun musikian nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali sani wawu sampun aturin di tiang tembang nyarengin berapa miarsa sami ringgala siang kadimangkin wali sang dari tiang ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang.

0: Am și așteptăm de bebe.
1: Am și așteptăm tu?
0: Ne. Ia oane capal de bebe.
1: Ani capal. E, până pe mă, Ani.
0: E, așa în care o să n-a cuarța sărăș de bebe.
1: Mhm.
0: E. Dia mirangan wawo ini pura anda kaseng.
1: Pura anda kaseng, napi.
0: Aku kurang lebih dari yang turun nana merica, tapi.
1: Inge.
0: Ke lampu yang ampun nana bang kali.
1: Lampu yang sampun, gih sampun kanto sering kentan, ring lampu yang luur.
0: Ampun murus sidang bang kali lebih tapi gih.
1: Di tiang boleh nangkil ke Lempuyang berapa kali, tapi sampai di pura luurnya nih ke wawu sekali.
0: Oh, tiang pun nih pangkali kocap kak.
1: Empat hari nih ke nyakit yang empat hari kakinya masih kaku. Tapi kalau sudah terbiasa becik bisa nih kak.
0: Tapi nak kone kenten kocap yang kalau memek ni kau tak ada seorang kenyal di petian itu.
1: Mitos nih kak, mitos. Karena kalau terus bilang capek, capek, nah berarti ya, kan pikirannya didoktrin terus nih kak, nge.
0: Dan terus bilang kocap ya, ya ampun kalau mereka aja kan tak ada seorang kenyal, ya, pasti
1: kenapa.
0: Yang panggali begitu nge, semua pun. Ya, ada terus nak kemang lebih.
1: Ingin terus nak.
0: Kemangnya pompi ye, udang karmo duang ye.
1: Ah, pompi sabun metembang, mabu sana tiawasan lumun.
0: Kalau dek uli, masih tiawasan dek uli kami beli demit ada sih beli dede.
1: Napi?
0: Demit. Beli demit.
1: Napi kurang demit. Jelas niki suara Andruine.
0: Beli demit. Beli demit, dede.
1: Beli genit.
0: Kan demit.
1: Oh, beli demit.
0: Ya, beli dede nak cocok sekarang bulotro ni kemarin yang menek bulotro yang tak boleh.
1: Beli demit. Beli demit sampun niki Bu Ani.
0: Ampun ngoling-ngoling siang ring prodangdut. Semua kan kan apa dede nak kewas ni kan munggah dede.
1: Nge, mungkin sampun boleh nge.
0: Boleh dede.
1: Miring. Ini Bu Ani ring seputaran kapal nih Om Swastiastu. Ring Wawanang malih ring 223361 Om Swastiastu. Halo. Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Inge sira niki. Nah, sinyal minapang niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajang siang gede deh bagus.
1: Rahajang.
2: Iya, aku napi ya tro.
1: Kena.
2: Tanah lot niki gede deh.
1: Batu Nindi.
2: Iya, siang Batu Nindi.
1: Beres.
2: Nunas tembang eh.
1: Tembang nap. Ledang kangkat dumun megatre ngeh. Mungkin bisa membahas pura kayangan jagat Andekase. Tiosan pudike. Kan wentan sembilan niki, wentan Batur, Lempuyang, santeme sampun kebahas wau, wentan napi wau Andekase, nah Batu Karu ring Tabanan pun napi.
2: Iya netiang, kawentan yang ke Kando Paso nika dulu ngamin nika kawentan.
1: Nge.
2: Yang dosakih sampun sering
1: sampun dan
2: dosakih puro Batur puro tapi aspalnya mikir kalau yang Tabanan
1: Batu Karu
2: sampun maksudnya Niko kan dia durung suci Niko
1: ya dumugi wentan galah jana kesehatan
2: ya Niko sampun
1: terus tidak tangkil
2: ya anak-anak sampun Niko tiang kan durung
1: ya tanapi
2: yang kan dulu mangkir sampun seng kau sampun ten sampun terus sudah yang kembali
1: pasti bisa niki
2: dia sung karo berde kita berarti yang pang sehatnya niki
1: iye
2: berde
1: iye dulu sangen galah duit ni megatre iye dulu sangen galah megatre
2: oh tiang
1: dados megatre dados megatre
2: oh megatre mangkir
1: iye
2: iye niki

0: Kak Jatop, selamat siang. Wenten niki Nini Santa, Gung Biang Yoga, Seller Rahayeng Gung Biang, Bu Lodro, Nini Dania, Sering Sanur, Sering Kakek, Ibu Eka BB, nggih. Niki wonten dumun Bli Dede.
1: Nggih.
0: Bli Dede. Rahayeng tugas nggih.
1: Giring.
0: Nggih, mangke tiyang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
1: Inge suksema Mbah Tunindi sane wenten ring seputaran Tabanan senawu sampun bergabung niki nyerangin Dede nggih. Rakalan rai ledangan pisan galahe sampun delas suksema sareng sami antuk uratian nyane sane sampun bergabung rauh nyerangin Dede dumugi sehat selalu enten. Napi wastane selalu diberikan rejeki yang lancar. Talar tetap stay tune nyarangin Dede ring suara budaya Bali kantos puput jam 3 sore mulai jebos. Pas 3 sampun kantos puput jam roras. Talar semeton ditiang sane tiosan nyarangin para pemirsa ring acara-acara sane sampun ke Cumawisang. Sane wawu sampun aturin ditiang ngemosang indik pura kayangan jagat sane bandar ring Bali napi je sane sampun katur wawu dumugi mopi keno ngeh menawi teman dan iwang risiran yang pemargi ditiang enter acara puniki banget lusur agung pangampura meli jebos jagi landurang ditiang untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Morgen.
1: Ej, Inge.
0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, dan

Sahabat, sahabat budaya pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia PBVSI Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI Komjen Pol Purnawirawan DRS Imam Sujarwo MSI di Aula SMA Negeri 2 Kuta Utara pada Sabtu 22 Agustus 2026. Selesai pelantikan, Imam Sujarwo mengatakan potensi Bali sangat baik untuk memasyarakatkan olahraga bola voli. Tidak hanya fokus pada pengingatan prestasi saja, melainkan Pemprov yang baru dilantik juga memiliki PR untuk membentuk industri olahraga voli di Pulau Dewata. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebelum di daerah kalian raih berapa miarsa sanikan dunia ringin dede ring perumpat suara budaya Bali sanewawu sampun naturin di tiang segi tembang iring di tiang rakalan raih sahabat budaya ring siaran suara budaya nusantara lokal Bali dede bacang membahas mangkin iki tradisi-tradisi unik sanewenten ring Bali utamanya nih mangkin kita menuju ke Kabupaten Bangli ngian punika tradisi unik perang papah utawi baris babuang ring desa pongotan Bangli. Raklan rai sahabat budaya, tradisi perang papah biu kenda niki kelaksana yang nyabran purnamo sasih kanem ritat kale piodalan ide betare dalam pingit pura selesai sinungil pura tua kenda dingin sana wenten ring desa pongotan Bangli. Perang papah niki ngawi gunayang papah Don Biu niki kelaksana yang oleh para Yohane sane sampun kelaksana yang turun temurun. Pada Yohane ne punika ritat kale ngamargi yang perang papah niki saling gebuk sambil menari kenten niki nggih saling napi wastane nika saling perang kenten niki perang papah saling gebugin bahkan sampai saling bergulat kenten niki nggih. Nah, tak jarang di salah satu mereka nika mengalami luka muka sampai besah bengkak. Namun demikian, ten wenten rasa dendam. Bahkan cukup dengan olesan minyak atau percikan tirte, luka-luka seperti lebam kada niki sembuh dalam waktu 1 hingga 2 hari. Nah, tradisi perang papah biu niki oleh masyarakat setempat dikenal sebagai tari baris babuang. Nah, rekan rai para pemirsa mulai jebuas muali jagi sobiang titia sene mangkin terus dumun pirsa yang sene pacang lintang.
1: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jelas banget. Ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Teh, kene benasib dari tukang patri. Man megarus mangan 5 tali rupiah. Keng kesanyo sing manato. Nasib sajan. Patri, patri. Patri, bu.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sebenarnya dunia rekan rai berapa miar saya senangkan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali senawawu sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemiar saya ringgalah siang mangkin ring siaran suara budaya nusantara lokal Bali senawawu dede sampun nyobiahang muasang ini tradisi unik senawendan ring pongotan bangli ngeh menurut wendan seni jagi bergabung dede pacang menyapa ring 223361 ataupun nanang menyaksikan ring sironing pemargi acara perang papah biu utawi baris babuang senawendan ring desa pongotan bangli. Om swastiastu, selamat siang menjelang sore.
1: Om swastiastu, selamat siang menjelang sore, Pri Dede.
0: Yang.
1: Pih deman bana merah yang genap wenten di Bali kan kenten Pri Dede. Mm-hmm.
0: Kaya akan budaya dan tradisi.
1: Kaya akan budaya. Bu Jerman durung jenanin nginyain nikot kenten Pri Dede.
0: Nge.
1: Tapi ngelah masih di payangan unik masih Pri Dede.
0: Nah, niki napi.
1: Kesukaan lanang-lanang Pri Dede.
0: Napi nike
1: kajan di punso di
0: perayaan. Yeah, nike ring pura yang api sanewedan ring kluse.
1: Yeah, niki ampun dangin desan Bu Jerawa gitu Pri Dede.
0: Dede sudah berapa kali mereka?
1: Yeah, ampun gitu nih istri-istri kata Pri Dede. Maturan ampun, terutama sana senang mau buan, cerong mau buah bawi, kan? Adumun kari durung becek, margi durung maspal, bujurung majalan di Banjar Gerio. Baik, menek tuun, nengka di jerop lo pidit di dede. Ah, nike, dumun unik, adi payangan, kan?
0: Nyeh,
1: netiosan pengmedalangan apa? Iya kau unik
0: nah. Aha.
1: Beli dede dados lunas tembang di dede.
0: Niki ngangen sesuai playlist mangkit.
1: Oke, dan eh yang penting jagonya lung lagu-lagu ne putar di perempat kan.
0: Sukses semua Bu Jerman nggih.
1: Nggih, sukses semua Bli Dede.
0: Iring. Bu Jerman senewendan ring seputaran payangan senewawu sampun bergabung nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali suksemo untuk infonya nih ring payangan niki wenten tradisi unik tabuh rah kenden niki ring pura yang api nah niki napi wastane sampun kelaksanayang dari turun temurun talarnge.

Reglan Rai para pemirsa, tabuh rah ring puro yang api niki ingian punika tradisi sakral. Nah, masyarakat setempat niki menyebut dengan nama aci keburan. Nah, niki ritual suci persembahan utawi wujud syukur kehadapan dewa Agni utawi dewa api. Dan tentunya niki bukan ajang perjudian sambung ayam. Nah, niki tidak tenten wenten tohan utawi taruhan gitu nggih. Nah, niki sampun titian informasikan Bu Jerman suksemo untuk sampun memberikan informasi nggih. Moali sangre ditiang kalah duwene ring 223361 menawi wenten seni jagi bergabung durusang. Sangre ditiang malih kados puput kalah duwene jam 3 sore malih jebos. Sahabat budaya semeton, seni jagi nyarengi dede ngemoseng ini tradisi perang papah biu seni wentan ring desa pengotan Bangli niki segini napi seni sampun naturin ditiang sampun informasi yang ditiang wau masyarakat setempat genda niki menyebut tradisi niki ngian punike dengan tari baris babuang. Tari baris babuang niki tari baris yang sakral hanya wenten satu-satunya ring Bali terdapat ring desa Pongotan nggih. Sedurung kelaksanaan tradisi perang papah niki para pemuda pemudi utamanya ini pemuda kan niki nggih lanangnya nih melakukan ritual dan melakukan tarian sakral baris babuang yang dibawakan secara massal kan dan nah rekan rai para pemirsa punika silih sinunggil tradisi sadawentan ring Kabupaten Bangli sane sobiang ditiang majang ring para pemirsa sami menawa wenten sane tiosan ring sejebagen jagat Bali seperti Bu Jerman wau sampun menginformasikan suksemo peng banget nggih sane tiosan ring suang-suang daerah ring Bali pasti ke sampun medui tradisi-tradisi unik sane kantun kelaksanaan kantos mangkin. Nah ring Kabupaten Tabanan niki terkenal ring bongan nyabran rahine suci Kuningan kelaksana yang tradisi mesurya kendan nggih. Nah tradisi niki sangat unik sekali kelaksana yang warga utamanya ring bongan kendan niki melakukan tradisi niki dengan menghamburkan uang. Nah, seperti ini kange. Nah, pastikah sampun wenten filosofinya, maknanya pastikah sampun wenten niki.

0: Pastikan sampun Riz Groning ngemari yang tradisi mesuryak kende niki atau melemparkan uang dan jumlahnya juga tidak ditentukan niki. Nah niki di mana warga setempat meluapkan rasa puja dan puji syukurnya dan kegembiraannya menghantarkan leluhur kembali ke nirwana dengan tenang. Nah niki implementasi wujud punya utawi sedekah. Dan tradisi ini diyakini dan mampu mempererat rasa persaudaraan, rasa dan kerukunan antar sesama warga utamanya nering bongan. Enggak ada kalian rai, sana mangkin wali jagi atur ditian tembang, sekemaon durus dumun piar sayang sana pacang ngelintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih lagi awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma di ini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.

sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan. Memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Semendo dede raklan rai para pemirsa sanakan dan nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali Temang sana wawu sampun aturin titi angih nyarengin para pemirsa sami ringgala siang mangkin siang menjelang sore kenten iki ngih dumugi mapi kenoh talar antu info sani sampun aturin titi ang wawu ngomosang ini tradisi siat papah biu utawi baris babuang sedemikian ring pengotan bangli dumugi mapi kenoh ngeh menawi tawin dan iwang deh sironing pamargi tidak ngenter acara puniki dedangan pisan diantukan galah sampun telas sepisanan sani mangkin deding lungsur mepamit meli jebos sementara di tiang putri pacang nyarangin para pemirsa kandus puput galah dulu ini jam kutus wengi meli jebos pindah kawasanan ngatur acara puniki puputang di tiang untuk pramasanti om santi santi santi om.

Raker dan Rai, pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pengembangan desa wisata perlu bertumbuh pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Menurutnya, karakter lokal menjadi pembeda yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata di tengah persaingan destinasi pariwisata yang semakin beragam. Ia menilai pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai hai, selamat sore Rakyat dan Rai. Di jam 3 sore ini Putri akan menemani kebersamaan Rakyat dan Rai ya. Pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah sore hari ini Rakyat dan Rai ya, bertepatan dengan hari Minggu. Pastinya ini spesial sekali karena Pro Dangdutnya berlangsung satu sesi saja, alias satu jam saja ya Rakyat dan Rai. Karena nanti di jam 4 sampai jam 6 sore, Putri akan ajak Rakyat dan Rai untuk bergabung di program Ngospek, Ngobrol Sarang Penyanyi Kesayangan. Nah, selepas itu Rakyat dan Rai, kita akan lanjutkan kebersamaan sampai di jam 8 malam ya. Nanti akan ada Lingsir Sanja dan juga Lila Cita ya untuk hari ini. Jadi nanti tetap bergabung bersama Putri di Pro 4 RRI Denpasar sampai tuntas nanti Putri menemani di jam 8 malam ya. Dan hari ini kita buka Pro Dangdut ya dengan satu lagu dari Lilis Karlina, Terpesona.

0: Rudang dut dangdut adalah kita. Raike dan Rai, satu lagu pembuka tadi sudah mengudara ya. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang bisa Raike dan Rai nikmati untuk sore hari ini ya di Pro Dangdut. Nah, Raike dan Rai yang ingin lagu dangdutnya didendangkan sore hari ini ya, lagu favoritnya, silakan langsung bergabung di 0361223361 untuk bergabung bersama Putri di sore hari ini. Oke, sudah ada penelpon. Akan Putri sapa, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dari daerah mana ini ya?
1: Dari Kintamani, Bayung Cerik.
0: Waduh,
1: saya,
0: Putri. Waduh, beliau Gasa Putra
1: ya,
0: ternyata.
1: Selalu saya dengerin Putri siaran ini.
0: Astengkara, terima kasih beliau Gaya, selalu ya, monitor.
1: Kabarnya bagaimana ini, Putri?
0: Astengkara baik, luar biasa.
1: Ya, Belioga gimana? Sehat sama keluarga ya.
0: Astengkara, Belioga gimana nih?
1: Astengkara, saya semangat membara ini.
0: Asik, mantap. Apalagi udah gabung Pro Dangdut ya, Belia?
1: Ya, apalagi acara favorit saya ini.
0: Asik, berarti udah siap nih mau request lagu apa?
1: Ya, lagunya supaya romantis ya, sepiring berdua ya.
0: Oh gitu, suap-suapan ya, Belia?
1: Ya.
0: Inggih, salam-salam dulu beli buat
1: salamnya sobatonya. Di sini ada Kusuma Jaya, ada Pemaju Loper juga, Manokoh juga. Buat penggemar perempat semuanya aja ya.
0: Inggih.
1: Ya, buat Gaya Putri, selamat siaran. Terima kasih.
0: Dadah, bye-bye beli Yoga Saputra. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Kintamani ya. Oke, satu penelpon lagi lah ke Dan Rai sebelum Putri dendangkan tadi lagu requestan dari Belioga ada sepiring berdua. Siapa yang mau menyusul Belioga silahkan langsung saja dihubungi 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Putri cantik.
0: Inggih, Maelin ini nampaknya ya.
2: Iya, jangan nampak-nampak.
0: Oh gitu, oh iya karena gak nampak ya. Kedengerannya Maelin nih gitu berarti ya. Gimana kabarnya Maelin?
2: Oh kabar BBS.
0: Astengkara kalau udah gini BBS. Udah deh.
2: Itu gimana Mbak Putri?
0: BBS di sini. Astengkara, meskipun ini masih penyesuaian banget Maelin karena studionya lagi perbaikan, kita lagi pindah-pindah ini.
2: Enggak apa-apa. Iya. Yang penting kan tetap di sana juga kan?
0: Iya, masih sih ubek-ubek di sini doang ya, cuma pindah ruangan aja.
2: Kalau cuaca di sini lagi cepar.
0: Iya, kayaknya hampir sama ya karena masih wilayah Denpasar ya.
2: Ya, orang satu jalur.
0: Kita satu jalur jadi ya masih ya sama-sama cetar panas membahana. Ya.
2: Sama cetar, cetar membahana. Suaranya Mak Putri menggelegar.
0: Oh iya kak. Biar gak kalah nanti, soalnya kan mau ada penyanyi datang. Jadi sekarang mau cuap-cuap dulu nanti biar lancar.
2: Ya itu dan datang penyanyinya biar bisa cuap-cuap.
0: Iya benar.
2: Suaranya lebih menggelegar lagi.
0: Nanti biar penyanyi yang kaget ya, bukan penyiarnya yang kaget. Iya iya Mak Elin.
2: Lagunya sebuah nama ya.
0: Sebuah nama.
2: Ya dari Intan Ali.
0: Oke, oke ada.
2: Ada. Oke, mau salam dulu ya.
0: Iya, langsung salam-salam.
2: Yang barusan tuh di Yoga Saputra ya.
0: Yeah.
2: Ya, salam kenal dari Maelin. Terus ada Bu Pera di Sabana.
0: Oke.
2: Ya kalah terus loh.
0: Udah berapa banyak pulsa?
2: Orang Maelin terus yang dapat pulsa nih.
0: Gitu. Mungkin harus tukar posisi kali ekor sama kepalanya. Siapa tahu pas di ekor beneran bisa naik.
2: Ekor aja terus naik, kepala sama badannya kagak bisa naik.
0: Oke, yang penting tanggal 3 kumpul di sini ya.
2: Ya mudah-mudahan ya.
0: Astengkare.
2: Kalau ada Maelin aja, Maelin pasti di sana.
0: Oke, suruh Bu Vera jemput ya. Bu Vera kan biasa tuh, swasus-swasus kemana-mana.
2: Ya mudah-mudahan Bu Veranya bisa jemput.
0: Astengkare. Lanjut.
2: Ada Mbak Indira, ada Mas Dunindi juga. Ada Kak Mangkus Dani, selamat sore. Terus ada nih Ipa, ada Penarbe, ada Patut Mancung juga selamat sore. Ada Bu Putu, Keboiwe. Ada Bu Lodra juga selamat sore. Terus ada Mbak Adik di Sapa. Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga. Ada Bu Cinta di Penatih. Terus ada Kak Eka Plage.
0: Iya. Betul, ya. Betul. Sama Pak Eka.
2: Kak Eka Plago sama Pak Eka Mama.
0: Iya.
2: Terus ada Kak Ciapok juga, selamat sore. Terus ada Gumbian Seri juga di Keserang.
0: Tinggi.
2: Terus ada Gumbian Yoga. Terus ada Nian Kirana juga.
0: Tinggi.
2: Dan Mbak Putri.
0: Mbak Putri yang mana? Yang ini?
2: Yang di situ.
0: Oh, yang itu. Kirain udah, kalau udah sampai Mbak Putri berarti udah suut salam-salamnya.
2: Enggak ada lagi di sini.
0: Oke, lanjut.
2: Ya, terus ada, ya pokoknya semua-semuanya aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Oke.
2: Okay. Fotokopi rangkap 1000.
0: Waduh, banyak banget ya.
2: Ya, enggak apa-apa, mumpung gini, mumpung gratis.
0: Oke, nanti saya fotokopi lagi ya.
2: Ya, yang belum dikoleng, pokoknya dibungkus saja pakai keranjang, kakinya diikat ya.
0: Oke, siap.
2: Biar gak gini keluar dia, tapi dia dapat gitu. Angin.
0: Nanti keluar dari lubang-lubang keranjang nanti.
2: Ya, oke deh buat Mbak Putri, yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh, astengkare.
2: Sampai tuntas, ntar pulang hati-hati.
0: Okay.
2: Ingat kesehatan, mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Dan tambah sukses, enteng segala-galanya.
0: Astungkare.
2: Ada pantun.
0: Mantap. Apa pantunnya?
2: Buah mangga, buah kedongdong.
0: Cakep.
2: Buah nenas, buah mentimun.
0: Cakep.
2: Carujaan kuah pindang.
0: Itu mah ngajakin ngongkrong. Pantesan semua buah disebut ya. Maelin. Oke, Maelin. Apa lagi ada?
2: Enggak jadi deh.
0: Disimpan mungkin nanti buat penyanyi saya ya.
2: Oke deh buat Mbak Putri. Selamat bertugas. Terima kasih. Yo, bye.
0: Yaudah, dah, bye-bye. Terima kasih kembali untuk Maelin dan juga Beli Yoga sudah bergabung ya sore hari ini. Dua lagu sudah Putri kantongi, Reke dan Rai. Ada Sepiring Berdua dari Ida Laila dan juga Sebuah Nama ya dari Intan ini ya, Intan Ali. Oke, kita akan dendangkan sekarang Reke dan Rai, dan selepas ini Putri akan kembali untuk membuka line telepon di 0361 223361.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Kalau legan awak ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena Raga ngeli obat segar, satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rekin dan Rai, dua tembang tadi sudah mengudara ya, requestan dari Beliyoga Saputra di Kintamani dan juga Mailin di Denpasar ya. Dan tentunya kembali Putri akan buka kesempatan untuk Rekin dan Rai yang ingin bergabung dan request lagu dangdutnya di sore hari ini ya. Langsung saja diramaikan Rekin dan Rai di 0361223361. Silakan Rekin dan Rai, sudah Putri buka kembali yang ingin bergabung untuk on air bersama Putri ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kayak Putri.
0: Inge, dari Sanur kah ini?
1: Betul sekali.
0: Oh Nini ya?
1: Iya.
0: Iya Nini Dania, gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja, Ge. Bersama Peka di warung. Ini sambil gendong cucu, ini baru bangun cucunya.
0: Baru mau nanya, kirain libur ngempul.
1: Udah, cuman hari Minggu di kerja ini anaknya.
0: Oke, enten. Iya, enggak apa-apa kan jadi dapat waktu sama cucu juga ya.
1: Iya. Itu dah.
0: Yang penting anteng dan sehat selalu, Astengkare.
1: Iya, ini baru bangun lagi ini.
0: Gendong. Iya. Wah, ada Kak juga. Halo, Kak.
1: Tadi dia kakek lagi gendong berat sekali.
0: Ambil dulu Kak, ambil Kak, ininya kasih on air ya.
1: Ya Putri, gimana kabarnya sama si kecil?
0: Astengkare baik, Nini.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Si kecilnya juga lagi dititip sama kakek neneknya. Semoga udah tidur.
1: Ya, gitu dah.
0: Iya, sama ini titip-titipan ya.
1: Iya.
0: Iya, gini nih ya. Astengkare. Mau lagu apa nih Nini sore hari ini?
1: Lagunya apa ya? Goyang dua jari aja ya.
0: Oh, dari Sandrina ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Langsung salam-salam ya.
0: Inge, silahkan
1: Nini. Tadi ada siapa mau Melin ya? Yang pertama siapa
0: ya? Yoga Saputra.
1: Oh, Yoga Saputra. Mm-hmm. Ya, ada Mbah Indira, okay. Ane Kapang, Budia Kemang Merte, Pandepi, ada Gai Mas Sayangan, ada Blitia Naro. Ada Patent Mancung, saya Narbo juga, Nini Ita, Nini Mika, ada Gus Bawo, Biro Iskane, Bu Eka Bebe, Bu Wayan Suartini, Bolu Sekar, Gung Liang Yoga, ada Mbah Tunini juga ya, Nini Ayuna, ada siapa lah, Oda Desa, Nini Santa, Bu Sinta juga. Ada Bu Eka, siapa Subidi itu ya, Bu Aituban juga, ada Bu Lodro, Bu Pera, ada siapa lagi nih ya, ada Jeromangku si Sudani, ada Jeromangku siapa itu ya, Mah Mangku gitu ya.
0: Oh Mah Mangku Prajapati.
1: Prajapati ya.
0: Pemenang.
1: Ada Ludi Kardiasi, ada Bu Agung Guang juga. Ada Pak Manpandu juga, ada Gumiang Kirana ya. Pokoknya sisanya bungkus aja di satu dulu ya, Gak Putri ya.
0: Inggih Nini.
1: Buat Gak Putri, selamat tugas sampai tuntas.
0: Inggih.
1: Makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Nini Dania dan juga Kak ikutan di belakangnya itu ya, sambil gendong cucu. Oke, satu penelpon lagi Rakyat dan Rai. Seperti biasa ya, biar sekalian dua lagu mengudara. Jadi silahkan langsung di 0361223361. Halo. Oh, aduh sayang sekali terjatuh. Mungkin bisa dicoba lagi atau yang lain mau mengambil kesempatan. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Gak Putri, cantik.
0: Inge, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Inge, si Rani Kingge.
2: Dekat ini, Gak Putri.
0: Dari Katrangan.
2: Iya, betul.
0: Oh, dah ya?
2: Iya.
0: Inge, mulai ingat kalau udah bilang deket nih. Berarti tetangga di sebelah.
2: Iya, dekat dari kantornya. Deket.
0: Iya, benar.
2: Gimana kabarnya, Gak Putri?
0: Astengkare, baik, Odah. Odah, gimana kabarnya?
2: Sama, baik.
0: Oke,
2: jaga baru kesehatan. Datang dari kundangan nih.
0: Oh iya, sudah mulai ini ya, dua senganten ya.
2: Iya, orang nganten ini dekat ini.
0: Ya. Oh, dekat situ, dekat rumah.
2: Iya, dekat rumah.
0: Nge, semoga lancar acaranya. Odah, nanti tinggal nguyang Ingke aja ya.
2: Tinggal nguyang Ingke aja.
0: Ingat datang-datang aja pokoknya.
2: Iya, mau Santi tadi.
0: Oh, nge, ya ampun, senang banget kalau udah dapat ngayah ya.
2: Iya, iya.
0: Semoga sehat selalu Odah ya.
2: Babynya mana nih?
0: Di rumah sedang dititip.
2: Oh, dititip sama bapaknya?
0: Sama kakek neneknya.
2: Oh, sama kakek neneknya.
0: Iya, bapaknya kerja dititip. Juga.
2: Minta lagu nih kayak Putri.
0: Mau lagu apa, Oda?
2: Lesti aja ya.
0: Yang mana?
2: Yang ini, apa namanya tuh?
0: Lesti.
2: Egois ya.
0: Egois.
2: Ya.
0: Oke, ada. Nanti diputarkan ya, Oda ya.
2: Iya.
0: Inge, salam-salam dulu, Oda.
2: Salam-salam dulu dikit ini.
0: Silakan.
2: Tadi Nini Dania, Naya.
0: Iya. Nini sama Peka tadi.
2: Ya, Nini Dania sama Peka ini yang empu ini.
0: Inge.
2: Tugas ini kalau sudah orang tua pasti tugas
0: iya,
2: ini.
0: Langsung naik pangkat jadi Sri Empu ya.
2: Kalau udah sudah gede-gede nih, udah tamat kuliah satu, udah kuliah satu.
0: Jadi udah bebas tugas ya?
2: Ya, tugas-tugasnya di rumah aja.
0: Inge, ada masanya. Pokoknya tetap dinikmati ya, apapun tugasnya ya.
2: Ya, nyapa dikit ya.
0: Inge, silahkan.
2: Ibu Sinta udah naik?
0: Belum.
2: Ibu Sinta. Bu Petu Kebo Iwo, Ni Agus, Ni Bagas, Nini Ita, Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbo, Jeru Manurago, ini di Sanur lagi Nini Santa sama Peka ini di Sanur, Pak Mantanu, Gembiarai. Pak Temancung Daya.
0: Oke, Pak Temancung di kapal.
2: Ibu Sekar. Kalau sudah naik dah lupa dah.
0: Rame soalnya udah banyak ya teman-temannya ya.
2: Iya. Mbah Tuindi. Mbah Tuindi Kak Dak Tiatop. Siapa lagi ya? Ya semua aja.
0: Oke, ya
2: Putri
0: aja. Nge.
2: Nanti dapat orang lain naik lagi satu.
0: Ya.
2: Ya selamat bertugas ya Putri sama keluarga ya.
0: Nge, terima kasih.
2: Sehat
0: ada.
2: Selalu.
0: Mas Tengkara.
2: Ya selamat bertugas.
0: Oke.
2: Dadah bye-bye ya Putri.
0: Nge, dadah bye-bye. Oda Desya dari seputaran Katrangan ya, tetangga dekat ini sama studio. Kira-kira dan Rai, lagu Goyang Dua Jari dan juga Egois ya sudah Putri siapkan dan tentunya akan segera mengudara. Diikuti juga dengan beberapa informasi yang sudah siap untuk Rekha dan Rai simak ya. Selepas ini Putri kembali lagi untuk menemani ruang dengar Rekha dan Rai.

0: penjelajahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bermulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Prudengdut-dengdut adalah kita. Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 4 sore ya. Tidak terasa cepet banget gitu ya satu sesinya Prudengdut ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung di line telepon. Dan tidak ketinggalan tentunya, Putri akan menyapa Rakyat dan Rai yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di 0878-9882-2420. Sore hari ini ya sudah bergabung ada Iketut Pondok nih di Sidang Bunut Bangli ya, sudah ikut bergabung. Terima kasih untuk Pak Tut Pondok ya, sudah selalu setia monitor. Ada juga Jeruk Kukuh di seputaran Tabanan yang sudah miss call ya, sayang sekali belum bisa masuk di line telepon. Kemudian ada Bu Wayan Suartini di seputaran Sedang yang katanya ikutan dangdut ya. Salam buat semuanya aja ge. Oke. Dan ada Mbah Mangku Prajapati juga yang tadi sudah miss call ya. Rakyat dan Rai, selepas ini Putri masih akan menemani Rakyat dan Rai pastinya di program yang ditunggu-tunggu juga ya di setiap hari Minggu, karena nanti di jam 4 sampai jam 6 itu kita akan bergabung di acara Ngospek, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Dan tentunya hari ini akan kehadiran bintang tamu yang luar biasa sekali ya, karena di sore hari ini itu ada dua bintang tamu ya, ada Mila Dewi dan juga Debagi yang akan menemani kita tentunya di studio ya. Jadi nanti Rakyat dan Rai yang ingin bergabung boleh banget bergabungnya saat acara selanjutnya ya, itunya pasti di acara Ngospek Rakyat dan Rai. Dan satu tembang penutup ya, Putri akan dendangkan dari Mus Mulyadi dengan lagunya Hitam Manis.

0: Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
0: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
0: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
0: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

Zayan Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekenan Raih Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi agregator sekaligus fasilitator bagi pelaku UMKM. Keberadaan koperasi tersebut dinilai dapat membuka akses dan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui potensi usaha yang dimiliki di masing-masing wilayah. Hal tersebut dikatakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Anom Kartika Dewi, di mana dia mengungkapkan seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar kini telah memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari 27 desa dan 16 kelurahan, telah terbentuk sebanyak 43 koperasi yang seluruhnya juga sudah memiliki badan hukum. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya satu lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya satu lengan lebih satu jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang satu jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf, Pak Petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Puntri Kantun Susetia Riki Nyarengen Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan Rekelan Rai, sampun niki ring galah jam 4 nge. Pastikan niki sami sampun uning, yening sampun rahina redite. Matemu niki ring galah jam 4, pastika wenton program ngospek nge. Ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Rekelan Rai, ring rahina sore becek pun niki nggih, pacang ireng putri niki ajagi metemu kinten nggih ring ambaren niki sareng kekalih penyanyi Bali pastikan nggih. Sane niki pacang hadir ring studio nika wenten Blide Bagi sareng Mbok Mila Dewi nggih. Niki wenten kekalih artis utawi penyanyi Bali niki sane pastikan pacang menghibur lan niki menyapa Rekelan Rai sane wenten ring griya lan jero soang-soang. Nah Rekelan Rai malih jebo bos nika nggih pacang ireng titiang metemu niki sareng penyanyi duene lan pastika Rekelan Rai titiang ingatkan siaran puniki nggih presiden Rekelan Rai cinga ring siaran live nika ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar talor presiden niki piar seyang ring RRI digital. Nah mari jebos ring galah jam 5 kantos jam 6 nika nggih ring paletan keping kalih nika pacang dibuka talor kesempatan majeng ring Rekelan Rai sane arso berkenalan menyapa utawi bertanya niki nggih sareng penyanyi-penyanyi titiang nika dados ramaikan ring 0361223361. Inggih, sedurung memulai niki acara ngospek duene ring rahinane mangken gering piar sayang niki tembang anyar saking Blide Bagi nggih wenten kukuh teken janji.

0: Pantun Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, makin sampun iki galahnya nih ye. Pacang ireng titiang iki reng program ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Lan pastikan iki titiang ingatkan malih rekelan Rai nge, sane wenten reng griyo, jeru soang-soang niki nge. Dados niki menyaksikan siaran ngospek pun iki reng live nge, niki wenten live reng Facebook, Pro 4 RRI Denpasar. Taler iki pastikan dados biar seang reng RRI Digital. Dari kelan Rai, reng Rahina sudah becek pun iki. Putri Pacang sapa dumu niki nggih. Penyanyi duene iki sampun rawuh reng studio. Wenten Mbok Mila Dewi sarang Bli De Bagi. Om Swastiastu, Mbok Lan Bli. Inggih. Gimana wau perjalanannya? Kayaknya agak macet ya kalau hari Minggu nggih.
1: Macet. Di bypass itu ya.
0: Oh nggih. Kalau enggak salah mboknya tadi dari Karangasem.
1: Iya, dari. Nggih.
0: OTW-nya memang dari Karangasem, Mbok nggih.
1: Kemarin sih dari Karangasem.
0: Oh, kenten.
1: Transit dulu di Klungkung.
0: Tadi dari Klungkung menuju ke sini lumayan juga perjalanannya ya. Klungkung ke sini juga lumayan banget.
1: Macetnya 2 jam sampai baru nyampe sini.
0: Iya, benar. Tapi Astungkara bisa hadir dan terima kasih banyak Mbok nggih sudah bersedia hadir. Menempuh perjalanan yang lumayan jauh sekali nggih. Dan juga ada Bli De Bagi niki nggih sampun rawuh.
2: Halo, Susiastu.
0: Nggih. Kalau Bli De Bagi niki dari mana tadi perjalanannya Bli?
2: Dari Canggu.
0: Wah, ini daerah macet juga. Macet. Jadi tadi lumayan juga perjalannya beliau. Nyampe 1 jaman?
2: Nyampe.
0: Kurang lebih ya, menuju Denpasar ya. Jadi terima kasih banyak Niki untuk Mbok dan Bli sudah meluangkan waktu di hari Minggu apalagi Niki ya. Harusnya bersantai mungkin tapi bisa hadir yang studio Pro 4 RRI ya. Dan Rekelan Rai pastinya Niki kesempatan luar biasa nggih Rekelan Rai sani arse berkenalan kenten malih jebos utawi wenten pertanyaan. Nah, bisa bergabung malih jebos sering line telepon pastikan nggih. Nah, hari ini Bli De Bagi sama Mbok Mila Dewi niki tidak dengan tangan kosong hadir ke studio nggih. Karena katanya nonton tembang baru ya Mbok sama Bli ya.
1: Iya, betul.
0: Nggih, Mbok Mila tembang terbarunya yang mana nih, Mbok?
1: Kebetulan tembang terbaru saya baru rilis kemarin ya, Agustus.
0: Oke, okay. Oh baru bulan
1: 8,
0: ini.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Itu judulnya Terserah.
0: Terserah. Ya, oke. Okay. Oh, terserah deh judulnya mau apa. Enggak cewek banget ya, Mbok ya?
1: Cewek banget ya, kata-katanya ya.
0: Iya, biasanya kan gitu kan, kalau identik biasanya di sosial media kan kalau cewek ngomongnya udah terserah gitu ya. Tapi ceritanya tentang apa, Mbok? Apa kayak gitu memang? Tentang cewek banget. Oke. Okay. Jadi kalau ditanya apa jawabnya terserah gitu.
1: Iya, kalau di lagu ini sih cenderung ke kayak ada satu cowok misalnya cowok gitu yang suka merayu sana sini gitu.
0: Okay.
1: Terus kemudian ya udahlah terserah dah kamu mau gimana saya enggak peduli. Cowok seperti kamu tuh tidak bikin saya sakit hati.
0: Wah, mantap nih buat cewek-cewek dia lagunya ya. Jadi kayak mungkin menaikkan derajat wanita ya, Mbok ya. Jadi kayak udahlah yang gitu-gitu nggak usah ya dipikirin ya. Terserah deh mau ngapain kenten ya.
1: Terserah dah ya.
0: Oke, jadi lebih ke situ arah terserahnya ya Rekelan Rai ya. Dan tentunya lagunya sampun ada di radio-radio juga Mbok ya. Di sosial media juga ada.
1: Ya,
0: tinggi. Jadi yang mau request boleh terserah dari Mbok Bila Dewi ya. Dan Bli De Bagi juga katanya ada tembang teranyar. Tadi sudah mengudara ya belia. Oke, sudah di spill kalau lagunya Bli De Bagi kebetulan tadi ya. Judulnya tadi apa ya belia?
2: Kukuh Teken Janji.
0: Kukuh Teken Janji. Ya, jadi mungkin tadi yang sudah dengerin Reka dan Rainya, mungkin ada yang suka sama lagunya, bisa di request nih karena sudah masuk di radio ya belia. Inggih. Untuk lagunya sendiri kalau dari judulnya kan Kukuh Teken Janji, berarti berpegang teguh sama janjinya ya belia. Bisa diceritain lagi mungkin lebih dalam seperti apa makna lagunya beli?
2: Gimana ceritanya?
0: Gimana? Dari mana ya? Dari mana ya?
2: Bingung mau cerita ya.
0: Oke, okay. Apakah ini kisah pribadi?
2: Dibilang gitu ya.
0: Terus berarti ditunjukkan kepada pasangan.
2: Iya.
0: Jadi tetap intinya pegang teguh sama janji. Oke, oke. Okay, okay. Mungkin tadi yang sudah dengerin Raka dan Rai bisa juga ya mencerna seperti apa inti lagunya dari Bli De Bagi ini ya. Nah, untuk balik lagi ke Mbok Mila Dewi nih ya. Memang lagunya anyar nih di bulan Agustus ini, tapi ini kan bukan single pertama ya, Mbok ya. Sudah ada berapa total lagu, Mbok?
1: Baru 5 aja.
0: Udah lumayan itu ya. Baru 5 itu udah banyak ya. Dari tahun berapa Mbok mulai terjun ke dunia ini, tarik suara?
1: Kalau dibilang pertama kali terjunnya sih dari SMP ya saya.
0: Oh, dari SMP sudah memang hobi nyanyi kan ya.
1: Ikuti beberapa lomba dari SMP, kemudian sampai ke tingkat provinsi juga.
0: Oh, okay.
1: Terus ya pertama rekaman ya itu di ini tahun 2005-2006 kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Dan itu memang udah. Sudah sering menjuarai berarti.
1: Ya kebetulan menang ajang bakat kalau nggak salah
0: waktu okay. itu. Oke. Oh kalau nggak salah ini ya jebolan BRTV ya Mbak ya?
1: Iya BRTV.
0: BRTV di tahun berapa itu Mbak?
1: Lupa saya. Tapi bukan albumnya bukan dari.
0: Oh bukan dari situ BRTV, justru. Bukan. Oh tapi memang pernah mengikuti ajang pernah, itu. Yeah. Dan BRTV, waktu itu juara satu.
1: KPB nggak yang diharapannya saya. Hmm.
0: Oh tapi udah masuk udah sekian besar berarti Mbak ya. Mm-mm. Terus akhirnya melanjutkan karir kembali ngeluarin single-single ya, gitu ya Mbak ya.
1: Ikut mm-hmm. ajang bakat mm-hmm. yang ngeluarin album kompilasi waktu itu okay. saya ikut itu. Kebetulan menang jadinya mm-hmm. rekaman tahun 2005-2006.
0: Oke, okay. Itu yang pertama kali rekaman?
1: Uh-uh,
0: oke, okay, dah dengan single sendiri ya Mbak ya. Oke, okay. Ini kan lagu pertama apa Mbak waktu itu?
1: Ini judulnya apa ya? Nah ngebleng otak.
0: Udah lumayan tapi itu ya 2005-2006 ya?
1: Iya Jalan Ubadin kalau
0: salah. Oke, okay. Itu berarti langsung dapat kayak ibaratnya hadiah lagu gitu ya, karena memenangkan sama, waktu itu ya ikut masuk. Oke, okay. Terus kalau sekarang lagu terbarunya ini ciptaan siapa Mbak?
1: Kebetulan ini ciptaan dari Bli Paris Kion Band ya.
0: Oke, okay. Terus untuk penggarapannya ini udah selesai semua berarti sampai udah. Video klipnya Kentan ya.
1: Ini kebetulan produksi dari Januari Record.
0: Oh, nge.
1: Asma. Mm-mm.
0: Itu studionya di Celuk bukan?
1: Iya.
0: Iya ya. Berarti dekat sama rumah saya. Iya, karena kebetulan saya orang Gianyar, Mbok. Jadi kalau di Gianyar memang terkenal banget ya Januari Record itu kan memang kayak sudah kebanggaannya dulu. Orang Gianyar ya. Jadi salah satu
1: dulu
0: ini
1: itu ya, kebanggaan mm-hmm. dulu dari
0: dan beliau juga kan ya. Sampai sekarang juga masih berarti di situ, Mbok ya.
1: Iya, kemarin kan memang mm-hmm,
0: di situ. Oke. Okay. Kalau untuk lagu duet ada, Mbok?
1: Kalau lagu duet
0: pernah
1: sih,
0: punya lagu duet?
1: Belum ya.
0: Oh belum, siapa tahu abis ini kalau beli dia bagi.
1: Doain aja.
0: Ya, tapi Mbok tidak menutup kemungkinan ya Mbok ya untuk iya. selalu berkarya ya.
1: Kemarin sempat sih buat lagu duet mm-hmm. ciptaan saya sendiri.
0: Oh,
1: sempat iya? take vokal juga mm-hmm. cuman masih kayak belum pas gitu.
0: Jadi belum dipublish.
1: Belum.
0: Oke, okay. Tapi ya berarti siapa tahu nanti tiba-tiba udah dapat lagi ya, terus bisa nge-publish juga ya Mbak ya?
1: Astungkare.
0: Astungkare. Pastinya kalau udah ini artis-artis Bali ditunggu selalu karya-karyanya Mbak ya. Dan Bli De Bagi ini.
3: Iya.
0: Bli De Bagi tadi di belakang kamera sudah sempat ditanya udah ada dua lagu ya Bli ya?
3: Iya, dua lagu.
0: Oke, okay, jadi tadi lagu terbarunya, lagu pertamanya itu judulnya apa Bli?
3: Singkuat Bertahan.
0: Singkuat Bertahan. Yeah. Oke.
3: Okay.
0: Percintaan. Percintaan semua ya Bli ya berarti
3: lagunya. Percintaan semua.
0: Oke. Okay. Yang pertama itu yang Pak Ian Kobar.
3: Iya, Pak
0: yang ini Kobar. Yang baru?
3: Yang ini ciptaan sendiri.
0: Oh, benar, yeah. Ciptaan sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi dua lagu dari Bli De Bagi dan itu lagu pertama di tahun berapa? Apa beli rilisnya?
3: Lupa lah ya. Bulan-bulan ini kayaknya. Tahun ini dah.
0: Oh masih ya, ini, masih baru juga ya. Ya. Oke, okay. Berarti mungkin hitungan beberapa bulan jaraknya dari yang ini ya. Kalau yang ini memang fresh di bulan Agustus.
3: Iya.
0: Oke, okay. Berarti sama, hampir sama mungkin sama Mbok Mila tadi ya. Mbok Mila kan tanggal 8 tadi ya, udah di launching, Bli Bagi juga di bulan Agustus gitu ya. Nah, kalau untuk Bli Bagi sendiri nih, kan udah ada dua lagu yang satunya diciptain orang lain, satunya diciptain sendiri.
3: Iya.
0: Kayak terasa perbedaan lagunya, Bli?
3: Gimana ya?
0: Apa mungkin lebih gampang dapat feel-nya ketika Bli yang nyiptain sendiri gitu?
3: Sama ya.
0: Oh, sama ya. Yeah. Karena mungkin kalau enggak dapat feel-nya enggak mungkin dinyanyiin yeah, kali ya. Yeah. Jadi meskipun orang lain yang nyanyi yang nyiptain, tetap juga dicari ya.
3: Yeah.
0: Oke. Jadi tetap tenang aja Raka dan Raya, siapapun yang menciptakan pokoknya pasti dinyanyikan dengan sepenuh hati kan Tan ya Bli ya. Oke, Nika sedikit dulu, baru sedikit nih nanya-nanyanya. Nanti masih banyak lagi ya. Tentunya Putri ingin kenal lebih jauh juga sama Mbok Mila, sama Bli De Bagi ya. Dan Putri ingatkan kembali untuk Raka dan Raya yang ada di rumah ya. Kalau misalnya gak sempat nelpon, boleh juga titip pertanyaan sama Putri. Nanti bisa langsung bergabung di WA, itu di 0878-9882-2420 ya. Jadi bisa juga mengirimkan pertanyaannya di WA Raka dan Raya. Kita akan sambung kembali kebersamaannya, tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu dari Mbok Mila Dewi, ada Satya Tanpa Tepi, Tanpa Tepi ya Mbok ya?
1: Iya
0: ya, Satya Tanpa Tepi dari Mbok Mila Dewi, kita dengarkan dulu ya Rakyat dan Rai. Selepas ini Putri kembali lagi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Rai kelan Rai, kembali Niki Putri nge, nyapa Rai kelan Rai pasti kare ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Lah Niki kantun Satya reng studio nge, wentan beli dibagi sareng Mbak Mila Dewi Niki nge, sampun nyarengin. Lah wawu sampun kenalan akide nge, perjalanan karir, kentan nge sampun tembang teranyar, kentan sampun diceritakan wawu Rai kelan Rai. Lah nah Niki wentan sane menarik Rai kelan Rai nge, di belakang layar wawu, titian colek-colek malah nggih. Niki sudah ini berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Boleh katanya di spill kalau ternyata beli dibagi sama Mbak Mila Dewi ini selain sebagai penyanyi, Niki juga ada kesibukan lain. Nggih, ada pekerjaan lain juga. Nggih. Kalau Mbak Mila tadi di memang di daerah Karangasem, Mbak ya, di daerah asalnya Nike jadi ibu guru ternyata. Nggih, Mbak ya. Jadi kalau di sekolah berarti semua sudah tahu Mbak ya soal profesi lainnya sebagai penyanyi.
1: Betul.
0: Oke.
1: Sampingan.
0: Oke. Hobi juga Mbak ya, menjalankan hobi ya. Gimana Mbak di sekolah responnya? Apakah ada yang mungkin kayak kepala sekolah itu kan penting juga ya, mungkin minta izin suatu saat keperluan. Nike sudah pernah terjadi didukung atau gimana?
1: Kalau misalnya untuk pekerjaan sampingan seperti menyanyi nge, itu tentunya diambil di luar jam kerja.
0: Oke, berarti Mbok yang lebih ngatur nge.
1: Jadi ngambilnya kalau ada job itu lebih banyak di luar jam kerja. Kalau udah jam kerja ya nggak bisa, nggak bisa.
0: Oke, berarti Mboknya nih yang bagus ininya ya juga untuk balancing waktunya. Jadi tetap jalan pekerjaan utamanya. Dan kalau nggak salah kalau SD itu kan nggak sampai full day ya Mbok ya. Paling jam
1: kalau
0: berapa
1: di tempat
0: sih?
1: Saya belum full day sih.
0: Belum ya, jam
1: tapi
0: 1.
1: Tapi sekolah Senin sampai Sabtu.
0: Oke, oke. Jadi sekolahnya full di hari Minggu saja liburnya nge. Jadi untung ngospeknya hari Minggu ya. Jadi untung bisa hadir hari ini nge. Oke. Untuk anak-anaknya Mbok, ini di tingkat SD ya Mbok
1: SD.
0: Ya? Gimana responnya Bu gurunya? Ini penyanyi loh ternyata juga gitu.
1: Ya, setengkar mereka mensupport juga.
0: Oke, okay. Tahu lagu-lagunya berarti Mbok ya?
1: Ya, sangat tahu.
0: Oh gitu, singelong gitu, nyanyi bareng ya.
1: Belum keluar lagunya ya, mereka minta bocoran.
0: Oh gitu, oh orang dalam. Termasuk teman-teman juga, sesama guru Mbok ya. Oke, okay. Mungkin sering diminta untuk ngisi ini juga? Nyanyi ketika mungkin ada acara lomba-lomba atau apa?
1: Iya, tentu saja.
0: Tetap kan juga nyanyi ya di sekolah.
1: Kalau di tempat kita itu kayak sekarang ada perkumpulan PGRI itu juga ngadakan lomba, jadi ya sering sih disuruh mewakili.
0: Wah curang nih sekolahnya ngewakilinnya penyanyi Bali. Udah pasti menang nanti ya. Tapi itu bentuk dukungan ya Mbok ya.
1: Untuk hiburan aja sebenarnya.
0: Jadi teman-teman sepenuhnya mendukung ya Mbok ya, Astungkara termasuk juga siswa-siswanya ya. Kalau beli dia bagi. Nah, tadi OTW-nya tuh dari Canggu ternyata dari tempat kerja. Ya, kerjanya di bidang pariwisata ya beli ya, bisa dibilang ya. Oke, setiap hari berarti di situ kerjanya beli ya. Senin hari. Sampai enggak tentu ya kalau pariwisata ya. Oke. Tapi gimana cara bagi waktunya beli?
2: Kalau ada gini misalnya job? Paling tukar sip ya.
0: Oh, masih bisa tukar sip ya. Oke. Terus teman-teman gimana? Wah, temanku penyanyi nih, kan diajak kerja bareng.
1: Masih gampang ya, bisa tukar sih.
0: Gitu kan, ayo bro, tukar ya bro ya. Teman-teman sejauh ini, gimana responnya beli?
2: Bagus ya, selalu mendukung ya.
0: Tapi tahu semua ya beli ya, ya kalau beli juga sebagai penyanyi kan kan ya. Atasannya tahu?
2: Belum.
0: Itu yang susah ya saya. Kalau sama teman sih masih bisa atur bawah tangan ya. Tapi karena itu ya bentuk dukungannya juga dengan cara memberikan izin untuk tukar shift gitu ya beli ya. Dan sejauh ini sudah sampai mana beli paling jauh pernah ngambil job beli?
2: Kalau Singaraja ya.
0: Oh Singaraja ya, udah, itu Singaraja jauh banget aja. Sih. Itu udah pernah. Ya. Itu ngisi acara apa beli? Nikahan?
2: Nikah 3 bulanan udah paling enggak.
0: Eh kalau zaman sekarang udah ini ya orang-orang maksudnya acara nikahan 3 bulanan itu udah ngundang artis Bali ya.
1: Acara ngaben juga loh.
0: Oh iya benar. Ada.
1: Odalan sekarang.
0: Oh iya gitu ya.
2: Udah modern.
0: Harusnya waktu ini saya nikah minta diundang penyanyi Bali ya biar heboh ya. Oh gitu ya ternyata. Jadi sebenarnya Astungkara banyak ini ya Mbok ya kesempatan dan beli juga untuk diundang juga nggih untuk ikut mengisi menghibur kentan ya sama semeton di rumah. Nah kalau tadi beli bagi udah sampai ke Singaraja pernah ya, kalau paling sering daerah Denpasar mungkin?
2: Kelungkung
0: lagi. Oh Kelungkung malah paling sering ya, oke berarti loyal-loyal nih sementara Kelungkung ya. Oke kalau Mbok Mila paling jauh udah pernah ke Singaraja juga Mbok?
1: Kalau Singaraja aja belum.
0: Belum. Tapi kalau ke Denpasar udah jauh sih sebenarnya Mbak Mila.
1: Paling jauh adalah itu.
0: Di mana?
1: Di Lampung.
0: Oh, jadi ini udah lintas pulau ya, suhu.
2: Udah suhu berarti.
0: Oh gitu. Tapi ini ya Mbak ya, semeton Bali banyak yang ya, di Lampung juga Mbak ya. Jadi tetap nyanyinya lagu Bali kan Mbak ya?
1: Tetap, lagu Bali.
0: Berarti di ini, maksudnya di wilayahnya yang memang kumpulan ya, semeton Bali. Acara apa waktu itu Mbak?
1: Di sana kan kebetulan yang menghubungi saya itu kebetulan pengelola konser kalau nggak salah.
0: Oh, memang beliau itu sejenis EO gitu berarti Mbak ya?
1: Dia sering mengadakan konser-konser gitu deh. Kebetulan acaranya itu di Pura Tirta Gangga.
0: Oh, di wilayah Puranya.
1: Iya, kebetulan saya dihubungi lewat TikTok kalau nggak salah.
0: Oh iya, berarti baru-baru ini Mbak ya?
1: Sudah tahun lalu ya, ya tahun lalu.
0: Oh iya, masih seger lah ya. Karena TikTok kan baru-baru beberapa tahun terakhir ini juga lagi in ya. Oke. Mbak berarti aktif di TikTok Mbak?
1: Nggak dibilang aktif nggak juga.
0: Live-live gitu nggak?
1: Nggak pernah malah.
0: Tapi posting, posting tetap ya.
1: Tapi posting kegiatan nyanyi ya.
0: Oke. Jadi mungkin di situ juga dilihat-lihat ya Mbak ya.
1: Saya kakek juga, beneran apa enggak?
0: Nanti ditipu ya setelah aku tapi ya setengkaran
1: Mbak. Kan banyak, biasanya banyak modus nih kan.
0: Oh ya takutnya ngaku-ngaku dari Lampung sebenarnya enggak gitu ya? Kan ya banyak juga ngaku-ngakunya.
1: Biasanya kan kadang banyak yang modus-modus juga gitu kan. Sempet tak heroin.
0: Oh gitu, jadi enggak langsung diterima pada saat itu Mbak ya?
1: Ya diterima pertama pas nge-DM sih, cuman selanjutnya sih
0: lebih hati-hati agak
1: lebih
0: mungkin ya.
1: Respon cuman lama-lama serius ini nanya budget dan segala macam terus langsung dilunasin lah.
0: Itu bentuk komitmennya juga ya sudah ini di ini depan ya dilunasi. Akhirnya meluncur ke Lampung ya Mbak ya.
1: Bingung nih gimana caranya ke situ kan sendiri gitu. Akhirnya tawarin lah teman gitu.
0: Oh, sesama penyanyi.
1: Iya, bisa enggak saya ngiburnya tuh biar enggak sendiri gitu.
0: Oke,
1: Kebetulan saya punya tim, saya bilang gitu. Saya punya tim bisa nyanyi juga. Oh iya, boleh. Kalau gitu berapa orang dia nanya. Kalau ini segini, kalau ini segini ya gitu. Oh iya, oke deh. Ya udah jadinya ada penjaga saya nih, cowok-cowok dua.
0: Oh pintar, jadi penjaganya cowok-cowok ya. Udah aman ada bodyguard.
1: Saya kan takut juga kan jauh-jauh sendiri.
0: Iya.

0: Oke, luar biasa ya perjuangannya. Udah lintas pulau ya. Kalau di Debagi bagi Aston Karo nanti juga ya, segera hadir ya, job-job lintas pulau.
1: Pengalaman yang luar biasa.
2: Nanti kalau ada info-info ya, oh, gitu. Dewi ya.
0: Ini kok siap jadi bodyguard ya.
1: Karena doakan semoga.
0: Iya, iya, iya. Biar lancar terus Mbak ya, apalagi sudah pernah kan.
1: Soalnya
0: jadi sudah
1: rollingan
0: tahu.
1: Rollingan sih katanya di situ dia.
0: Oh gitu. Yang rollingan apanya nih IU-nya?
1: Oh penyanyinya.
0: Oh penyanyinya.
1: Jadi tahun ini tahun ini.
0: Hmm gitu. Tapi itu acara rutin gitu ya?
1: Iya, rutin ya.
0: Oke, oke. Okay, okay.
1: Waktu itu enggak salah ini ya acara deket-deket 17-an
0: kalau. Oh, masih bulan-bulan Agustus gitu juga berarti ya. Oke. Okay. Kalau kemarin nih perayaan 17 Agustus dapat banyak job juga. Atau justru ditodong di daerah sendiri. Itu kan paling sering biasanya ya. Jadi keluar ke Banjar atau ke desa terus langsung disuruh nyanyi.
1: Iya, di desa terutama.
0: Di desa ya. Oke. Okay. Kalau Blide Bagi pulang kampung enggak waktu itu?
2: Enggak pulang kampung.
0: Enggak, Blide Bagi jauh juga ya dari Bu Leleng ya, Bli?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Enggak pulang kampung waktu itu. Masih kerja.
2: Ngisi acara GIS di Chill Out ya, di Klungkung.
0: Oh, malah ke Klungkung ya.
2: Dia mesti Bali ya.
0: Oh, gitu. Oke, oke, oke. Jadi mengisi acara juga pada saat itu. Nggih. Jadi Aston Kare ya namanya sudah mulai dikenal berarti ini ya, Blide Bagi juga ya, sudah sering. Kalau Blide Bagi lintas ini, lintas kabupaten, kabupaten kota ya.
1: Aston Kare nanti.
0: Itu langkah awal kan, Mbok ya? Mbok juga dulu berarti seperti itu kan?
1: Banget.
0: Baru kemudian akhirnya bisa Kenten ya. Oke, luar
2: masih
0: biasa
2: lintas
0: sekali.
2: Lintas bypass ya.
0: Gak apa-apa, bypass juga udah lumayan banget sekarang ya.
1: Ya lintas kabupaten tapi rutin loh setiap hari kan. Mm-hmm. Kalau misalnya lintas kabupaten aja kalau setiap hari juga
0: udah lumayan itu ya. Jadi udah dikenal pasti ini juga ya. Jadi dari mulut ke mulut, dari sosial media, gitu sih kalau sekarang ya, sosial media. Kalau tadi Mbak Mila bilang di sosial media tidak terlalu aktif, tapi tetap juga post-post konten ya. Kalau Blide Bagi tipe yang gimana? Live-live kah? Kayak teman-teman
2: sering,
0: yang lain?
2: Sering
0: live? Oke, okay. Live-nya itu nyanyi atau gimana?
2: Kadang sih, kadang-kadang nyanyi.
0: Oh gitu, menyapa ini juga berarti ya, semeton yang gabung gitu ya. Ada yang request-request gitu biasanya, Bli?
2: Ada.
0: Nyanyiin lagu apa gitu ya. Dikasih gift gak? Dikasih paus. Tapi zamannya seperti itu sekarang ya, Beli dan Bo ya. Jadi mau gak mau kita mungkin harus ini juga ya, terjun juga di sana Kenten ya. Jadi kalau Tiang sempat tadi bilang juga di balik layar Kenten ya, sekarang penyanyi baru kan juga udah banyak sekali Kenten ya. Dan salah satu penyebabnya juga mungkin sosial media sekarang ya. Jadi lebih cepat gitu mungkin Bo ya. Kalau dulu Bo kan harus melalui ini ya. Audisi, Kenten ya ikut lomba gitu ya.
1: Audisi dan audisinya gak ada yang deket-deket ya, semua di Denpasar.
0: Jadi perjuangannya ya lumayan lah kalau dulu tuh kita mencari ininya ya, jalan untuk menjadi penyanyinya. Kalau Blide Bagi termasuk yang ini nih, peralihan ya. Perjuangan tetap ada tapi sosial media tetap digenjot. Blide Bagi yang pertama kali nawarin untuk ini terjun di tarik suara itu siapa, Bli?
2: Siapa ya? Apa namanya? Ceritanya gini ya.
0: Oke.
2: Okay. Ceritanya.
0: Pertama kali
2: ya.
0: Oh, akhirnya terjun deh.
2: Kan suka denger lagu nih, suka denger lagu. Terus kenal lah sama Pak Enkobarnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pak Enkobar suruh buat lagu.
0: Oh, beliau minta berarti Riki.
2: Ya, minta. Beneran ini deh. Beneran dia. Langsung lah dibuatin.
0: Oke, itulah single
2: gimana ceritanya, pakai ceritanya Beli kan?
0: Oh, berarti idenya dari Beli, garis besarnya. Akhirnya lahirlah single tersebut ya.
2: Lahirlah sih buat bertahan.
0: Oh, berarti dari ini, dari ketukan hati sendiri berarti ya, enggak ada disuruh sama siapa-siapa ya. Tapi memang sebelumnya ini emang hobi nyanyi.
2: Emang hobi nyanyi.
0: Selain dengerin lagu.
2: Iya.
0: Oke, tapi enggak sampai ikut lomba-lomba kayak Mbok Mila tadi.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Paling karaokean di rumah aja.
0: Oh, gitu. Itulah cikal bakal ya. Oke, oke, luar biasa
1: belum
0: sekali. Jadi
1: mendengarkan kritikannya ini berarti.
0: Oh, juri-juri yang ini. Yang di depan.
2: Belum pernah mendengar yang kritik.
0: Tanggung mau kritik aja ya Beli ya. Kalau saya dengerin kritik nanti pusing nanti. Kalau Mbak Mila melewati fase itu
1: sangat membuat kuping pedas dan
0: dan berpikir seharian.
1: Menaunkan mental juga ya Pak.
0: Oke, oke, itulah dua bintang tamu kita dengan tentunya perjuangan yang berbeda-beda ya. Kalau Mbak Mila tadi harus melalui itu dulu. Kalau Blide Bagi mungkin ada tegen bayu ya Beli. Karena dari diri sendiri ya. Jadi harus yakin nih mau terjun di tarik suara Kenten ya. Aston Kare udah bisa keluar dua single lagi sekarang ya. Dan tentunya ditunggu nanti single-single selanjutnya ya. Nah Mbak Mila dan juga Blide Bagi, nanti kita kembali lagi tentunya. Kita akan putarkan kembali satu lagu dari Mbak Mila Dewi. Ini ada kayak rasa sayang.

Oh itu cover ya sebenarnya. Ada kayak yang kayak itu ya. Iya, iya, oke, iya. Jadi ini versinya Mbok Mila Dewi. Enggak apa-apa ya Mbok ya, diputar ya. Tapi ini penyanyinya Mbok Mila Dewi. Jadi kita dengarkan suara emasnya Mbok Mila Dewi kembali. Nanti kalau memang sudah mepet di jam 5, kita akan langsung lanjutkan di sesi kedua Raka dan Rai. Tapi kalau misalnya masih ada waktu ya, nanti kita sambung kembali ya. Pastinya di jam 5 nanti Putri akan buka line teleponnya di 0361 223361.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Raka dan Rai, nilai tukar nelayan atau NTN di Bali pada periode Januari hingga Juni 2026 masih mengalami berada di atas angka 100. Kondisi tersebut menunjukkan pendapatan nelayan masih mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan NTN Bali tercatat 100,1 yang mengindikasikan tingkat kemampuan tukar nelayan yang membaik. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi nelayan masih relatif seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Putu Sumardiana menjelaskan kondisi nelayan sangat dipengaruhi musim dan fluktuasi hasil tangkapan. Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk menjaga pendapatan nelayan, termasuk melalui peremajaan sarana penangkapan ikan dan pengamanan hasil perikanan saat musim tertentu. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Kantor Musik Yandriki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai mewali Niki Putri nyarengi Rekelan Rai renggalah jam 5 pun Niki Kantor Ring program ngospek nge ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Lan pastikan Niki sarang kekalih penyanyi putri nge sane Kantor Susatya ring studio Niki wenten blide bagi sarang Mbok Mila Dewi nge. Masih aman Mbok Bli? Pasti semangat nge. Sempat paletan kedua Niki nge. Dan sesuai janji wawu Rekelan Rai hari yang paletan kaping kalih Niki pacang dibuka line telepon yeh. Sari arsa nyarengin Rekelan Rai silahkan diramaikan Niki ring 0361-223361. Teleponnya Niki Putri buka sepanjang program yeh. Dadasnya nih ya ning Rekelan Rai sampun wenten galah langsung ke manten bergabung. Nah Rekelan Rai jangan lupa taler Niki saksikan siaran live pun Niki ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar nggih. Mangda Niki makin kenal makin uning ngeten nggih sareng penyanyi santukan kan sampun terlihat Niki wajah ganteng dan cantiknya nggih. Kalau menyaksikan live Niki pasti kan lebih enak ngeten menyaksikannya nggih. Lah nembo Mila sareng Blide Niki malih jebos titiang nunas suara emasnya nggih. Di akhir mungkin nanti kita nyanyi sedikit. Yeah, lagunya masing-masing. Jadi biar Raka dan Rai makin tahu juga lagunya. Yeah. Nah, lanjut malah Niki ngobrol-ngobrol sambil menunggu Raka dan Rai sane arsa nyaring-nyaring line telepon. Niki kembali lagi ke karya-karyanya Mbok Blia. Untuk lagu teranyar Niki kan sudah dirilis di bulan ini di Agustus. Yeah. Tapi proses pembuatannya lama berarti ya. Jadi dari bulan-bulan sebelumnya atau justru cepat malah yang ini? Oh, kalau dari Mbok Mila sebulan. Berarti sekitar Juli sudah mulai digarap nih Mbok ya?
1: Juli udah selesai.
0: Oh, sudah selesai.
1: Akhir Juli udah selesai. Hmm,
0: jadi benar-benar rilisnya tuh udah benar-benar udah clear semua ya di 8 Agustus nih kayak.
1: Cuman okay. Rilisnya aja
0: Oke. Okay. Berarti ya, karena ini sudah single kesekian juga, kayaknya enggak terlalu banyak tantangan ya Mbok ya? Aman. Astum Karaya, jadi take vokalnya, video klipnya ya. Video klipnya ada teman-teman mungkin yang bantuin Mbok? Atau dari keluarga untuk model video klipnya?
1: Kebetulan dari Kion Band sendiri.
0: Oh sudah disediakan, oke.
1: Terus sama, kalau di klip terserah itu kita pakai King Krishna.
0: Oke.
1: Yang sama Ocem Joget Negarwa itu.
0: Oh berarti enggak ini, maksudnya tidak Mbok sebagai pemeran utama gitu? Tetap Mbok, oke masuk juga ya.
1: Mereka juga biar kesannya ada lucunya sedikit.
0: Oke, okay. Oh jadi ada komedi-komedinya ada ya. Oke. Konsepnya berarti bukan dari Mbok kalau ininya video klipnya. Idenya
1: dari penciptanya sendiri
0: sih. Oh, langsung sampai konsep videonya ya. Oke, okay. Dan langsung karena sudah selesai digarap di bulan Juli ini kayak di akhir Juli ya. Oke, okay. Kalau beli dia bagi kemarin. Ini kan single kedua beli ya. Oke, okay. Aman ya. Kemarin gimana prosesnya beli untuk syuting video klip mungkin?
2: Kalau diambil dari nol ya, dua bulanan ya.
0: Dua bulanan. Oke, okay. Proses semua-muanya ya, dari take vokal. Ya. Oke, okay. Yang paling memakan waktu banyak itu yang mana beli?
2: Buat video klipnya ya.
0: Oh itu biasanya. Jadi take vokalnya udah aman pas video klipnya ada video mungkin ya. Oke, okay. Kemarin siapa yang ini beli? Ikut dibikin video klipnya?
2: Ada keluarga.
0: Oh dari keluarga ya. Ngambilnya. Oke, okay. Untuk ide video klipnya dari beli sendiri?
2: Dari yang ini yang videoin.
0: Oh gitu. Oh dari yang videoin. Ya. Tapi lagunya kan ciptaannya beli sendiri ya, yang ini ya. Oke, okay. Berarti beli ceritain juga apa isi lagunya seperti apa, Genten ya. Oke. Okay. Kalau balik lagi ke Mbok Mila, kan ini sudah ada keluarga berkeluarga juga, Mbok ya. Bentuk support dari keluarga seperti apa, Mbok? Kan ini dua peran nih, tiga malah ya sebagai ibu di keluarga, terus juga sebagai ibu guru, di penyanyi juga. Bentuk supportnya seperti apa Mbok, suami dan anak-anak?
1: Supportnya tentunya sangat besar ya, dari pertama dari keluarga, kemudian dari teman-teman juga sangat mendukung.
0: Jadi keluarga pun semua sudah ini Mbok ya, sudah sangat mendukung
1: dari
0: ya.
1: Dari dulu sebenarnya, dari dulu.
0: Dari awal nikah ya?
1: Dari awal,
0: okay. Ya. Jadi sudah tahu juga bahwa memang ada side jobnya sebagai penyanyi, Kenten ya?
1: Bahkan dulu gak kepikiran kalau misalnya hobi saya ini itu ikut-ikut lomba, terus rekaman. Gak kepikiran bakalan bisa menghasilkan uang, sebenarnya gak kepikiran sampai situ.
0: Berarti awalnya memang ngejalanin hobi mantan Mbok ya, jadi ternyata sampai sejauh ini. Astengkara ya, berarti rezekinya di situ juga Mbok ya. Oke, kalau anak-anak pernah nggak komplain mungkin kayak, duh mama nih pulang dari sekolah ntar hari Minggu nyanyi lagi gitu?
1: Ya, sering sih namanya anak-anak ya.
0: Ada beberapa komplain seperti itu ya.
1: Kadang-kadang sih kalau misalnya terlalu full gitu ya.
0: Seminggu itu mungkin.
1: Kadang-kadang kan yang namanya anak kecil pengen ditemani juga ya, tapi balik lagi ya. Pernahnya ya kasih aja pengertian ya kalau nggak begini. Gak bisa, pokoknya apa yang kamu inginkan gak bisa tak penuhin ya.
0: Okay. Jadi tetap ya akhirnya bisa diterima kembali ya sama anak-anak.
1: Pintar-pintar kita ngatur aja sih, ngatur waktu.
0: Ngatur waktu dan juga ini ya, memberikan pemahaman ke anak-anak ya. Tapi pernah diajak ini mau ikut ngejob kalau nyanyi?
1: Justru anak saya yang mengantar saya kalau ngejob.
0: Oh iya benar ya.
1: Sebagai ini ya, yang video-video ini.
0: Oh iya iya iya iya ya, manajernya ya. Langsung konten kreator anaknya ya. Oke, jadi sudah sering juga berarti ikut kok ya. Oke, jadi udah tahu juga ya seperti apa mamanya dipadari panggung ke panggung gitu ya. Oke, jadi bentuk dukungan juga ya dengan ikut hadir di situ ya. Kalau beli dia bagi, Ampura sudah berkeluarga?
2: Sudah pernah.
0: Ya. Oh gitu. Berarti sekarang tinggalnya sendiri atau gimana? Atau sama keluarga di sini?
2: Sendiri.
0: Karena memang kesibukannya di Canggu ya, Belia. Jadi tinggalnya daerah Denpasar ya tadi.
2: Ya, di Pemogan.
0: Oke. Oh, dekat. Ya,
2: sini 20 menit.
0: Dekat ya, tapi tadi sayangnya OTW dari Canggu sih. Jadi lama ya. Tapi keluarga di Buleleng semua tahu ya, Belia, berkarir
2: semua,
0: di sini ya.
2: Oke.
0: Ini bantu promosi juga mungkin di situ. Iya, tapi kemarin itu keluarga dari Buleleng yang bantu ininya juga.
2: Enggak, di sini ada
0: Keluarga di sini.
2: Dari Nusa Dua ya.
0: Oh gitu. Ya. Kirain yang dari Buleleng juga ikut ini. Oke.
2: Okay.
0: Ya itu. Tapi siapa tahu kan bentuk supportnya. Tapi masih sering pulang ke Buleleng Bli ya?
2: Sering.
0: Oke, okay, mungkin
2: 2 bulan sekali ya.
0: Oh, pasti sempat ya. Heeh.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Tanjun ya,
0: Bu. Oh. Ya. Enggak. Saya tahunya Buleleng Singaraja. Oh, gitu kan kalau itu udah enggak tahu berarti. Itu lumayan jauh ya Bli ya berarti. Buleleng daerah mananya itu?
2: Di bawahnya Kintamani ya.
0: Oh, mau ini apa namanya, dekat-dekat Kintamani ya berarti ya. Oh. Berarti yang dingin-dingin ya Belia?
2: Enggak terlalu dingin
0: sih. Oh, enggak. Soalnya kalau Singaraja panas.
1: Yang naik itu.
2: Iya, yang naik rumah.
0: Oh, dekat sekolah apa ya namanya itu?
2: Apa?
0: Lupa namanya. Sekolah ada SMA Bali Mandara. Bukan daerah situ. Oh, bukan.
2: Atas lagi.
0: Oh, atas lagi. Oke. Berarti lumayan banget ya Belia kalau pulang kampung itu?
2: Paling 2 jam ya.
0: Oke, itu lumayan sih.
2: Oh, kalau dari di sini Denpasar.
0: Kalau dari Denpasar, dari Pemogannya ya 2 jam ya. Oke.
2: Kalau nyari dari kubu tambahannya ke atas paling cuma 30 menit.
0: Karena lebih dekat di situ justru ya perbatasan ya. Oke. Jadi itulah perjuangan ya. Jadi kalau tadi Mbok Mila memilih untuk tetap di tanah kelahirannya, tapi ya itu jadinya ngejobnya jauh lumayan ya. Kalau beli ya jauh dari keluarga jadinya ya. Memilih untuk merantau jauh dari keluarga. Itu ya masing-masing pilihannya tentunya. Dan dengan risiko masing-masing pastinya ya. Ada yang kangen sama keluarga. Ada yang justru ngejobnya jadi jauh gitu ya. Tapi kalau Mbok Mila dari anak pernah gak ada komentar gitu ngambil jobnya mungkin jauh gitu? Atau dia biasa aja?
1: Biasa aja sih.
0: Sudah tahu mungkin ya. Anaknya udah gede juga Mbok ya.
1: Tapi kalau misalnya ngejobnya terlalu jauh-jauh kayak di Denpasar, kadang gak saya aja. Saya
0: make
1: jasa lah
0: ya. Oke, okay. Ya karena Denpasar lumayan ya. Memang di sini pusatnya, tapi karena OTW-nya dari Kubu tadi Karangasem, lumayan soalnya ya.
1: Sebenarnya kalau mau fokus untuk ngisi-ngisi job atau menyanyi, sebenarnya lebih bagusnya stay-nya di Denpasar sih.
0: Karena ini paling tengah-tengah lah ibaratnya ya. Jadi kemana-mana lebih gampang. Tapi itu balik tadi ya, ada tanggung jawab juga Mbok Milanya ya. Tapi berarti itu anak-anak kembali lagi menyesuaikan ya Mbok ya. Jadi kalau memang bisa ikut ya ikut, bantu juga sekalian.
1: Deket masih Karangasem, seputar Karangasem. Kelungkung masih bisa saya ajak.
0: Kelungkung masih ini Mbok ya, aman ya. Oke, Gianyar udah pernah Mbok?
1: Gianyar udah, Tabanan udah.
0: Oke, lumayan juga itu jarak kesana-sana. Kalau suami hari ini kan ditemenin suami.
1: Ya.
0: Sering nemenin juga suaminya?
1: Jarang sih.
0: Oh gitu, karena sama-sama kerja mungkin ya?
1: Enggak, kebetulan di luar dia.
0: Oh gitu, oh maksudnya ini teman-teman pulang gitu?
1: Ini baru jemput tadi.
0: Oh ini benar-benar baru jemput, tadi bilang jemputnya jemput suami, walah. Pantesan, bilang gak apa-apa deh sekalian ke Denpasar gitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi LDM ya Mbok ya? Makanya tadi lebih banyak temenin anak mungkin Mbok ya?
1: Iya.
0: Oke, sekarang Ngastung Kara udah di rumah suaminya Mbok, udah disuruh antar aja. Mumpung dapat ya sambil pacaran ya. Kalau beli deh bagi, teman-teman ada yang pernah ini enggak minta ikut enggak? Lagi ngejob, ijobin money bareng sih gitu, pernah enggak?
2: Pernah
0: benar, teman tempat kerjanya ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Itu ini juga bantu juga videoin atau beli biasanya videoin sendiri?
2: Paling teman-temannya yang
0: bikin. Oh gitu ya. Oke, okay, membantu juga ya. Jadinya teman-teman ya.
2: Okay. Ada teman yang selalu ikut
0: ya. Oh, memang ada bestinya ya. Tapi enggak ini, enggak penyanyi juga nih ke?
2: Enggak.
0: Oh enggak, memang temannya beli kebetulan terus bisa ikut Kenten ya. Oke okay, oke okay, oke okay. Nara Kedan Rai, kembali Putri ingatkan Niki nge, sudah dibuka line teleponnya. Barangkali ada yang mau bergabung, silahkan Nike ring 0361223361. Biasanya kan akeh Niki yang seneng menyapa nge, mbok dan belinya. Silahkan Niki sampun dibuka, mungkin bisa nanti bergabung nge. Atau presiden juga dikira kalian Rai kirim pertanyaan nggih ring 0878988224240. Dari Kedan Rai sembari rehat sejenak Niki nggih, Niki pacang Putri putarkan lagi Niki tembang dari Mbok Mila Dewi nggih, wenten emat pedidian nggih, Niki lagunya Mbok Mila nggih Mbok ya. Jadi kita coba dengarkan kembali Niki salah satu karya dari Mbok Mila Dewi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
2: Ada apa sih, Fa?
3: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
3: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
3: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas. Terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
4: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingi Rakelan Rai, Putri Mewali Niki Maleh nyarengi Rakelan Rai, pasti ke kantor Niki Ring Ospek nge, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah Rakelan Rai, santukan durung presiden Niki Wenten sane bergabung Rakelan Rai nge, minap Wenten kesibukan, utawi Wenten masalah nge, ring ambare. Mbogi jasa sami rahayu Niki Rakelan Rai titian nge, sane sampun nyarengin. Taler sane sampun Niki Macecinga ring live Facebook Niki nge, perempat RRI Denpasar, suksumbo ping banget. Nah mangke Niki Rakelan Rai, iya Putri, jagi mempersilahkan nggih maka kalih penyanyi niki untuk share informasi niki ngeneni di sosial media. Mbok lan beli nggih, kan mungkin seperti bahasan kita ngomong nggih sosial media niki lumayan berpengaruh nggih mungkin. Jadi boleh di-share dumun mbok dan beli sosial medianya Mang Dara Kelan Rai di rumah presiden niki mungkin follow dan unding update-update terbarunya nih. Dari Mbok Mila mungkin sosial medianya.
1: Oke, terima kasih waktunya ya. Untuk penggemar lagu Bali khususnya bisa follow-follow medsos saya ya. Kalau Facebooknya namanya Mila Dewi, kemudian okay. TikToknya Gemila36 dan Instagramnya Gemila Dewi. Jadi bisa follow-follow biar makin lebih kenal ya. Gak kenal loh kakak saya.
0: Nah itu
1: buat nama-nama followers juga jadi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan saya semua di sana.
0: Iya. Dan untuk ini mungkin Mbok kalau ada yang ingin mengundang Genten Mbok untuk mengisi acara bisa lewat sosial media juga.
1: Bisa DM langsung di sosial media. Kebetulan sudah saya taruh nomor.
0: Oke. Jadi bisa juga dari Kalakaran Raya. Jadi yang tadi kan sampun Niki Miar sayang tembangnya neng ye. Minap sampun. Oh Niki tertarik Niki untuk ngisi wedding. Mungkin kan akeh Niki dua setengah ten ye. Nah dadas nanti dihubungi lewat sosial media ye. Niko untuk Mbak Mila Dewi untuk beli deh bagi sosial medianya. Di share-share dulu.
1: Iya, dia dari
0: sadar. Oke, silakan beli deh.
2: Untuk sosial medianya beli deh bagi. Cari aja beli deh bagi nama TikTok dan IG juga.
0: Beli deh baginya itu pakai X atau K sih sebenarnya beli?
2: Pakai K ya.
0: Oh, K biasa berarti ya. BAGIK ya. Yeah. Oke, beli deh bagi, silahkan dicari. Sama juga
2: mohon
0: beli ya.
2: Supportnya juga.
0: Nah, itu. Bisa di follow-follow ya. Ya. Terus kalau mau ngundang beli deh bagi sama juga sama bisa lewat DM nggih. Ya. Oke. Kalau untuk YouTube channel Semeton nih Mbok dan beli ada?
1: Belum ada YouTube.
0: Belum. Tapi belum masuk YouTube berarti ininya lagu-lagunya atau
1: sudah,
0: di ini?
1: Semuanya sudah masuk YouTube, cuman saya belum punya channel sendiri.
0: Oh, gitu. Jadi masih di bawah ininya ya. Oke. Okay. Tapi tinggal di searching aja mungkin Mbok ya judulnya kan sampun keluar nanti ya. Oke, okay, kalau beli deh bagi punya di channel sendiri.
2: Channel di kebetulan di media musisi Bali ya.
0: Oke, okay, masuk di situ juga ya. Yeah. Sama juga ya, mungkin paling cepatnya share apa diketik aja judulnya. Pasti keluar nanti lagu-lagunya nggih. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Niki sampun share sosial medianya. Semoga Raka dan Rai di rumah Niki mungkin masih menyimpan pertanyaan ya. Jadi nanti dikepoin di Instagramnya, mungkin TikToknya, dados nggih. Nah, untuk terakhir Niki sebelum titiang tutup minta suara emasnya pastinya ya.
2: Mau bilang.
0: Dari Mbok Mila dulu udah langsung dilempar loh Mbok. Saya belum bilang. Mau
2: lempar ya Mbok Mila.
0: Gitu.
1: Silakan Didi bagi lu biar enggak ngantuk.
0: Om Pipa kalau ya gambreng.
1: Tadi bilang ngantuk supaya tidak mengantuk.
0: Beli deh aja deh, beli deh ayo.
2: Dari mana ini?
0: Dari Sabang sampai Merauke. Enggak. Refnya mungkin beli lagu terbaru.
2: Oh, refnya aja
0: lagu terbarunya.
2: Ya. Pakai musik ya enggak ya?
0: Enggak, cedes-cedes. Ini live tanpa musik. Oh, jadi biar suara ya. Emasnya keluar. Nggih.
2: Benar ya, sab jalan gue banget.
0: Nih. Ini grogi ya, sampai kayak mau Mila ya.
1: Yang lama boleh.
2: Udah nih ya?
0: Udah, aman.
2: Beli menjanji, lakar satya, beli menjanji.

0: Nih, ini.
1: Berdis kali ya. Ayo. Oke, sekarang ya. Setelah tadi dari Blide Bagi ya, suara laki. Nah, sekarang kita ke Mbok Mila.
2: Oke, lagu terbarunya ya.
1: Iya, yang terbaru, Mbok.
2: Lagunya yang judulnya terserah, rapnya aja ya, Mbok ya.

0: biasa sekali. Beruntung banget Pak Putri ya bisa dengerin live Niki, dua penyanyinya keren-keren sekali ya. Jadi kalau udah nyanyi tanpa musik ini udah terbukti suaranya Ngge Hastung Kare. Dan juga, tentunya setelah nyanyi ini mungkin sementara dan lain makin tertarik lagi langsung ke mantan dihubungi Ngge Hastung Kare, nanti berjodoh momennya pas Ngge bisa menghibur Rake dan Rai di Jero Griyo selang-selang ya. Nah terakhir Mbok dan Bli, santukan Niki Sinampuro mungkin sebetulnya belum bisa bergabung Ngge karena masih ini juga mungkin sibuk Ngge karena sekarang kan dua senganten ya. Tadi banyak yang nelfon bilang lagi nguyang ingke katanya. Jadi belum bisa on air mungkin ya. Mungkin sedikit ini pesan dan kesannya, mungkin mau minta dukungan atau apa sama Semeton, silahkan dari Bli D, ayo. Apa yang ingin disampaikan ke Semeton di rumah?
1: Untuk Semeton khususnya yang suka lagu Bali ya, gimana ya, buat teman-teman juga semangat berkarya, dan yang suka lagu Bali selalu minta supportnya itu aja sih ya.
0: Oke, jadi tetap support di Debagi ya.
1: Ditunggu karya selanjutnya.
0: Nah itu sih yang paling penting ya. Nanti ada karya baru ditunggu lagi datang ke sini ya Bli ya. Oke, terima kasih Bli Debagi. Mbak Mila, silahkan apa yang ingin disampaikan?
2: Cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendengarkan karya-karya Tiang, dan semoga karya-karya saya bisa diterima di semua kalangan ya, dan bisa menghibur semua kalangan tentunya, dan mungkin bisa mengundang saya nanti kalau misalnya itu ada acara-acara
0: Hastung Kare ya,
2: dan berjodoh. Untuk semua musisi Bali tetap semangat terus berkarya. Pokoknya lagu pop Bali jaya selalu.
0: Hastung Kare. Terima kasih ya Mbak Mila Dewi. Dan tentunya terima kasih banyak Titi yang ucapkan Niki untuk Mbak Mila dan juga Bli Debagi sudah bersedia hadir sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya ya, atas tadi mungkin ada yang salah kata atau mungkin salah perbuatan ya. Studionya juga di sini kembali ya, studio wajah baru. Mungkin yang sedang menyaksikan live-nya kok beda gitu ya. Memang wajah baru studionya ya. Jadi hari ini spesial kita siarannya di sini. Ye, semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan karya-karya terbarunya.
2: Ye.
0: Yeah, terima kasih banyak ya. Dan untuk Rake dan Rai sebagai penutup, Niki masih ada lagu-lagunya Mbok Mila Dewi dan juga Bli Debagi ya. Saya putarkan dulu yang dari Bli Debagi. Niki ada Sing Kuat Bertahan ya Bli ya, single pertamanya Niki ya. Oke, dan selepas itu juga ada single dari Mbok Mila yang terbaru, nanti terserahnya ya, kita putarkan juga. Terima kasih Rake dan Rai, dan kita tutup untuk ngospek hari ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Bli Debagi dengan Sing Kuat Bertahan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Open Pancha. Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teki teprätiäksi ukirlan pasir. Ukir pinaka watuning kar pasir rangalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Kelan rai wau sampun senarang sami raga nguncarang puja trisandia. Demogi jagat baline ngamolihan karahayuan lan karahajengan. Ringgalah jam 6 puniki rakelan rai pacang iring titiang jagi nyarangin program lingsir sanje. Sane pacang niki mausang ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lalu rakelan rai presida informasikan titiang indi azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Mali jebos tiga pacang dikumandangkan ringgalah jam 6 kaliwat 21 menit. Gerang lantar gerang rai, sani mangkit pacang iring titian jagi miar sayang makudang-kudang tembang Bali, sani sampun kesiaga yang taler wenten makudang-kudang informasi, sani pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Raka dan Rai, saya akan ajak Raka dan Rai untuk kembali ke program Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Raka dan Rai, mari kita dengarkan bersama berbagai lagu Bali yang akan siap menemani Raka dan Rai beristirahat di petang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

Rekelan Rai, sirasane uning nge, utawi niki pernah melaksanakan tradisi satumpun niki nge. Tradisi saking wewidangan nusa penida niki nge, Rekelan Rai, sane mawasta tradisi nimpung, utawi niki dikenal tarler antuk nama perang makanan. Tradisi nimpung puniki Rekelan Rai wantaja ritual adat unik saking desa Pekraman Semaye ring Nusa Penida Bali. Kelaksanaan niki nyabran warsa nggih utawi setahun sekali niki. Nika ngenenin indi waraspati kaulu. Lan tradisi puniki Rekelan Rai kadadosen wujud syukur atas hasil bumi taler perwujudan konsep spiritual Trihita Karana. Kelaksanaan setahun sekali ini kira-kira rayangnya ring desa Pekraman Semaye Nusa Penida bertempat ring bawah pohon asem nampak niki ring perempatan desa. Nah, rangkaian awalnya nih niki pun ke Rekelan Rai nggih. Para wargi niki bersembahyang bersama ring pura lan menghaturkan banten kenten nggih. Sesajen niki sane berisi hasil pertanian. Sekadi niki bentuk terima kasih nggih utawi ucapan syukur niki majeng ring ida sanyang widiwasa. Ngelantur nggih wasana sembahyang, para wargi niki melinggih nggih utawi duduk niki dengan posisi melingkar. Lalu niki memulai aksi saling lempar makanan dengan penuh sukacita lan gelak tawa tanpa ada rasa marah nggih Rekelan Rai. Diastu niki kewastanin perang tapi niki wujud rasa syukur. Jadi samian tetap pekedek pekenyum kenten nggih. Nah, wesan perang makanan usai Rekelan Rai nggih, nika para warga mengumpulkan kembali sisa makanan utawi bertukar berkah niki untuk dinikmati bersama nggih. Jadi tidak dibuang sia-sia begitu saja tapi dinikmati malih nggih wesan punika. Nah, maknanya nih Rekelan Rai niki pindah ke ungkapan syukur nggih, kedadosen tanda terima kasih atas karunia lan hasil panen sane melimpah. Telur niki mencerminkan hubungan baik nggih majang ringida senyang widiwasa alam melan sesama manusia nggih sekadi konsep Trihita Karana. Lan pastikan iki kebersamaan memupuk rasa persaudaraan lan solidaritas sane erat antar warga desa setempat.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
1: Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus Vi.
0: Ih kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh Vi, penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya yes, kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka

Rakelang Rai nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wengi. Bunika Rakelang Rai sampun wosan galah titiang nyata Rakelang Rai ring acara lingsir sanja. Wosan puniki titiang mewali ring galah jam pitu pacang nyarangi Rakelang Rai ring lila cita pasti ke anto kesenian-kesenian daerah Bali. Suksema Rakelang Rai sen sampun nyarangin titiang lan asiki tembang penutup niki awenten seger rahayu. Ngiring piar sayang sarang-sarang.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Kekuasaan kehakiman sane merdeka dados pasaratan utama anggen ngardi negara demokrasi konstitusional. Integritas personal saking soang-soang penegak hukum kabuatang pisang. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkep nyane. Rakelan Rai, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. I. Dewa Gede Palguna, ngawedarang, kekuasaan kehakiman sane merdeka dados pasaratan utama anggen ngardi negara demokrasi konstitusional. Katugasang, institusi peradilan patut merdeka antuk struktural, fungsional lan personal anggen nekas parilaksana kasewenang-wenangan kekuasaan. I. Dewa Gede Palguna ngewawahin, makehnya ne krama ngaruruh keadilan majalaran antuk ngunggahang kasusnya ne ring media sosial mangda viral pina ke Cina sayan nguradang rasa percaya kramane majang aparat penegak hukum. Gatra selanturnya ne, dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Edward Thomas Lamuri makelingin, inde mabuat pisan integritas personal saking soang-soang penegak hukum. Manut Dane, para penegak keadilan wawangan mangkin malahan takut ring pengawasan publik ring sosial media, saihang ring sumpah jabatannya ne pinake wakil Tuhan ring peradilan. Edward Thomas Lamuri nugasang, samian lembaga negara inggihang eksekutif, legislatif, miwah yudikatif, patut mewali ring swadharma utamanya ne, pinake pelayan rakyat, boyoje ngucukan kepentingan golongan.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai gatra selanturnya ne Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Novi Andri ngesang ku bandane mewali mendeportasi WNA sane mamuruk peraturan keimigrasian 18 Agustus. Katlatarang Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi lan kausulang mangdeng ranjing ring daftar penangkalan manut peraturan perundang-undangan ke IO WNA istri saking Nigeria sane sampun mabukti overstay selami 93 rahina santukan tan medue biaya. Novi Andri makelingin izin tinggal pinake wates galah sane patut kainutin antuk WNA nala rikala masa berlaku izin tinggal sampun puput ipun patut gelis matilar saking Indonesia. Gatra sane kapinguntap, kejuaraan Provinsi Bali Kushin Ryu M Karate Do Indonesia utawi KKI puniki kacumawisang pacang kamargia ngawit tanggal 28 kantos 30 Agustus 2026. Ring gedung olahraga Purnakrida Kerobokan Badung, Iwayan Agendo Suwardana, Ketua Dewan Provinsi KKI Bali Maosang, kejuaraan punika dados acara seleksi primer utawi premier majang ring atlet KKI sejebak Bali, miwah galah sane anggen nguji kaliber atlet top saking makudang-kudang dojo. Mapusat ring tema organisasi kuat prestasi besar, turnamen puniki keaptiang prasida ngemargiang persaingan sane mamomot bece. Ketua Panitia Penyelenggara, Ketut Murti, nyatet pendaftaran atlet tetap kabuka kantos Rahina Waraspati, 12 Agustus, kalih tali 6 likur. Untuk target kirang langkung siu karate kasane nyarengin, manut murti kejuaraan puniki ngaturang dojo galah anggen nyelehin kemajuan atletnya nih. Jayanti puniki pacang kadadosang tolak ukur majang pengurus provinsi KKI Bali, rikala milihin atlet sane madue potensi, ngangganin Bali ring pacetokan tingkat nasional. Inge pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengremba gatra basa Bali ngelungsir mapamit, pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik, Pak. Jadi atas nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
4: Kalau 100 juta bagaimana?
7: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
4: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
8: Teleponan sama siapa, Pak?
4: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
8: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
4: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
8: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
4: Jadi,
8: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
4: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Open Pancha. Topeng Pancha termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Pancha merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Acara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat serta keluarga.

0: Bu. Bu. Bu Ilo. Bu. Bu Ilo. Kemana ya? Di dapur gak ada. Di belakang juga gak ada. Di kamar juga gak ada. Bu. Bu Ilo. Waduh. Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci? Kalau ada maling, aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli gede, heboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pemborosan adalah lambang ide sanggang dewasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Isi porosan adalah sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Porosan ini merupakan bagian dari setiap canang sebagai perlengkapan dari yatnya, segahan maupun banten. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur dan pinang, yaitu pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma, sirih berwarna hijau adalah lambang dari Dewa Wisnu, sedangkan kapur atau pamor berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Hangi pamirsa rakalan rai sahabat budaya sane kantun ring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaju pada mengena ring wungi becik mekadi mangkin. Duwagi panggihan di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Mewali male sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semetor rakalan rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam rora suwungi male jebos nge. Ring rahine redite tanggal 23 Agustus warse 2006 puniki. Tidang jagi pacang ireng sementara kelarai ring acara rahine latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan untuk aturan temang-temang pop Bali. Pemirsa sarang sami rakalan rai sekali sari sampun-sampun memargi acara duene male jebos rakalan rai pemirsa sarang sami jagi pacang sangar ditiang ring lain telpon 0361223361 taler pemirsa sanes sampun bergabung ring via WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Durus munggah durus konek-konek tur megatre majang ring sawitre duwe makasami. Inge pemirsa rekelarai ring wengi kadi mangkin selereng ditanjagi pacang aturan temang pengawet pinake panyembrah mandi tiang ring wengi kadi mangkin ye. Nah, jadi pacang aturan di tiang dumun drama legenda sane mejudul I Durme. Pamirsa sarang sami rakelan rai sahabat budaya sane kantun di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali sampunang metila ring frekuensi 106,4 MHz prompat RRI Denpasar. Durus dumun biar seang drama radio legenda dengan judul I Durme.

Pada suatu hari, di Raja Pala seperti hari-hari sebelumnya. Pagi-pagi sekali dia berangkat ke hutan lengkap dengan bekalnya.

0: Kenapa perjalananku hari ini sial sekali? Dari pagi sampai sore begini, jangankan binatang buruan, nyamuk sekalipun gak ada yang menghampiriku. Lebih baik aku istirahat saja dulu di sini.
1: Iraja Pala dikejutkan oleh suara gadis-gadis dari kejauhan.
0: Begitu lama aku sudah mengenal hutan ini. Kenapa ya? Baru kali ini aku melihat tempat seindah ini. Wow. Hai. Apa? Gadis-gadis cantik sedang mandi. Apakah aku sedang bermimpi ini? Tidak. Setelah aku cubit, tanganku terasa sakit. Berarti aku tidak bermimpi. Aduh. Ya. Lebih baik aku ngintip aja dari pohon besar ini.
1: Gadis-gadis itu ternyata adalah 7 bidadari yang turun dari kayangnya.
0: Wow, indah sekali. Aku tidak boleh ketahuan. Ya. Aku harus lebih berhati-hati.
2: Adik, coba sering-sering kita mendapat izin dari Dewa Kayangan. Pasti kita senang rasanya.
3: Iya, Kak. Wih, jernih sekali air ini. Rasanya segar. Tangkis, Kak. Ya.
4: Aduh, Adi, awas ya kamu. Ini pembawa satu, ya.
3: Coba kejar aku, Kak, kalau bisa.
2: Baik, tunggu aku ya.
1: Suara apa itu, Kak?
4: Oh, itu suara ranting kering terjatuh.
0: Hampir saja aku melihat di atas pohon ini. Nah, ranting ini akan aku pakai mengambil salah satu bagian dari mereka. Ya, kayu ini. Ya. Nah, aku dapat di satu selendang ini dan aku akan sembunyikan.
1: Adik-adikku, lihat, matahari akan tenggelam. Mari kita kembali, biar gak kena marah dari Dewa Kayangan.
3: Ya, Kak.
1: Semua bidadari itu bergegas mengenakan pakaiannya, lalu pergi. Namun, satu bidadari yang masih tertinggal karena selendangnya yang hilang.
3: Selendangku. Aduh, selendangku mana ya? Kakak, tunggu. Tunggu aku. Selendangku hilang, Kak.
4: Aduh, Ken Sulasi ceroboh sekali kamu ini. Cari-cari dulu ya. Nanti kalau udah ketemu, cepat kembali ke kayangan.
3: Selendangku. Selendangku. Tadi aku taruh di sini. Tapi kok sekarang gak ada? Gak mungkin aku kembali ke kayangan.

0: Maaf Putri, siapa Putri ini? Kok berada di tempat ini sendirian lagi?
1: Ih, Tuan, maaf Tuan, selendangku hilang. Apakah Tuan ada melihat selendangku?
0: Selendang? Selendang apa? Saya tidak mengerti. Saya baru saja sampai di sini. Putri ini siapa?
1: Namaku Ken Sulase, bidadari dari Kayangan. Kami tadi bermain-main di telaga itu. Dan selendangku hilang. Andaikan Tuan melihatnya, tolong dikembalikan ya.
0: Oh, bidadari. Pantas saja cantik sekali. Putri, namaku Raja Pale. Aku pemuda desa. Kebetulan aku sedang berburu. Apakah selendang ini yang Tuan Putri maksud?
1: Iya, ya itu selendangku Raja Pale. Tolong kembalikan selendang itu. Dan apapun yang beli minta sebagai gantinya, aku akan penuhi emas, permata.
0: Tidak Putri, aku orang miskin, tidak biasa mengenakan emas permata seperti itu.
1: Terus apa yang beli inginkan?
0: Begini Putri, Tiang akan menyerahkan selendang ini kalau saja Tuan Putri bersedia menjadi istri Tiang.
1: Menjadi istri? Tidak mungkin beli. Beli manusia, sedangkan aku bidadari.
2: Karena dalam keadaan terdesak, akhirnya Ken Sulasih menerima tawaran Raja Pale.
0: Iya Putri, dia gak maksa. Tapi kalau Putri gak bisa memenuhi permintaan Tiang, gimana Tiang bisa memenuhi permintaan Putri?
1: Beli Raja Pale.
0: Gimana Putri?
1: Tiang mau menjadi istri beli Raja Pale. Tapi...
0: Tapi apa Putri?
1: Tapi setelah lahir anak kita, Tiang akan meninggalkan beli kembali ke Kahyangan.
0: Apa? Punya anak baru satu, Putri akan pergi gitu?
1: Iya, Bli.
0: Kenapa begitu, Putri? Apakah kau tidak kasihan nanti pada anak kita?
1: Ini sudah keputusanku, Bli. Maafkan aku.
2: Raja Pale dan Ken Sulasih akhirnya menikah. Kehidupan mereka tentu sangat bahagia.

0: Adi. Anak kita lahir, Adi.
1: Terima kasih, Adi, telah memberikan aku seorang anak. Tuh, anak kita lucu sekali. Ganteng seperti aku. Gimana, Putri? Kalau anak kita, kita beri nama Idurmu.
2: Nama yang bagus, Bli. Aku setuju. Tapi jangan lupa janji kita ya, Bli.
1: Iya, Bli ingat itu, Adi. Tapi...
2: Sudahlah, Bli. Jangan disesali. Mungkin ini sudah suratan dewata.
1: Baiklah, Adi. Bli tidak akan menghentikanmu.
3: Ken Sulasih pergi meninggalkan mereka dan kembali ke kayangan. Raja Pale tak mampu menahan air matanya melihat anaknya yang masih kecil memanggil-manggil ibunya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Idurmo. Sampai jumpa.

0: ini susu dan rotinya, Ngi.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal Bapak dan Ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Anggung ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Pamirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Dai wau kali temang sampun atur di tiang taler drama legenda Drue sampun taler mengudara nggih. Demugi presiden menghibur ing wengi becik mekadi mangkin. Nah, pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, sane sampun saya ge iring di tiang ring lain telepon 2233613 durus sangre di tiang dumun. Inge sampun saya gerit ya.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, sira niki ka pertama sampun meglebog niki nggih. Nah, dulu sering 223361.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Blitut Bago.
1: Inge Rahajang Wengi Mewali.
2: Nggih, ten keni antuk ya Blitut.
1: Ring Pelago.
2: Ah, betul sekali.
1: Kak Eka Punapi Gatre.
2: Gatre betul. Cuaca terang, sakit sembangan, panas mengembara.
1: Inge patut ongkep niki ongkep.
2: Nee, betul Punapi Gatrane betul.
1: Kena rahayu dados.
2: Nee, atun karo mengdekena jarang samine.
1: Inge patut.
2: Kira sana. Mirena menitor yang terempat mangkin mangdur. Sarang kami kena rahayu. Kami medaging pinyungkan mangdur gelis kena.
1: Inge.
2: Sarang kami mangdur kena rahayu. Dia mau gatro kerja di set.
1: Terus.
2: Nya itu mengidang masuk dia. Ya. Jero mangku sudani rahajen. Ampun jantan Mbah Inira, Nini Ita, Mbah Tinindi, Bukutu Keboiwo, Patut Manco, Pak Yanarbo, Mbah Hedi, Pandesi, Nini Agus, Manglo Kena, Manglo Glek, Kena, Niki, Manglo Glek, Kena Rahayu. Ampun jantan Bu KBB, Ampun jantan Mang Pandu, Kak Ciato, Bu Kardiase, Dewa Biang Kirana, Bukti Biang Murni, Gema, Bu Sekar. Ini cutut sekarang sami gitu.
1: Cutut maka sami sawitra dwe.
2: Iya, kami durum kone, ampiro banget niki. Ini nikah malah siki. Mengenai kena acara kami. Menikah dengan kita.
1: Iya.
2: Kami durum kone, siki yang ampiro banget niki. Kita sekarang kami mengenai kena rayu. Kita rajang tugas.
1: Iya. Inge suksema mewali ini kinge ring Pekak Eka ring widangan Plage Petang Badung sampun munga nyarangin sementara kelarai ring wengi kadimangkin dados penelpon sane kaping ka pertama. Durus pemirsa kelarai ring ungkurnya ne Pekak Eka mewali sang redit yang ring lain telpon 223361 durus sana sampun saya ge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Lidot.
1: Inge
3: Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi Punapi Kintamani.
3: Kintamani semangat membara mangkin
1: Lidot.
3: Rika Punapi Gatre.
1: Kena Rahayu.
3: Astonggara Lidot nge. Rika Tembang Lidot.
1: Inge durus.
3: Tembang ne. Tembang lawas atas nge.
1: Tian.
3: Tembang lawas nge.
1: Inge sane.
3: Dan panji kuning mekaman di sunduk litun nggih.
1: Dia?
3: Mekaman di sunduk.
1: Mekaman di sunduk inge. Nggih.
3: Megatre make sami litut.
1: Heeh.
3: Nggih sukses semu litut.
1: Om
3: santi santi santi.
0: Inge sukses semu niki beli Yoga Saputra ring widangan Bayung Crek Kintamani nggih. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadimangkin. Demugi kena rahayu sementara ditang widangan Kintamani ring Bayung Cerik ring Bayung Gede ring Serai taler nge ring Kintamani Beduran ngenten nge. Ih
1: Inge pemirsa rakelarai sang redit yang malisi kidumun ring lain telepon 223361. Om Swastiastu. Nah mewali malih niki lebak glebog minap de sinyal niki terkendala kinten nggih. Malisi kidumun sang redit yang
4: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu raja
4: mahulite. Inge sarang sira ditia.
5: Gung yang seri kekeran.
4: Gung yang seri ring kekeran punapi gatre.
5: Enak, liter
4: pun api.
5: Nados. Cuaca, ayam urut pun api.
4: Dia?
5: Cuaca pun api. Cerah, liter.
4: Ingi. Dulu temang gue.
5: Temang manis gula di pisago. Di anong eh.
4: Manis gula di pisago.
5: Di pisago.
4: Kan liter? Ah, kantor orang dulu nih. Manis gula dipisah ke saking beli Widi Widiano sampun saya ge. Inge
1: suksemo niki gong yang seri ring widangan kekeran nggih sampun munggah daler nyarengin semeton rakelan rai makasami ring wengi kadi mangkin nggih.

Inge pemirsa rekalanai sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp Rompat RRI Denpasar niki, mohon bersabar dumun nggih mali jebos pasti ke mewali titiang jagi pacang connect titiang utawi bajak titiang gatre tur salam druit taler pemirsa rekalanai sahabat budaya sampunan mereka meriki ring titiang mesanakan airing titiang miarsa yang temang sanes sampun saya gang titiang tetap satya ring Rompat suara budaya Bali Rompat RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: si referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inggi, pemirsa Rekalang Rai, Sahabat Budaya, Senekantun tetap satya ring di tiang ring perompat suara budaya Bali. Inggi, kali temang wawu sampun aturan di tiang, dumugi presiden menghibur ring wengi becik mekadi mangkin. Inggi. Nah, pemirsa Rekalang Rai, sane sampun bergabung ring via WhatsApp perompat RRI Denpasar, niki Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel dan Pasar kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin rahajang tugas Pak Tutmu salam kena rahayu nggih. Talor wonten Mbah Mangku ring Prajapati niki nggih Mbah Baku pemenang kenten nggih sampun nyolek-nyolek niki kenten. Nggih durus mungga menuju bos Mbah galah duwe kantenake kenten nggih. Talor wonten Jero Mangku Kutawaringin salam ring Sawitro Perompat RRI dan pasar mugi kena rahayu sarang sami. Yesuk semua jeremangku kutawaringin. Sampun bergabung ring pia WhatsApp dure. Sementara nitiang ring wewidangan celuk Sukawati Bapak Ketut Murdaya. Talar sampun bergabung ring pia WhatsApp Perompat RRI dan pasar. Halo Tutmus, milu cik neh sing manunas temang. Mecimpet dan kal milu yen man meneh. Mungkin hari Minggu Pak Tut nenten wenten cecimpet dan hari Minggu niki malah jebos sering galah jam dasa druwe entes galah jam solas niki edisi matembang lawas kenten nggih. Talar wenten Ibu Putu Keboiwo, Ibu Putu Sekaryani rajang wingi Pak Tut Mus Putu Keboiwo nyaringin Patut rahajang tugas, rahajang mewali niki Bu Putu Sekaryani. Nggih sampun munggah ring via WhatsApp Perompat RRI Denpasar. Mari siki sangger ditiang ring lain telepon 2233 61 durus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang wengi Putumu.
0: Rahajang wengi mewali sarang sirat ditiang.
1: Sempidi Tutmus.
0: Ibu Eka ring sempidi punapi gatre.
1: Astenggara beti.
0: Tutmus
1: kenak nge.
0: Kenak rahayu.
1: Megatre napi nuna semang polis.
0: Salah satu nyanyi siki-siki.
1: Yang tetap nuna semang nih Tutmus.
0: Inge temangnya nih.
1: Temang nih manis dulu di pisangge.
0: Manis gula di pisaga sampun.
1: Sampun.
0: Nggih. Yeah.
1: Napi enak. Ah, curiga kan Tutmus.
0: Curiga nggih, saya.
1: Siap ini. Heeh. Nggih, manjang Tutmus rajang tugas, sudah lo sadari margi, mangga selamat laur ring puri.
0: Nggih, suksemo.
1: Tutmus. Siap pamit. Om santi-santi,
0: santi
1: om.
0: Inge suk semua niki ibu Eka ring sempidi nge sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadimangkin. Tur pinake penelpon terakhir penguntat ring paletan sane kaping kapertama puniki. Rekelarai pemirsa sarang sami sampun merika-meriki malah jebos mewali titiang jagi pacang iring sementara kelarai ring paletan sane kaping kali ring sesi metembang lawas. Nge duaning galah titiang kosak niki ring paletan sane kaping kapertama puniki durus teman biar sayang temang saking kesiapeni.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rakalarai sahabat budaya seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali mewali male sarang di tiang ketut mus kantun ngiring sementara Rakalarai ngantos galah di tiang puput meleje bos ring acara kelangwan rue ring galah jam solas ungi inge. Inge pemirsa Rakalarai sahabat budaya wau kali temang sampun taleratur di tiang ring palatan sane kaping kali puniki inge. Nah, terus makin ring rahina redite napi wastane kelangwan drue niki edisi tembang lawas kinten nggih. Nah, terus pemirsa Rakalarai sane sampun saya ge ring ditiang ring lain telepon 223361. Terus sampun saya ge sang redite. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Mitut.
0: Rahajeng Wengi Mewali Sarang Sira Titia.
1: Mailin Ring Den Pasar.
0: Mailin Ring Den Pasar.
1: Mailin.
0: Ya. Inge.
1: Mitut punapi gatre.
0: Kena Mailin punapi niki.
1: Kena Mitut.
0: Inge, demungi ngelantur.
1: Nenas kembang
0: ya. Mm-mm.
1: Kembang nebeli ansel sarang mode uli.
0: Sane napi.
1: Saling isinin.
0: Saling isinin.
1: Angin.
0: Ingi.
1: Mogatra dada.
0: Kang Yang nak dumun sampun nunas tembang okay. Kita. Ingi.
1: Ingi cutat maka sami gitu.
0: Mm-mm.
1: Cutat rajang tugas. Suksemon tugala.
0: Om. Ingi.
1: Santi. Santi.
0: Ingi suksemon niki mailin. Ring Denpasar nge. Sampun munga nyarangin sementara kalarai ring. Wungi. Kadimangkin ring paletan. Sana kapeng kali pun niki ring. Edisi tembang lawas. Nge dulu sering ungkurnya nih Mailin. Sang retit yang maliring. Lendel pun 223361. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inge.
1: Rajang.
0: Rajang Wengi Mewali.
1: Yang Mbah Mangku aja patkiskin pemenang.
0: Mbah Mangku ring pemenang punapi gatre.
1: Patut yang kena. Patut sepunasi.
0: Dados.
1: Menglebok gentiang itu nih
0: Pak. Waduh Mbak Niki menglebok wawu.
1: Lebok gentiang terus. Kau inapkan becik.
0: Nah mangkin kan pole sampun.
1: Mas temang ya
0: Pak. Ini temang ruwe.
1: Temang lawas. Mm-mm. Tapi temang lawas itu.
0: Ini napi sana lawas dados.
1: Agung ilas hidung ya.
0: Sana napi.
1: Ancong
0: itu. Tiang.
1: Goyang lingis.
0: Goyang lingis nih kau dereng kan wawu nih kau temang. Yeah. Inge. Inge. Sana lawas nih kia di si lawas nih
1: lawas.
0: Inge.
1: Kendan.
0: Tiang.
1: Kendan. Ilo sekar.
0: Ilo sekar inge.
1: Inge. Semua Pak Tut.
0: Inge.
1: Pun polis yang menggelebukkan yang lebih.
0: Inge makin kan sampun boleh kenda. Inge.
1: Mampun. Om Santi Santi Santi.
0: Inge suksumo niki Mbah Mangku ring widangan. Pemenang nggih ring tabanan iki sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nggih. Pamirsa sarang sami atur ditang informasi niki kidik nggih tentang perkiraan napi wastane cuaca ring seputaran Jalan Hayam Wuruk tur dan pasar sekitarnya nih ring wengi kadi mangkin. Cuaca drue terpantau cerah nggih. Nah, demogi pemirsa sarang sami sane kantun beraktivitas ring margi kinten nggih. Nah, mohon taler tetap melengkapi surat-surat berkendara, taler tetap melengkapi jas hujan mantel. Duaning cuaca ring kadimangkin tidak menentu kinten nggih. Nah, rekelarai pemirsa sarang sami jadi iring di tiang mesana kan iring di tiang miar siang tembang sana sampun saya gang di tiang malah jebol semua li di tiang jagi pacang iring ring line telepon 223361. Rekala rai sarang sami sampun amerika meriki durus dumun piar sayang saling isinin nggih.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: tinggi Pak Miarsa, rekan rai sahabat budaya, mewali mali titiang ketut mus kantun nyarangi semutu rekan rai ring wengi kadi mangkin. Ye, nah kali temai wau sampun aturan titiang. Demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Taler. Wentan Mbah Indira niki sampun bergabung ring pia WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Rahajang tutmus dadi mental gen HP Mbah Marcolek. Nggih, Mbah wawanin malih nggih. Galah duwe kantun make kantun pole titiang niki nyangre pemirsa malih 3 pole kayaknya niki nggih. Coba dumun terus. Om Swastiastu.
1: Swastiastu
0: ibu nini galo.
1: Api katre Pak Tuh.
0: Enak nini pun api.
1: Enak Pak Tuh. Patah harap Pak Tuh Pak Tuh.
0: Harus kena nak ini kini.
1: Ini batut, berjata hajak batut, bangit, galus-galus nak. Nah, temang batut.
0: Ini temangnya nih.
1: Temang, api dik. Kusir dokar, ini.
0: Kusir dokar, ini.
1: Wentan batut.
0: Ini, wentan, wentan, wentan.
1: Tut, enak ngantur ngen Pak Tut neng.
0: Suksemo nini,
1: kang saya berjodoh sarang dengan.
0: Tetap harus tetap berjodoh niki.
1: Iye, mali jebos Pak Tut budal, becek-becek ring mari Pak Tut ye. Nih, menikso kemantan Pak Tut. Nih, hatur dia kalah makin Pak Tut. Nak, kan ada semoga kero Pak Tut nih.
0: Kang Yang Dumun.
1: Nih, puput tentang makin Pak Tut. Amit yang Pak Tut. Nih. Santi, santi, santi.
0: Nih, mewali. Niki nge suksemo niki nini galo ibu lodre ring widangan sibang nge sampun mungah nyarangin semetora kelarai ring ambare ring wengi kadi mangkin nge spesial niki buat nini galo niki pokoknya tembang kusir dokar duwe kenten nge. Terus temen ring ungkurnya nini galo sangre titiang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ring posisi niki kantor ring kantor niki.
2: Kantor di tiang kadung mesih kantor niki kayu rau.
0: Musim rame niki kantor nge.
2: Niki kadung kayu rau. Percik makin tongos kayu.
0: Yang kena. Penting kena rahayu sampun sembuh niki sampun kena.
2: Sampun yang mending niki makin sakit oh yang nak nyajau sakit betul.
0: Harus dilawan kender.
2: Nee, yang kadung ban sirap, sirap kan aje.
0: Ingin ikut sambut.
2: Kadung ketuwok kender yang
0: harus di bawah beraktivitas.
2: Banyak masih supelo sengado masih pengeluaran toksin toksin.
0: Patut.
2: Nee, harus enggak roja sampun kokoan sampun yang ini sen. Bila sampun ya kenten.
0: Duh, ingi.
2: Tidak nyarang lu ikut itu kenten ya. Ini mau gak tau ya gede nih. Ini mau pakai lunas tembang.
0: Terus.
2: Bang Wenten masih ini mau gak tau. Bang Messi masih uyah. Serot abio, mang gejang masau.
0: Rasa pang mecampur.
2: Pang mecampur. Dia sun berde calo lemo. Nak ngerasa.
0: Nah, nika.
2: Inge sering kau niki Bu Mar, Pak Mat yang dicintah rahayu. Inge Kak Siatop, Kak Pedes, Wendan niki Nita, Bu Ekangka, Gurun Pendi, Dalar Gongaji Tatag, Jomangku Sudani, Mbah Indira, Bu Pera, Nini Ayuna, Mbah Twini, Kak Dau, Mbah Hegi, niki ring kekeran Kak Setiasih, Kala Gombiang Sri, Kak Kede-Kede, patut mancung tiang mane kapal Bu Enang wenten Bu Alis Timaro dalar ngurah eka dek bikul niki Pak De Polos Jayo, Pak De Karjo, Pak De Gunawan, patut Murdayo, patut Wirke, Jerumangku Nyomanasi, Pandewayan Tamo dalar wenten Kak Angga, Limang Pandu, Bu Petuke Boywo, Jerukal Desina Suci, Mula Sekar Satung, dalar Bu Maharani, Bu Dewi, Pak Mangde, Nangayu Sanding, dalar Ajek Dewamia, Kak Plago, tapi Pak Plago, nggih. Sareng Kak Eka Mamal, nggih, wenten nggih Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Ring Penatih, Dewa Biangkirana, Jero Susi, Nini Janura, Bu Mang Buduk dalan iki nggih, Bu Nonik tiang, Bu Eka Sempidi, Bu Jero Wiras Lunding, Bu Nina Kum, Mok Lodi Katiasih, Bu Eka Bebe dalar Bu Jerman, nggih cutat sarang sami
0: cutat make sami sawitra druwe.
2: Cutat sarang sami suksemo yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inggih suksemo niki Pak Yanarbe ring widangan kapal sampun munggah tur sampun megatre sampun kebacak semetuan druwe make sami niki nggih. Nah dari Sabang sampai Merauke kene. Ingin mewali sang redit yang Malesiki ring lain telepon 223361 durus. Nah sira aja niki ngemolehkan kaping ungkur niki kenten nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ada boleh taler niki.
1: Boleh masih. Jog mementah kenapa mah maruk itu. Buat bayu po.
0: Ada.
1: Udah ada
0: di nang
1: nak malap
0: doh doh. Nanti
1: barengan nak bakal lemah nanti memang paling sih. Ini kita menurang gue nih kita Jerman ini nyolek meriki kalah bo mak kalah bo nini kita batutut ini dah nenek kal bubuk aling ya nih kita kain silap kita
0: batut. Aduh.
1: Bu Eka kalau ini dah nenek nih.
0: Ini durung nih.
1: Cutat net yang megatro anun Pak Wayan Narbo ke foto kopi. Itu tuh lebih nih mau ayan jinar kadeng Pak De Polos Jayo jemurat sarang Aji Kambing Niko lebih nih ngidih tembang sopir bemo.
0: Sopir bemo inge.
1: Ya tuh nge.
0: Terlah dulu nge.
1: Nggih, habunika dumon, majang tutmus, maling jebos budal saya goreng margi. Dalah waliang mah sinep benduk Pramo Santi.
0: Nggih, suksemo niki.
1: Santi, Santi, Om.
0: Nggih, suksemo niki Mbak Indira, nggih sampun munggah nyarangin semetara kelan rai ring. Tapi wastane ring wengi kadi mangkin nggih pinake penelpon kaping untat ring wengi kadi mangkin nggih. Nah taler ampura niki Mbah Indira duaning supir bemo druwe niki sane nembangan almarhum anak agung Made Cakre niki sampun jagi pacang metembang niki ring kusir dokar kenten ledangan dumun nggih. Nah pungkuran minggu depan pastikan iki tembang ruwe jagi pacang keputaran.

0: pemirsa Rakan Larai, sahabat budaya Sane Kantun di ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, wawu sampun makwe sama tuan ruwe Sane Munggah nih ring lain telepon 223361. Daler pemirsa sarang sami sampun mereka-meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Iring di tiang mesanakan, iring di tiang miar sayang tembang Sane sampun saya geang di tiang kewanten. Lurus temen biar sayang Sane jagi pacang lintang.
1: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trungan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trungan, Kintamani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional

0: yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bondres atau rakyat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aduh.
1: Inge pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya saya kanton di tiang sikian ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun di tiang iring sementara Rakala Rai maka sami dua ning ke bandoh antuk galah nantan presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druene. Iwawu kudang-kudang temang sampun aturan di tiang dumugi presiden menghibur ring wengi. Ika dimangkin ngiritat kalane titiang ngiring saking ini pasti akeh kekirang titiang titiang lungsur agung rene pangampura pinakau sanani ngatur acara duwe jagi puputang titiang antuk paramo santi om santi santi santi om.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegal, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pa?
1: Iya, Ma.
0: Mobil ini bagus ya?
1: Iya.
0: Keren loh.
1: Beli aja yang itu.
2: Pa.
1: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
1: Tenang aja. Jak beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: Umbi suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan, sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dicobai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saksi Minekadi kawintenan Layonide Sang Yang Semaru Sanininten winten ngarengwan.

hidup makin nanes. Dados awu angani doni sayu waktu deg-deg benyah.

janten tan winten titiange pacang ngetoh kang urip sejabane ngantuk pun.

di Sanghyang Semarang, weh di kepanesan sekar miwah sedih sane. Kesenangin punika angin ideng astawa.

Ingian punika wantah ide sane mapesengan Dewi Ratih paling trik kemarin Semar Loke.

asoring kejangkepan kemanisan idone sujatin ini ide sering nuno nuno.

pusuh sekare layu rikale ide moga makan maki pekan

Sekancan saning awinang lulut ulangun rawuh maninyo sungkan idoni.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyinga anggal derai derai.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

tersebar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar, Rasa Gari Teman Hati Tiang, Agung Krisna nemeni Rai Nadia Mangkin, Soma 4 Agustus war sekali tali 6 Sido Muali nyarengin ide dani ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Pasti ke titiang nyarengin ide dani, ngawit semang nepuniki, kantas puputnya malah jebos, titiang bertugas, kenten nge, titiang ngaraga malah jebos pasti ke wenten taler sawitran di tianggung esin dia seni pacang nyaringin acara-acara ring perempat kantas puput nih malah jebos ring jam dasa semang sering makin kesarangin di tiang dumun terkelan rai Agung Krisna nyaringin ide dani ngawitin aktivitas ide dani ring semang makin selamat pagi sani sampun pada metangi ring semang nih puniking ya sampun ang lali mengawali pagi hari ritat kala iraga sampun pada metangi kenten ya ketika membuka mata bersyukur majari ide sang yang widiwasa, sang maha pencipta duaning kantun keicen gala, kantun keicen kesempatan, kecunduk muali sarang keluarga tercinta, ngeh membuka mata kembali, menghirup udara pagi, kenten ngeh, lan ngelasana yang suagina sokarya suang-suang, dumogi sarang sami panggian di tiang kena rahayu rahajeng. Sekali biasa rakalan rai pasti ketitiang nyarengin ide dane sering makin ring sesi acara Rahajeng Balinya melalui bas wenten lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelaturang antuk puja Trisandia. Susan Puja Trisandia rakalan rai acara kelanturang muali antuk sesi acara Rahajeng Bali wenten siaran acara gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali kantos nampakin jam 7 semang. Jam itu sama ngerakalan rai katur Getra Bali, Susan Getra Bali, muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu sama ngerakalan rai muali katur Getra Bali, Susan Getra Bali, muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam si sama muali katur Getra Bali, Susan Getra Bali, muali pasti ke acara kelanturan untuk sesi acara obrolan komunitas, wenten siaran acara gegonjakan. Segi jam kantos nampakin jam dasa sama. Nah punika rakelan rai acara-acara sane pasti ke jagi nyarengin ide dane ngawit semang nepuniki kantos puput nembali jebos sering jam dasa semang. Sada makin nyarengin aktivitas ide dane ring semang nepuniki ngiring demam piar sang sarang-sarang segi tebal saking beli jaya wijaya musbah.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selantur ya nih untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Krisna kemenangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu itu bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakel Andrai, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanunggu sareng Ditya Agung Krisna Rakel Andrai. Nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajang Bali. Sarebakin ide dane presiden menyarsayang siaran acara Surya Puja untuk topik makna daun andong sebagai sarana Banten biokawan. Kesarengin narawakya Ibu Indah Sari. Durus biasa yang.
1: Kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Avijanam Astu Namastidam. Om Anubhadra Ketawian Dwi Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, membawakan topik yang berjudul Makna Daun Andong sebagai Sarana Banten Biokaon. Nah, dalam tradisi Hindu di Bali, setiap sarana dalam Banten memiliki makna simbolis dan kekuatan niskala. Salah satunya daun yang hampir selalu hadir dalam Banten Biokaon adalah daun andong. Banten Biokaon merupakan upekara yang berfungsi sebagai penetralisir kekuatan alam semesta, yakni berupa kayak letih atau tidak suci, menolak bala, dan mengharmoniskan kembali energi niskala. Setelah terjadi gangguan keseimbangan seperti adanya kematian, kecelakaan, atau pelanggaran dalam sucian tempat suci itu sendiri, atau letih karangan. Nah, daun andong dipercaya memiliki daya spiritual untuk nyomia budekala atau menenangkan unsur-unsur kasar alam dan mengembalikan keharmonisan antara buana agung dan buana alit, alam semesta yang luas dan alam diri kita sendiri. Makanya setiap upacara yajna dalam ritual Hindu di Bali, Banten Biokaon selalu hadir sebagai elemen penting. Nah, salah satu komponen yang wajib adalah daun andong merah. Kenapa harus merah? Karena sebagai makna sebagai yang namanya Dewa Agni itu sendiri. Nah, tidak hanya sekedar pelengkap, Banten Biokaon dipercaya sebagai sarana penangkal kekuatan negatif yang mengancam, baik itu Budayatnya, manusiayatnya, pitrayatnya, resiayatnya, hingga dewayatnya pun mempergunakan daun andong tersebut. Nah, penggunaan banten ini dianggap wajib sebagai upacara penyucian lahir, ya, menjaga harmoni alam semesta dan jiwa manusia. Nah, istilah Banten Biokaon ini berasal dari kata bayo yang berarti mara bahaya dan kaon yang berarti menghilangkan. Jadi dalam filosofi Bali, Banten Biokaon bertujuan untuk menyingkirkan semua potensi gejolak negatif yang berasal dari egoisme atau egois kita. Nah, di mana di dalam Lontarare Angon juga jelas menyebutkan bahwa fungsi Banten ini, yakni Banten Biokaon sebagai sarana menghilangkan segala gangguan negatif hingga tercapai keseimbangan yang harmonis. Hal ini juga kita lihat dari makna simbolis daun andong dalam Biokaon, di mana sebagai simbol pelindungan dan kekuatan spiritual, daun andong juga memiliki batang yang tegak, warna yang merah keungguan, melambangkan yang namanya keteguhan dan pelindungan Tuhan. Selain itu juga dalam Banten Biokaon, daun ini digunakan sebagai pelindung niskala, penolak energi negatif serta simbol kekuatan tiga tato unsur api spiritual. Makanya kenapa harus menggunakan andong merah? Itulah unsurnya, yakni mencari yang namanya kekuatan tiga itu. Nah, warna merah pada daun andong melambangkan yang namanya kesemangat kehidupan atau pengurip dan kekuatan Dewa Brahma, Sang Pencipta yang berstana di arah selatan dengan unsur api atau teja. Nah, dengan demikian, daun andong dalam Biokaon menjadi sarana memohon agar kekuatan Brahma menetralkan dan membakar segala bentuk kekotoran yang ada di alam semesta ini. Selain itu juga adanya simbol keseimbangan dan kesucian. Bentuk daun yang lebar dan kokoh melambangkan keseimbangan antara unsur kansal atau stule salire dan unsur alus suksema salire. Nah, daun andong menjadi penyeimbang antara energi pembersih dan penyucian agar setelah letih dihapus
muncul kembali kesucian dan kedamaian. Dalam konteks ini, Banten Biakaon tidak hanya sekedar ritual pembersih secara lahiriah, tetapi juga simbol penyucian batin manusia dari kekotoran pikiran dan emosi negatif itu sendiri. Di dalam konsep penyucian juga jelas terkandung di dalam Banten Biakaon yang berakal pada ajaran Weda bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengandung unsur ketuhanan. Sebagaimana disebut dalam Atharva Weda menjelaskan bahwa Mata Bumi Putro Aham Britaryana. Artinya bumi adalah ibuku dan aku adalah anak dari bumi. Itu seperti itu terjemahannya. Artinya setiap tumbuhan yang tumbuh di bumi termasuk daun andong itu sendiri merupakan manifestasi kasih sayang bumi atau pratiwi, pratiwiyah itu yang memiliki kekuatan penyembuh serta penyuci. Selain itu dalam lontar buana kose juga dijelaskan swarwa tetumuhu muang wit-witan saking sarining wisese ide sang yang widi. Artinya segala tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan berasal dari kekuatan Tuhan yang Maha Esa atau yang widi. Jadi dengan demikian penggunaan daun andong dalam Banten Biakaon adalah wujud penghormatan dan pemanfaatan kekuatan suci alam semesta sebagai sarana penyucian kembali, yakni penyucian di dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, fungsinya apa di dalam daun andong dalam Biakaon yang kini sudah praktis ya, sudah di apalagi tinggal dipesan aja Banten-Banten yang tinggal dibuat oleh Serati Banten saat ini dan simpel sekali. Nah, ini padahal di dalam kehidupan ini perlu kita maknai fungsinya. Makna dan fungsi apa sih sebenarnya daun andong ini? Bukan hanya sekedar daun biasa tetapi sebagai daun yang memiliki simbol kekuatan yang dapat menetralisir yang kita bisa lihat dari pelitir atau alasnya. Ya, di dalam bentuk daun itu udah ada jelas ada pelitir dan daun alas pada Banten yang memiliki simbol kekuatan yang menetralisir hal-hal atau negatif di sekitar kita. Nah, selain itu ada campuran dengan daun lain seperti ada kayu suke, kayu urep, dan kayu intaran. Itu bisa sama-sama menyeimbangkan kekuatan di dalam Banten tersebut. Di mana ada unsurnya yakni unsur api, air, udara, tanah, dan kekosongan itu masuk di dalam sana. Makanya adanya daun andong ini menjadi pelengkap di dalam bebantenan yang kita buat atau sebagai penyucian alam semesta.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Pura Agung Besake, pura terbesar di Indonesia, terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

0: peras berarti sah atau resmi. Dengan demikian, penggunaan Banten Peras bertujuan untuk mengesahkan atau meresmikan suatu upacara yang telah diselenggarakan secara lahir batin. Disebutkan juga bahwa Banten Peras berasal dari kata peras, berkonotasi dengan perasida yang artinya berhasil. Dalam pelaksanaan upacara yatnya keagamaan, bila mana upacara tidak disertai dengan Banten Peras, maka penyelenggaraan upacara ini dikatakan ten prasida, yang maksudnya tidak akan berhasil atau tidak resmi atau sah. Dalam lontar yatnya Merkerti disebutkan bahwa pras dinyatakan sebagai lambang yang triguna sakti. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan Pemerintah Banten, disebutkan pras sebagai pemulihan hati, artinya kembali ke hati, yaitu suatu bentuk sugesti bagi pikiran telah berhasil melaksanakan suatu keinginan serta mencapai tujuan yang diharapkan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Umat Hindu, Sedharma, Sahabat Budaya, Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, terakhir itu sebagai sarana penyucian untuk ngideh kesucian atau memohon kesucian setelah terjadi sesuatu yang dianggap latah atau kekotoran itu sendiri. Hal ini sejalan di dalam Bhagavad Gita. Juga tercantum bahwa Brahma Panam, Brahma Awir, Brahma Nau, Brahma Nautam. Artinya, persembahan adalah Brahma, persembahannya juga Brahma. Oleh Brahma disembahkan ke alam api Brahma. Itu akan kembali lagi ke Brahma. Jadi upakara seperti biokawan dengan daun andong menjadi simbol bahwa segala unsur dalam iatnya adalah manifestasi dari Brahma. Semua hal yang ada di alam semesta merupakan kesucian dan menuju kepada kesucian yang sama. Nah, secara spiritual juga jelas, daun andong dalam Banten biokawan mengandung pesan moral bahwa pembersihan secara sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, di mana kita sebagai manusia harus mengingat eling ring diri kita, yakni menjaga kesucian berupa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selain itu ada kita harus meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan hidup dan menghormati alam dan memanfaatkan kekuatannya secara suci. Jangan mengambil berlebihan, ambil secukupnya sesuai apa yang kita perlukan. Makanya Banten Biokawan bukan hanya untuk membersihkan tempat atau lingkungannya saja, tetapi juga untuk menata kesadaran agar kembali selaras dengan hukum kosmik atau hukum reta. Nah, sahabat budaya dimanapun berada, tentunya Banten Biokawan juga memiliki dua fungsi, yakni secara lahiriah, rohaniah, yakni penyucian lahir dilambangkan dengan Banten Biokawan, sementara penyucian rohani dilakukan dengan Banten Parasita. Nah, kedua Banten ini selalu hadir bersama untuk mencapai penyucian total. Makanya setiap menuju karya besar atau menuju purnama tilam pasti ada Biokawan dan Parasita, yang keduanya itu tidak boleh lepas. Mereka saling keterhubungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya ada konsep Rua Bineta. Nah, selain itu juga ada komponen penting dalam Banten Biokawan, yakni terdapat berbagai elemen dalam Banten ini seperti sidi atau ayakan bambu, kulit sesayut dan nasi metajum serta matimpuh. Nah, kalau ayakan itu merupakan lambang penyaringan energi kasar menjadi halus. Sedangkan kulit sesayut simbol transformasi dari keadaan kurang baik menuju kebersihan dan kesucian. Bahkan penggunaan daun pisang sebagai pembungkus nasi melambangkan pelindungan dari pengaruh buta kale agar kita dilindungi dari hal-hal negatif. Selain itu juga ada sampian list bebu dengan berbagai bentuk jahitan khas Bali, dengan mengikuti dengan dreste berbagai tempat yang lain, kita tidak bisa paksakan, di mana memiliki tujuan yakni membersihkan yang namanya dasa male, yaitu 10 perbuatan kotor yang harus kita jauhi atau kita hindari dalam kehidupan manusia. Nah, makanya di dalam Banten Biokawan itu adanya daun andong atau daun andong merah yang kita tidak boleh lupakan sebagai penolak bala dan tidak boleh dilupakan sebagai penyucian dari hal-hal negatif itu sendiri. Nah, salah satu komponen yang tidak boleh absen dari Banten Biokawan adalah daun andong merah sebagai lambang dewa Brahma itu sendiri. Jika dalam Banten tidak ada daun andong merah, maka Banten tersebut tidak sah sebagai Banten Biokawan. Daun ini merupakan simbol penolak bala yang paling kuat. Nah, selain dalam upacara, daun andong
Merah juga dipercaya mampu menolak kekuatan negatif yang mengancam rumah, lingkungan rumah maupun sekitarnya. Makanya para tetua dulu atau leluhur dulu sering menanam daun andong merah di dekat perkarangan yang dianjurkan untuk menangkal bala dan menjaga keharmonisan energi di dalam rumah. Nah, dengan makna yang mendalam dan komponen yang sangat simbolis, Banten Biokawan menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara yatnya. Tak hanya untuk melancarkan jalannya ritual, Banten ini juga sebagai penangkal kekuatan dari segala potensi negatif yang mengancam keseimbangan kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual. Makanya penggunaan daun andong mengingatkan umat Hindu bahwa setiap unsur alam sekecil apapun mengandung kekuatan yang widi atau brahma itu sendiri. Makanya kita lakukanlah dengan mengaturkan secara tulus, ikhlas, meyakinilah dengan keyakinan kita sebagai umat Hindu, yakin kepada yang widi atau brahma itu sendiri. Nah, demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Oh.

0: Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Terus Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau tarus sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar, satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

sukit prati aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arte, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandir.

porannia kitaan kari. Mua mutia soaria pappi.

0: Ajeng Lasanayang Persembayangan Puja Trisandya Majaring Mati Indus Dharma Ring DJJ Pademegena Dumugi Ide Sang Yahudi Wase Stata Mepajak Kerayuan Lan Kerajengan Rii Raga Sarang Sami Jagat Lan Staginya nih Nabi Malin Melarapan Antuk Stata Ngerasiti Bakti Rii Ide Sang Yang Widi Wase Nyabaran Rahine Dumugi Raga Sarang Sami Sida Ngemolihang Kesadaran Spiritual Menciptakan Harmoni Antara Dimensi Spiritual Lan Material.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

0: Rahajeng Rahajeng Bali.
1: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanduk sarai Titi Agung Krisna rekelan Rai nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Menjari ide dane sade menawi tesampun metaki-taki jagi berangkat ke gena aktivitas. Tapi malih hari Senin rekelan Rai niki menghindari macet niki penting pisan untuk tetap menjaga suasana hati lan pikiran mangdane tetap fokus melejubas mekarya kenten ge. Nah niki berangkat lebih pagi, lebih awal pasti ke lebih baik. Kenten ge memulai hari Senin dengan berangkat lebih awal taler dinilai lebih sehat ge. Duaning terhindar dari paparan polusi yang berlebihan. Duaning suasana ring margi niki tidak terlalu rame ge. Paparan polusi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit pernafasan lan gangguan pada kulit kenten ge. Nah, berangkat lebih awal rakelan Rai lebih pagi yang ide dane jagi kegenah pekarian tiosan sida menghindari macet. Nah, niki tetap bisa menjaga suasana hati tetap positif kenten ge, pikiran tetap fokus yang sampun suasana hati terjaga dengan baik pasti kembali jebos niki makarya sida lebih konsentrasi kenten ge, sida lebih fokus pikiran juga lebih positif di pagi hari. Sedemikian rakelan Rai nyarengin ide dane beraktivitas sering sembang di puniki titiang jagi naturang siaran acara galangkangin ge siaran acara galangkangin sembang di mungkin niki antuk topik selalu bersyukur ngirik biar sang sarang-sarang.

0: kijok kaden laku kali kene bo ilang tuh. Meh lah tuh basang sedok kumak ngajeng. Kene gan dar nasi tuh. Peh. Be aduh be sing hujan. Nang. Aduh me mesti be sing tuyuh ne. Aloh. Aduh. Kene gan dar nasi tuh tanggal bo ayah. Di kantong mesti pes nuda sotali. Apo ya genep kepidan ya genep tadi kene hidup padina aduh ajen bo megai terus bilang semang majalan megai sanyo mareteko dikengken peteng mare mulih nu masih kuang hidup apo dijo kaden kuang ragone aduh inguh hati jak pelagat kene gen nadar nasi.
1: Tuh.
0: Eh, Om Swastiastu, Ji.
1: Om Swastiastu.
0: Ngajang-ngajang numun. Nek sarap numun, Dek.
1: Nalung tuh sarapan.
0: Nggih, niki cingak tuh. Kene kan ajang-ajang nasi amat sebat ati, Ji. Neo, be pinang. Taluh mau goreng.
1: Meme. Mesti sambal gatu semangat.
0: Napi akan. Terus kene tiap hari kene bisa nek tensin kiji.
1: Beratu agat tuh.
0: Napi agat nih bet sekan kene ajang-ajang itu nak atau ya nak nelayan ajang beguling ayam bakar. Nih aku aja terus kene bepinang begerang.
1: Meme tuh jeng bengong tiang ningahan rawat tuh.
0: Ngap gak napi napi uang nak mulu jati
1: iya namanya sebuah ngapin bogo sebuah donasi sebuah misi be apa orang tusan
0: be talo
1: agak bersyukur tuh
0: napi ini men syukur moni ajang-ajang ne
1: agak beriap tuwe ada talo ada nasi ada pinang. Huh? Nah, lihat yang karuanan dong, man, gitu, semangat.
0: Oh, maksud jika?
1: Aduh, masih ini bisa gau tonen, man, gitu, tonen ada nasi.
0: Oh, kentan, meh, jampi ya.
1: Zagat, adan itu.
0: Meh, sajana. Aduh, kentan nak proyek di, ngelah, dan dia pesan, ya.
1: Misi setonen, pang adi apne donasi misi mah buruh ya malu ngaleh pang man
0: merah tu jati ya. Nih ah sajan ke das ke entung nasi
1: atau di kacang san meme pada setali nunggu di kantong ya
0: das jati ini kita setali kan nung kari tu
1: jengkaran bade kan itu
0: nge
1: agat nope sudah setali we nyidang rego pesu yenseng man meli lengis aliter atengau kan beli sih yang nyandang kan itu.
0: Agat
1: dah dene.
0: Agat ada pes dasar tadi yang tentang kalau kita mau kuli. Jadi nyambung hidup banyak antang kita.
1: Nah,
0: agat. Kenapa nak balik nak ado kan agat nanti.
1: Agat bersyukur. Nang orang kita agat tau kata. Tu ada nih agak bersyukur.
0: Oh yang agak nikang agat berarti. Bersyukur.
1: Yang perlu saya nang bersyukur. Itu tak usah diucapkan agak orang. Agat teko. Agat nyidang.
0: Agat ulung kan ten kanti bread lah.
1: Bersyukur ada.
0: Di breadnya agat ten keras ten kanti long. Meh, agat mesti.
1: Di bolongnya agat
0: ten mati. Jati. Boniko artinya bersyukur kan.
1: Benar. Iya ini ragonya matulihan menek. Liu aduh ane dur.
0: Iya jakti yang rago memanding-manding rago ajak ane dur kan. Nak suge kat nge manding nak ngajeng di restoran.
1: Liu.
0: Ngajeng beguling.
1: Ngomongin ben ngeliu aduh.
0: Kan bisa meh tegah saja.
1: Iya rago matulihan tuun. Ben liu masih ada beten rago.
0: Iya jakti. Jakti wenten nak ni memetan ngajang-ngajang ketlon bisa ngajang jakti ya jakti. Kewalo ya ian rago toleh tuun kan terus nok bayu mukae ji.
1: Nah.
0: Wasan pe rago bagat ni terus.
1: Kawan. Kita sebagai rago bersyukur. Rago di posisi rago jani. Asih itu.
0: Gih artinya menek tuun harus toleh masih gih. Singak masih menek toleh kapa-kapa tuun. Ian menek toleh pangadong yang semangat rago jakti ya. Ia nak mersugeh cingak, wah iya ngidang, aku harus ngidang. Gaya selak dadin ojak. Ia tuan toleh, wah nyak Rago bersyukur mm-hmm. bahwa Rago pun ngidang mone mungkin.
1: Benar.
0: Ya nak weekend tanda di. Ulian ajang taluh mau goreng, kini ngidang man Rago anu pencerahan. Aduh.
1: Nah gitu anggon imbo sih gitu tuh. Anggon ngederan Bayu nih Rago aja nih.
0: Nggih.
1: Ane mulo sesai ngerasang kuangan.
0: Nggih. Ternyata ji nak kuangin Rago jadi terus mungkin jangan lah.
1: Benar.
0: Pasti kuang ngelapis 500 tali kuang.
1: Sujatene sing taen cukup nandang kuang sai-sai dijotu kenang rasan nge, cukup.
0: Sing taen sing taen genep ban gitu. Ya pasti stato kuang kan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Yang mulut tua ngkayu nanti.
1: Benar.
0: Dot kene, dot keto. Yang mengelah betalo dot meli nelungan, beguling, kapa-kapa, pang mesin yang lawar.
1: Yang jani kan ada nih zaman kekinian tuh.
0: Zaman kekinian. Modern.
1: Sing modern.
0: Tapi
1: kekinian.
0: Oh. Engkau ni kekinian.
1: Apa yang dia ada hari ini itu boh zaman Rago.
0: Oh, yang ada hari ini.
1: Oh, itu kekinian. Misalnya nasi selau ada di apa? Nih kekinian Rago.
0: Oke, kemau laku lagi. Oh, apa ya ada di apa Rago Niko? Weh, Niko syukuri itu kan
1: Niko. Benar.
0: Nggih. Yang lebihan ya Rago lah, lebihan syukuri.
1: Itu kini Rago.
0: Oke, tentu zaman kekinian.
1: Menikmati hari ini.
0: Menikmati hari ini.
1: Mensyukuri apa yang kita dapat hari ini.
0: Niko bakal di pernikahan wau agak artinya Rago. Lah, amonian makin tuh.
1: Benar.
0: Padang kena ne mekentau yo kadi nikang ji wau kari mau buruh malu nyep jam roras pang mau mani hasil bede wau yang sedang beli nasi besembangan uli bojak yang nadi ban unjuk rasa cacing yo unjuk rasa cacing megai ambil kan yo
1: dia nah ada raos suko duko laro pati
0: suko
1: bagio liang duko sebat laro sangsaro apa buin mati
0: empat niko bekal Rago
1: dalam satu waktu tentu
0: dalam saat ini
1: oh tapi Rago pas di suko aja nih
0: ada skandalnya.
1: Nah dalam satu waktu bisa di tempat yang lain di jam yang sama hari ini tidak suka yo bisa sebat
0: Oke, entar ini ya.
1: Ben di tempat yang lain, ada jalanan misalnya.
0: Duko ya.
1: Pada hari ini.
0: Laro ya.
1: Laro ya.
0: Ben jauh mende.
1: Bisa pasti. Dengan hari yang sama ini, dengan waktu yang sama ini. Makanya Rago bersyukur nyidang Rago.
0: Di suko. Nak, pat bekal ni, kau nak telu sebat ni, kau ngeh. Besik kan teman ni, kau suko kan. Laro, duko. Pati itu konyang sebat.
1: Jadi badengan ya nih.
0: Badengan, engkau kan badengan.
1: Konyang sukon.
0: Ada sekian dan? Engkau cara aneh
1: mana? Suko, sebuah suko sekan. Duko, jek demenan duko tu asal makor gak mau timpal.
0: Engkau caranya demenan duko tu jek anu asalnya
1: keluar. Kembali jani rago. Percaya tekening karma palo.
0: Oh.
1: Karma rago mulo harus jani rugi.
0: Oh nyala harus nyala anu niko.
1: Harus rugi. Ya kengken demenan jek anak mulo rago rago mau yang hutang rago yo.
0: Oh niko angin anu bayu utang gedean bayu nge ya. Nak mulo gantin rago itu tanda di bang ledeng, oke.
1: Nah sakit mulo karmo rago sakit jani. Nah demon ati ko bayah jani kiang ne ya sing ben sakit tu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Yan pun anu dasang di pati dasang.
1: Di pati kan tu.
0: Oh pati nak mulo ya monto ya tu.
1: Ati kan sukor ada ne konyang.
0: Oh,
1: tidak terbebani rago kento.
0: Bayan kento hidup santai san hidup. Mau kejang demon nge.
1: Yeah. Okay, kudiang aja rago demonan.
0: Demon.
1: Nak mulo rago harus nampi tu nak sudah di bang nak len tu.
0: Yeah, nyak cocok san. Aduh.
1: Be happy gitu. Okay, selalu bersyukur.
0: Selalu bersyukur. Apapun adanya gitu.
1: Benar.
0: Kene makin anu picau niko tunas nampi, niko yani. Niko suk semang.
1: Rago in wayah handiang nyatuang caro di saro samus cayo tu hidup dari manusia kan pun agat
0: hidup dari manusia pun agat
1: penjelmaan dari manusia itu adalah hal yang sangat sulit didapati gitu. Risako yang sarwo bawo manusia juga yo pinih utamo.
0: Wih, jadi sekancan hidup manusia sana paling utamo dari manusia.
1: Gitu bawa itu.
0: Artinya ulian rago niko manusia niko ngidang rago memperbaiki diri.
1: Ngidang ulungan dengan awak nih saking sengsaro.
0: Sengsaro memperbaiki karma.
1: Benar. Bisa kede, bisa ngeling.
0: Oh, yang buron tan bisa.
1: Ngeleng kan tawang.
0: Oh, ngeleng kan.
1: Oh, ngeleng. Ya, penyengak nih. Ya, mata nih.
0: Nyak bintik kan punya kayu tan. Ngeleng ya mesin.
1: Nah, gitu. Hidup mesin. Itu angkat iragau.
0: Eh, telah pun nasib.
1: Ya, kan.
0: Oh, telah. Telah ajang nasib. Majin betalo kan sih. Ya, langis.
1: Agat, agat.
0: Ya, sukses semua aja pun ngantos nih kita.
1: Nah.
0: Ampun ya, Gendon.
1: Ya, kamu banget ya, ngatah ngantosan. Bang, telah tuh, maru aja aja nih pesu.
0: Oke, pokoknya ngiring, ampun. Nanti yang umpah piringin, langsung. Jangan semua margin.
1: Nah.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kesarengan Agung Krista Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Tegang dasa 6 menit sambalangu saking jam 6 semeng. Samuna lali Rekelan Rai sedurunge ide dane ngawitin makudang-kudang aktivitas nge luangkan waktu pokoknya niki sarapan niki penting pisan. Daging ini menuaduk drene nge minum 2 gelas air putih hangat. Ngelantur risampunnya 30 menit. Nah niki durusang niki sarapan kenten niki nge Mang Nene malah jebos sida bertenaga sida fokus niki muputang sana nih aktivitas truik nge. Sada makin Rekelan Rai itu yang nyarangin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali lan winten informasi-informasi kawitan ditia untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali. Rahinane mangkin soma 4 Agustus war sekali tali 6 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana Rekelan Rai rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 kantos 29 derajat Celcius, kelembaban 76 kantos 95%. Lantur Kabupaten Tabanan rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 kantos 26 derajat Celcius, kelembaban 60 kantos 93%. Kabupaten Badung rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 57 kantos 87%. Kabupaten Gianyar rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius, kelembaban 61 kantos 90%. Lantur Kabupaten Klungkung rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 kantos 29 derajat Celcius, kelembaban 57 kantos 80%. Kabupaten Bangli rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 15 kantos 23 derajat Celcius, kelembaban 62 kantos 98%. Karangasem niki diperkirakan udara kabur kenten nggih, kisaran suhu 19 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 67 kantos 95%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 66 kantos 83%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 64 kantos 87%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngawitin hari Senin, Rakelan Rai melarapan mendengarkan musik favorit ternyata bisa membangkitkan motivasi, kenten ge memberikan ketenangan pikiran dan menjaga suasana hati menjadi lebih ceria, lebih bersemangat kenten ge. Dadas nih luangkan waktu Rakelan Rai ring pagi hari puniki. Ide dane magnenis ide meningkatkan suasana hati menjadi lebih positif, ge lebih bersemangat, bisa mendengarkan lagu-lagu favorit training, ge bisa mendengarkan Pro 4 salah satunya. Lantur menawi tereng handphone Ida Dane wenton playlist lagu-lagu kesukaan, silakan mengawali pagi hari dengan mendengarkan lagu-lagu favorit. Nggih kegiatan puniki Adi Aston kelihatannya sederhana Rakelan Rai ternyata berdampak luar biasa kenten nggih untuk membangun motivasi napi maleri sampune hari Sabtu Minggu niki pole libur. Nah, perlu sedikit usahalah kenten nggih untuk menaikkan mood ataupun suasana hati menjadi lebih semangat dan meningkatkan produktif, membangkitkan produktivitas di hari Senin puniki. Jangan sampai ada istilah aduh benci hari Senin kenten nggih, aduh ribet sekali hari Senin nggih. Motivasi diri kenten nggih melakukan refleksi diri kenten nggih niki penting sekali. Napi tujuan ide dene ring hari Senin puniki, target-target apa yang harus dituntaskan niki harus menjadi motivasi untuk tetap bisa produktif, tetap bisa bersemangat. Ya di Aston hari Senin banyak tantangan kenten nggih yang harus dihadapi di tempat kerja. Jangan sampai patah semangat, pastikan ada jalan keluar jika ada niat dan usaha. Aston karaniki nggih hasil yang didambakan dari setiap pekerjaan bisa didapatkan secara maksimal. Semangat beraktivitas Rakelan Rai, sanes sampun ngawitin aktivitas semangat puniki.

0: Rekalan raing ye titiang pacang sandaka dumun aja bos ke melu bos acara pacang kelanturang oleh gongge Cynthia nyarengin ide dan ring acara rahajeng Bali samenang lali melu bos sarengin ge ring kalau on air 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI dan pasar ring nomor 0878 988 22420.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Sangat Cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat Cucuk ini disebut juga Sanggah Suku Telu sebab bagian atas Sangat Cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari Sanggah Cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, Sangat Cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

Selamat pagi, Rakadentrai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dr. Igusti Ayuraka Susanti, membenarkan hingga saat ini tidak ada laporan resmi mengenai infeksi virus Zika.

Dijelaskan travel alert kesehatan tersebut wajar terlebih wisatawan akan datang ke kawasan tropis. Menurut dokter Raka Susanti, menghindari gigitan nyamuk karena virus ditularkan melalui nyamuk Aedes, faktor yang sama dengan penyakit DBD merupakan pencegahan utama terhadap Zika. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Selamat pagi Rahajang Rakelantrai di Dede Sarang Sami, mewali nyaringin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sarang titiang gongge sintiang Rakelantrai nyaringin Rakelantrai sanemangkin ring Rahina Soma pasti kenyane ring 4 Agustus war sekali tali 6 likor. Bertugas ring studio perempat wenten kali nikingi kali penyiar Rakelantrai santukan mangkin Ibu Titianga sampun mesanakan dumo sane mangkin gongge Sintia sane nglanturan nggih ring acara perempat RRI Denpasar kantos jam dase semang male jebos. Renggala jam 7 lintang 7 menit waktu Indonesia Tengah kantos renggala jam sia semang male jebos nyarengen ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan temang-temang Bali. Gatrenyane pasti ke kena niki nggih pengabdi sarang sami taler pasti kenyane sampun ngawit niki nyalanang Sudarmo lan Sugina lan pasti kenyane suwakarya astungkare margi antar durlap de karya semeton nggih. Elingang puniki Rakelantrai siaran ring Rahina mangken dados sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI digital talering streaming RRI.co.id. Sane mangkin Rakelantrai pacang gongnya Sintia Sobiahang Dumun indek bantam bebawasan kantos jam sia semang wenten nganinin indek budaya menggunakan produk lokal niki Rakelantrai nge produk lokal napi kemanten sane keangge niki nge Rakelantrai ritat kala Rakelantrai jagi wenten napi wastane puniki aktivitas di luar kentan nge Rakelantrai lebih menonjol kan penggunaan produk lokal kah nggih hitung-hitung niki manfaatnya nih mendukung UMKM nggih ekonomi lebih kuat jejak karbon kecil dan pastinya niki kualitas bersaing menawarkan mutu nggih Rakelantrai dan desain yang tidak kalah dari merek luar negeri. Kita harus bangga dumun nggih dari penggunaan produk lokal niki sangat penting Rakelantrai nggih dapat menggerakkan ekonomi nasional membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar tentunya nih menjaga kelestarian budaya asli. Mari bos, ring pesawat telepon 0361-223361 WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420. Keserangan ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar Inik Budaya menggunakan produk lokal. Katur temang dumun mungkah ring acara Rahajeng Bali.

Tips Tanggap Bencana, Fase Bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya balik.

0: Iya, selamat pagi Rekelan Rai, Kacina Mali Punikiring Ambare, Perompat RRI Dian Pasar Suara Budaya Bali, Sarang Titi yang gongga Sintia Ring Rahino Soma, 4 likur Agustus, suara sekali tali 6 likur. Mawali nyaringin ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan temang-temang Bali, sana makin sampun, tepatnya nih ringgala jam pitu, lintang pitulas menit waktu Indonesia Tengah. Sampun kan iki, dedane sarang sami sarapan, asengkara sampun iki, mengawali aktivitas, nge, ring hari Senin mangkin Rekelan Rai harus dumun dagingin waduk druene anto ajeng-ajengan sane bergisi 4 sehat 5 sempurna semeton nge. Dan tentunya puniki mendaging informasi mangkin ini produk lokal nge, jadi budaya menggunakan produk lokal pasti ke Malaysia bos gongnya sini pacang sapa sangre ring pesawat telepon 0361 223361. Ring jaman mangkin apakah kantun iki semeton titian sarang sami ngangin produk lokal berupa napi ke mantan bebas malah jebos ke sharing nge, ring pesawat telepon nge. Untuk kesehatan mina perawatan tubuh wentem produknya nih angin produk lokal atau dari segi pakaian nge, dan juga perlengkapan atau produk-produk rumah sanilianan barang-barang rumah kentang nge. Dan tentunya nih manfaat sapu napi angin produk lokal sekali gongge sobiang diwau ini mendukung UMKM nih kengge, membantu usaha kecil milik warga sendiri niki agar terus tumbuh dan terus berinovasi. Ekonomi jadi lebih kuat niki Rekelan Rai nge, memutar uang di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Terus meniki ring kualitas bersaing, jadi menawarkan mutu lan desain yang tidak kalah dari merek luar negeri. Nah ini ke beberapa alasan sane penting menggunakan atau mendukung produk lokal nge, dan tentunya produk-produk lokal sane ke anggen nge, ritat kalem mina Rekelan Rai wenten acara-acara sarang tamiu minap niki nge ring durian negara atau wenten bekerja kenten nge anggen produk lokal karena cinta Indonesia atau cinta Bali. Nah langsung ke mantar yang pesawat telepon nge, sharing-sharing kantas jam sia sama Mali Jebos. Om Swast Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu Vera.
1: Inge, sire ireng yang iki.
0: Sire ireng gongge mangke.
1: Gongge, Cindya.
0: Inge, titiang Ibu, sapun api Ibu, sehat.
1: Maharani, lingayoni.
0: Inge, wawahin pun pesengan gongge tan kenapi, yang penting Ibu tetap happy nih, inge.
1: Mang dah happy aduh.
0: Astungkara pun api cuaca widangan tambahan dumun.
1: Cerah
0: niko. Astengkara sama cerah nih kinge, sama pola vitamin D berarti Bu?
1: Wau sana tu salo sarang wedangan kan.
0: Oh vitamin D matahari durung niki.
1: Dereng.
0: Oh dereng, sempatkan waktu niki Bu.
1: Inge wau yang dekat di pekan niki tu muka rolling, muka radio, muka listrik.
0: Oke, okay, enten. Ampun panas mesinnya. Ampun siap menjarit berarti ya, ampun panas mesin Bu.
1: Dereng mau anu. Sembahyang dereng kenten ring pasar.
0: Nge, mungkin dagingnya untuk acara perompat di meniki Bu nge.
1: Nge, niki Ibu Juru Manuraga mungkin niki nge.
0: Oh, Ibu Juru Manuraga Nini Jerman berarti nikah nge, suksama Nini. Ibu.
1: Iya tuh.
0: Ibu kan niki sebagai napi wasta nge, geginan Ibu kan sayi jarit menjarit kenten Ibu nge. Wenten ten kira-kira customer Ibu Vera niki di pakaian angin produk lokal atau pakaian lokal niki Bu ketika jarit baju atau celana minap niki Bu.
1: Napi wasan customer nanti.
0: Customer nike pelanggan lah bisa dikatakan.
1: Oh, mangge.
0: Iya.
1: Yang terkenal niki. Di bener Pak Rawat.
0: Pak Rawat
1: yang nama nge, yang saking niki bersuami Pak Rawat sarang ni wayan putri nama terus penjahit yang penjahit peran yang terkenal dah banyak almarhum mungkin beliau-beliau ini yang dah banyak almarhum tiang Nunas Rahayu selamat kan. Tinggalnya niki perempat RRI mangga tetap ajak niki ring udaro kan.
0: Iya, sengkara Ibu. Iya, mungkin Ibu jarit-menjarit wenten baju-baju lokal sekali wenten batik kenten-kenten Bu.
1: Nggih. Kostum-kostum pegawai itu.
0: Oh, kostum-kostum pegawai.
1: Tapi mungkin tiang ampun karena kene tiang ngekoh nyemainan ini suka-suka.
0: Oh.
1: Pecah-pecah modo niko tenyidang mungkin karena udah pikiran tiang udah agak turun lah dikit.
0: Oh iya.
1: Pecah-pecah modal, cuman kan pecah-pecah modal tuh. Jat napi ya.
0: Satu hari bisa ngambil berapa pakaian nih, Bu?
1: Ya kalau dulu tuh sampai 5 sampai 10 tiang kan penjahit suami istri.
0: Nika full pakaian batik napi bebas.
1: Batik cara dumun kan peki napi masrane.
0: Oh, nge.
1: Murid, pegawai. Memang tuh ini di seputaran tiang niki semua profesi tukang jahit niki. Pertukangan blok ka niki pertukangan tuh.
0: Nge, Ibu. Tapi niki selain Ibu memang menjarit niki nge napi wastane pun niki baju-baju batik niki kan salah satu produk lokal ring Indonesia. Ibu nganggen ten dumun niki produk lokal produk itulah. Indonesia, Bu.
1: Jelas satu dumun kan tiang nganggen batik, mungkin tiang kan nganggen polos-polos mantan. Dumun napi model kain niki maka di tiang mempunyai langganan di Jalan Sulawesi Arab nih kan tuh. Dumun mereka ngamen dokar mereka dimulih nih ngabo call barang tuh.
0: Nggih, memangnya transportasi dumun-dumun angin dokar akeh rikange mangkal
1: nih. Tukang yang liulah nengelah. Yang kak konveksi nih kok. Tukang tiang liulah nengelah. Kan mangkat yang bani nyemak jahitan. Asal ada pasuh jemak tiang, asal ada pasuh jemak tiang.
0: Yan mangken pun api ibu kanton ngangen api wastane barang-barang ke Tumbasar yang Sulawesi. Sulawesi kan akeh lokal dari kebu.
1: Inge, niki timpal tiang. Mangken di tiang karena modal tiang tuh. Niki timpal tiang. Tiang liung lah niki timpal-timpal di pekan ngirim ke Sulawesi.
0: Inge.
1: Mudah-mudahan mangken mantun tiang bisa mangken. Maka profesi tiang mantun tiang masih bagian kini masih nikel.
0: Nggih, mendukung usaha Ibu Vera niki nggih, Ibu.
1: Mana dia yang sami tukang jahit tuh. Sami kuliah tapi dan wentan dari dadas pejabat.
0: Nggih Ibu, nggih. Sukses sama Ibu Vera informasinya nih.
1: Nggih Ratu, hidup tiang memburuh nyait niki di Pekan Tabana Ratu.
0: Nggih.
1: Bau tiang berdoa sang di catur muka nak niki robah niko catur muka kenten do mogi. Damuh lewat Riki Pangrahayu niko kenten tuh.
0: Astungkara rahayu wali Ibu. Suksema Ibu nge. Durus dumun. Suksema
1: tuh kirang langkung. Gung dek Sintia rahajang tugas. Salam sehat, salam semangat. Niki mendengar perempat RRI Sane Baktinin Titiang. Ngiring sarang-sarang. Ngerasiti ning ide percara pengkalian nunas aja hajah ring perempat RRI. Sampuna wana-wana gung dek Sintia.
0: Nge.
1: Ngajahin tiang. Suksema banget. Rahajang tugas. Om Santi Om.
0: Inge, sesama Ibu Vera, Ibu salah satu niki sebagai tukang jarit dari pakaian-pakaian lokal atau pakaian ring Indonesia, salah satunya batik niki nge, penghasil produk ring Indonesia adalah batik. Selain batik, Mina niki seni lanang-lanang kantun nganggen sarung. Nah, sarungnya nih apakah sampun sarung lokal dari bahan katun? Mina niki nge, Rakelan Rai. Nah, selain niki wenten juga niki kenyamanan nge, Rakelan Rai di rumah minap skadi napi wastane nggih koleksi-koleksi rumah nike wenten anggen napi wastane bahan-bahan nggih produk-produk lokal nggih Rakelan Rai. Dan contohnya nih selain memang pakaian nggih kita kenakan sehari-hari wenten alas kaki minap nike wenten mengoleksi sandal nggih Rakelan Rai, sandal kayu nike nggih Rakelan Rai atau sandal kesehatan kayu dan nike salah satu produk lokal atau produk Indonesia minap kantun seneng anggen nggih Rakelan Rai karena manfaatnya nih angin melancarkan titik saraf di telapak kaki. Langsung ke mantan gue pacang sapa sanggra ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi gengge.
0: Inge, selamat pagi.
2: Napi niki gatron nih gengge.
0: Semakin sehat semakin semangat astengkaran ini Ayu Nati yang niki.
2: Inge, Pak Cet.
0: Inge.
2: Riki cuaca agak rembrem kong ke.
0: Oh, agak rembrem.
2: Ido medal lagi.
0: Oh, kenten. Riki pun api, jadi kini nak gongek mesekap soalnya.
2: Okay.
0: Temanggih gongek cuaca.
2: Inge, sampun katoran toyo pun niki.
0: Sira gongek. Sampun lah, tendados nih keterlewat toya anget utamanya nih.
2: Iya, yenten bersidang mecuernya nih.
0: Iya, agak serak-serak dados nih ring ambare yenten napi wasna konsumsi toya anget nih.
2: Iya.
0: Nini sampun napi mangken sampun pole penyemang.
2: Dereng gue nggak kari masak niki mati yang kompor dumun di dapur niki. Yang kuon ya nih kok.
0: Masak napi nih ke masak napi.
2: Sayur terong gengge bikin kenten napi ostane tempe wenten tahu kide wenten telur niki dagingan bumbunya mende wenten rasa
0: berarti samia niki protein protein
2: angin niki pang kenten manten pang medaging kan ke kenten waduh
0: nggih patut gongge malah jebol susah niki wau poli penyemang malah bos. Ini mungkin mengawasong dumun ini produk lokal. Ring pekubuan ini wenten ten minap kanton keluarganya ini angin produk lokal. Sekadi minap sandal, kain, batik atau dari segi produk kesehatan sekadi minyak urut. Nah, ini kan wenten produk lokal atau produk Indonesia nih, nge?
2: Artian sami produk lokal gongge.
0: Tapi
2: produk luar negeri.
0: Nge, patah berarti sekali gongge nih.
2: Batik samin de baju batik ini ke yang pun pensiun. Ane kan anu ini kan bersih-bersih. Sira jane kayun nih ke anu. Ya, aturan tuh.
0: Oh, contohnya ini cucu Nini Mina Penten nge.
2: Nge, batik tuh.
0: Nge, batik kan produk memang
2: lokal,
0: produk lokal.
2: Nge, Penten nganggen produk luar negeri, Kang Yang.
0: Nge, kuda nih kan Nini medue baju batik nih kan iya.
2: Nih kuda ya nih kalau nge, nih kalau nak dungun nak batik no, nih kalau Penten. Mungkin sudah ya kari ini kalau ane luang-luangan kan kari yang tiang ane kene-kene kan ampun bagi-bagi yang sekarang tuh anu keluarga minyak itu ngaji bersih-bersih kan pun pensiun kok gak sih lemari
0: bangtan lami
2: ya wen kan kok gak wen kan yang limang pasang kari ini kok pasti
0: kentan ya lumayan pasti
2: kayak kari senang serang batik li dumun kok gak
0: biasanya nah, yang mangkin kunapi
2: nganggen produk luar negeri kok gak
0: iya patah sekali gue gak tidak ya mungkin lebih banyaknya menggunakan produk lokal dumun gak biasanya ini selain memang kan iki sampun masuk masa pensiun kan tani nge pasti ke akeh ring lemari baju-baju batik menumpuk mang deten lemari ke angin baju batik ten medue ide minap niki wenten kumpul-kumpul sareng napi wastane pensiun sanelianan angin baju batik niki kumpulnya neni pun api ni
2: dereng kok gak dereng wenten niki
0: kalau ngetok dong
2: teman tiang dereng wenten kok gak mentiang keluar sih angin kok gak.
0: Oh, angin-angin baju batik niki keluar.
2: Ye, manulung kijo niko kan anu niko daging saku niko baju keluar niko gongge.
0: Ten kesiap bisa ge, Nini Ayuna mantek ke pekan ge angin kain batik.
2: Ngeta, ye ya angin-angin ja mangken penapian kijo kan mangken angin anu batik
0: gongge. Nggih, payas rage kenten niki. Tapi ring kursi goyang rotan nih kan biasanya seusia Nini niki angin kursi goyang rotan nih nge.
2: Dan kok nggak kayu
0: nih kiyung nge.
2: Wenten kursi kayu nih kok kari niki nanti dibalin tuh genan tuh produk lokal.
0: Oh buatan lokal berarti nih kan nge. Redija nih kan ini numbas nih.
2: Riki wau dumun pun apa ya standi bypass nih kong pat yang pun suwe nu mas mongge.
0: Oh, Nika memang asli dari Indonesia utawi Bali di.
2: Kan Bali dong ge. Niki napi ya standi Jawi.
0: Oh iya, yang penting kanton ring Indonesia berarti nge.
2: Kan wenten segaan anu kayu nih kau medagi ukiran cide di anu nih di seller nih kau gong
0: ge. Kenten. Inge Nini suksesnya informasinya nih Nini ring pekubuan kanton niki ake angin produk lokal Nini nge.
2: Inge dong ge kan yang kalau nyarengan manten sami si yang ring keluarga ngangen produk dalam negeri dan renten luar negeri dong ge santu kan. Ya, si yang ini kan ekonomi ke bawah dong ge.
0: Patah sama yang ini.
2: Tenangan ngangen luar, kenten dong ge kan yang
0: nge.
2: Yang kalau nyarengan manten niki gerup nini cantik sarang kakek ganteng munggah niki sarangan gongge nini Mbak Indira Pak Yanarbo isengi Pak Manpandu Ibu Eka munggah Bu Eka nini Jerman Bu Santa nini Santa cutet sarang sami gongge gerup dubah sarang gerup janbah niki munggah sarang gongge Titiang pamit dong, Ge.
0: Inggih, alon-alon nih.
2: Om, santi.
0: Inge, seksama nih Ayuna, semua nyaringin gongnya durus dumun, nge, panggihin tempe, tahu, nini, apang, nenten pun, nge, nini, nge. Seksama semua nyaringin, tur mendaging, nge, informasinya nih, makin bantang mausang indek budaya menggunakan produk lokal. Nah, lalu mantan Ibu Janura, Widangan Bangli, nge, sampun nyaringin, nge, semoga kita tetap mencintai produk lokal. Nge, nike pengaptin ring Ibu Janura, telur pengaptin gongge, makannya gongge, napi wasitane king, nge, medue ide, nge, untuk bantang mangkin budaya menggunakan produk lokal. Ring WhatsApp sampun gongge panggih wenten siki pendengar wau sane nyaringin. Sane makan ring Facebook sira puniki apakah akehan ya? Ring WA niki ternyata akehan sane nyaringin ring Facebook wenten Pak Oka Mulyar Padang Sambian suksume niki nggih. Pak Ari Dinamika Topati Klungkung sampun nyaringin, Pak Sunar Telare Rahaja nggih mewali Widangan Sidan Gianyar, Telar Ibu Juru Tunjung Umebian nggih. Sane makan mesanakan dumun ke atur kudang-kudang tembang.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak Petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukiah.

0: Inge, selamat pagi Raklan Rai mewali nyaringin gongnya sini puni kiring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Raklan Rai seusia Raklan Rai minap niki gongnya nikang dumun nge wenton produk-produk lokal yang sering digunakan nge Raklan Rai wenton angin kesehatan atau kenyamanan sehari-hari niki nge. Sering ke pertama indik minyak balur dan minyak urut niki nge meredakan pegal linu, nyeri sendi lan masuk angin. Wenton taler puniki jamu tradisional. Nah, jamu niki salah satu minuman tradisional ring wewidangan Indonesia. Niki nge, niki salah satu contoh produk lokal dari segi kesehatan. Karena manfaatnya nih, niki menjaga kebugaran lan melancarkan peredaran darah. Mina puniki Raklan Rai angin minuman kesehatan dari produk lokal. Pemekasnya nih ring Indonesia. Sira kemanten terus berbagi ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Eka.
1: Angin dumun atuh cenik made kidek kelomo.
0: Nggih, alitin dumun Mang Nenek ton rewel.
1: Pangten kuing-kuing sakit karena pengenternya nan.
0: Si paling perhatian Ibu Titi tiang mula niki.
1: Nggih, tapi topiknya enggak kayak tenuning wae.
0: Nggih, angin produk lokal dari segi kesehatan dumun Ibu, dari minyak balur, minyak urut kan wentan nih ke produk-produk lokal, minyak lokal, jamu, sekali nih ke balsam. Oh, balsam niki penyelamat otot-otot di usia senja. Benapa Ibu?
1: Ibu kurang demen tapi malah boreh nih kok kan lokal sekali nih kok nih.
0: Mm-hmm.
1: Dan demen Ibu kurang nganggo boreh. Kalau minyak urut senang sih.
0: Oh, minyak urut senang kantan bunge.
1: Nih kalau balsam kadang-kadang panas satu nih.
0: Iya, nggih.
1: Habis urut nih kok cok bang bener batise coko ke tangane nih.
0: Nih respon tubuh Ibu berarti ton cocok nih kamu.
1: Nih kadang-kadang itu ton jauh selalu nih.
0: Minyak urut ring dija nih kan umbas Ibu?
1: Ya.
0: Minyak urut ring UMKM dija nih ke?
1: Biasanya kan tidak boleh nyebut nih ke nih.
0: Uh-huh. Ring widangan api nih ke?
1: Widangan Gianyar.
0: Oh, kantor Widangan Gianyar.
1: Kan mantan produknya di Gianyar niki.
0: Nika berbahan api nika minyak urut nih Bu.
1: Bahane, tapi mereknya kan enggak boleh disebut.
0: Tidak boleh memang. Bahane kan nika kantan.
1: Bahannya Ibu tak pernah baca di gininya loh. Kalau boreh-boreh itu ada daun, ada pohon, tapi daun tulang, kepuh, enten tuh mereknya nika.
0: Nggih,
1: Ibu make nika untuk boreh. Tapi udah sampun dikemas sebagai minyak urut.
0: Oh, kenten. Kuda nika ajin nika Bu?
1: Tergantung nggih, wenten 150, wenten 230. Kok yang paling bagus produknya?
0: Oh, kudang liter nika kangen botol berarti nggih minyak urut nika
1: nggih. Botol nggih, botol kayak minyak spray nika nepi. Niko okay. Ibu sering pakai. Niko wantan di rumah. Nanti kalau perlu tak foto ya. Kirim ke WhatsAppnya perempat.
0: Perempat. Dados. Nika Bu, Nika berapa kali pemakaian Nika Bu dalam sehari Bu?
1: Dua kali biasanya habis mandi Nika. Rasanya ringan kaki. Terutama lutut. Awak Niki musim dingin kelas Niko. Karasnya lutut Ibu sakit. Menjalan, mungkin seusia tiang niki nge, kalau kebanyakan berjalan pasti kakinya pegal sakit.
0: Pegal nge, cepat pegal ibu nge.
1: Niko mungkin serangannya mungkin untuk lansia-lansia niki nge. Kaki terutama niki diserang. Asal banyak berjalan, misalnya ada kegiatan kan cacang kicik gregol nge. Merasa pun lututnya sakit, kakinya sakit, mereren pun tiang. Mereren, cuci kaki, bagaimana urut aja minyak niko. Kembali malah ya ying gendan.
0: Tapi ring napi wasah nika ring pekubuan Ibu Eka selain Bu Eka niki sira manten angin produk lokal minyak urut nika Bu?
1: Termasuk anak-anak juga kalau dia pegal nika diurut sama ibunya.
0: Oh, seneng regane angin minyak urut anak-anak zaman mangkin.
1: Anak-anak udah diurut seneng ya. Tapi kalau dia suruh sendiri enggak mau dia.
0: Oh, harus dibalurin
1: nih. Biasanya yang paling lokal itu kan minyak kelapa dengan bawang aduh.
0: Oh, minyak. Ya, Nika berarti olahan sendiri.
1: Nika olahan sendiri Nika paling gampang nyari Nika. Tapi mungkin minyak kelapa klentik Nika kewah.
0: Kelapa kentik kan termasane.
1: Wah, rarah makin.
0: Nggih. Angin yang sampun wenten mantan sekaligus mendukung UMKM niki bunge.
1: Niko yang paling lokal niko minyak tanus dengan bawang. Terus boreh, borehnya napi bahannya atik cengkeh, tapi bun, mosui. Niko nak mos, napi je nak mos niko nggih selain niko boreh hangat-hangat niko.
0: Tapi niko
1: Nika ampun bahannya ketik cengkeh, mesui, beras, kencur, ulek je nika ada yang besik, nika ada seboreh, nika paling lokal nika aduh.
0: Paling lokal.
1: Untuk mengangatkan badan.
0: Mengangatkan badan, gih. Cuaca dingin, cocok yang mangkin, ampun El Dino kekeringan masuk.
1: Tapi ibu ngadain banyak pak ibu bahas deh cekur.
0: Ya, Niko gampang lah mencari bahan dari
1: pada ngulik gitu cek pak aneh bahasa cekoh. Tidak lu bahasa yang bukan tahu cekoh terakhir anget jadi Niko tuh.
0: Yen cangkem pun biasa. Tapi bahasa Niko lidah kentan bunge. Aman.
1: Kampun iki nyelek reng ape yang mak joh ngecas niki nge. Biasane Kak Mangku Sedani, Bu Jero Chandra, biasane Gusti Putu Ngurah Widyo Niko rutin Niko ratu penggemar setia san Niko.
0: Nggih, aji nggih.
1: Nggih, salar Mang Pandu Bucet Genri penyanan walek diangin bom apak bahas gak cekuh kita diangin diang kesenam penyanan
0: pasti masa semangat sampun ngajen cekuh bahas
1: penyanan kejut tuh meniang aduh cerga sibi bawa darah sibi gulingnya nanti ya wih berarti wanetar nge Bucet Genri lengan penyanan senam nge sama tuan diang balai rurung niki nge menawi ngiring niki ke Melasti niki nge nak wajan kato bedajo niko
0: Ingin nggak Niko sudah kacau. Sama nyaringin apun mendagingin. Ingin
1: semua nak piragi Bu Vera radio man pulas ya tuh dunia nak pun piragi siar beli kejur gak bego Gusti Haji tiba.
0: Oh Niko siaran galang kangin Niko berarti.
1: Galang kangin ya bilang radio tuh. Oh alen durung jam itu. Ampun gantan Bu Vera piragi teko lagi di kamar mandi gantan.
0: Nggih.
1: Siapa pertama tuh?
0: Niko pun Ibu Vera, lantaran menteri Ayuna mau
1: dimakali. Yang semeton tiang grup Janbah Niki, Kak Mangku Sudani sampun nih hitam takut Jerman Niki.
0: Minta pulang
1: sekarang aja nyolek atuh pada dalam.
0: Inge, sukses Ibu.
1: Semoga enggak Cynthia Raja enggaklah katur Bu pamit. Om Santi Om.
0: Inge tunas kongnya galan Niki Bu Eka ingin mesanakan demun karena Niki kebanda atau galah ring palatan ka pertama. Lantura malih jebos ring palatan kapeng kali ya kantor ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tembang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan.

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan 8 penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.